0: Dan ini dia untuk juara minggu ini di Indonesia Top 20. Masih ada Akbar Calai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ngangkat tema cinta segitiga yang dikemas jenaka, lagu ini pas banget jadi tameng pertahanan diri kalau lagi canggung menghadapi kepastian asmara. Astaga Bercanda ini ditulis bareng sama tim komposer seperti Jayan Prayas, Nabil Adesha, Aji Soberi, dan juga Happy Andromeda.
1: Ini dia nomor 1,

0: Timnas nggak main-main doang ya, karena ya tadi sempat aku bahas di info produksi juga sih, kalau tim nasional Indonesia berhasil menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026. Gokil. 4-2 diadu penalti, 2 sama. Jujur ya, ini kalau dari beberapa teman aku yang cerita, nontonnya deg-degan. Sport jantung beneran tuh, olahraga jantung semalaman ya, karena aduh nggak gol-gol, begitu gol kebobolan lagi, di extra time kebobolan duluan, dibales lagi penalti, aduh itu bener-bener ya luar biasa banget. Dan ini juga dirasain sama pelatihnya Timnas Indonesia, John Hartman, yang say thanks juga terutama buat para supporter ya, baik yang datang ataupun juga yang mendukung mereka dari manapun itu. Final is final katanya ya, dan semua final itu selalu sulit rasanya ya. Dan dia juga cukup bangga dengan para pemainnya, karena memang udah ngasih yang terbaik, udah berusaha semaksimal mungkin, sampai penyelamatannya Emil Audero di akhir itu benar-benar yang luar biasa buat dia. Dan ini jadi pencapaian yang prestisius buat Indonesia, gelar perdana setelah 35 tahun lamanya kita nggak pernah dapetin trofi yang gede. Baru kali ini nih ya, si FIFA ASEAN Cup yang baru pertama kali diadain, luar biasa banget. Makanya ini jadi pencapaian yang cukup luar biasa dan cukup menyenangkan. Dan apalagi kalau misalnya yang kemarin ngeliatin juga di apa namanya, di video-video yang beredar nih ya, setelah pertandingan di press conference, langsung tuh ya si John Hartman sama Elkan kalau nggak salah ya, kemarin yang di press conference yang pasca pertandingan, langsung disemprot sama Rizky Ridho, sama Emil, sama Jordi Amat. Gue liat-liatin kok kayaknya happy ya itu. Itu kayaknya bosnya emang Ridho sih ya. Tapi yes, pada akhirnya berhasil jadi juara. Dan sekarang, kalau kata aku mah, karena kita udah jadi juara di Asia Tenggara, udah boleh nih kalau kita nyebut Timnas Indonesia. Aduh, jangan cuma Timnas doang. King Indo, boleh. Udah boleh pakai King sekarang. Udah nggak king-kingan lagi.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

52, kereta api jadi mode transportasi yang diminati oleh banyak orang karena mengkombinasikan ketepatan waktu sekaligus kenyamanan. Tapi, kamu tahu nggak sih jalur kereta api pertama di Indonesia itu sebenarnya ada di mana? Nggak perlu jauh-jauh. Ternyata, jalur kereta api pertama di Indonesia itu ada di Semarang. Pada 17 Juni 1864, pencangkulan pertama jalur kereta api dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Mr. Ludop Aan Jan Wilsloot van de Beel, atas prakarsa Netherlands Indies Perwick Masterpiece. Dan juga permintaan Raja Willem pertama untuk keperluan militer di Semarang maupun hasil bumi ke Gudang Semarang. Jalur tersebut membentang sejauh 26 km dari stasiun Samarang Kemijen di Semarang Timur hingga desa Tanggung yang terletak di Grobogan. Ruas jalur ini dibuka untuk umum tepatnya pada 10 Agustus 1867, yang akhirnya kemudian diikuti oleh jalur-jalur lainnya yang ada di Jawa Tengah. Bahkan pada tahun 1870, bisa menyambungkan Semarang dan Surakarta sejauh 110 km. Hingga saat ini, jalur kereta api tersebar di berbagai penjuru Nusantara, sekaligus menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya.

favorit kamu di Sate Lilit pagi ini. Langsung cek Instagramnya Pro2 di @pro2smg, di WhatsApp 081-565-10953, di live chatnya Pro2 Semarang, di aplikasi RRI Digital sekarang juga. Kayaknya kalau kemarin liatin, ya kemarin malam banyak banget yang nonton Timnas Indonesia menghadapi Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026 ya. Banyak yang nobar juga ya, aku ngeliatin banyak banget tuh di story-nya teman-teman aku tuh banyak yang ikutan nobar juga, termasuk mungkin salah satunya kamu adalah yang ikutan nonton bareng di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah tadi malam ya, di Jalan Pahlawan situ. Rame banget ya, karena kan emang nonton bareng di Gubernuran itu kan berlangsung dari sejak pertandingan pertama ya, jadi 4 kali kurang lebih ada nonton bareng, dan di final kemarin rame banget, apalagi waktu akhirnya kita mastiin bisa jadi juara. Itu kan udah malam banget ya, udah bener-bener yang udah mau jam 11-an, di jam 11-an gitu ya. Tapi masih tetap rame aja, masih tetap semangat, dan bahkan sampai ada flare-nya segala macamnya. Jadi kayaknya emang jadi satu momen yang cukup seru dan juga menyatukan masyarakat Jawa Tengah, terkhususnya di kota Semarang dan sekitarnya yang ikutan nonton di halaman kantor gubernur kemarin ya. Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun yang juga ikutan nonton pertandingan tersebut ini menyebut kemenangan ini jadi kebangkitan sepak bola Indonesia. Karena beliau ini cukup puas ya ngeliatin para pemain ini bisa tetap tenang, bisa tetap kontrol ya, walaupun harus sampai ke adu penalti. Jadi emang benar-benar bisa nguasain, bisa tenang, dan harapannya bisa juara lagi nih di kesempatan berikutnya. Dan beliau juga menilai antusiasme warga sepanjang pertandingan ini nunjukin semangat kebersamaan yang cukup kuat. Kalau misalnya kita ngomongin timnas ya, jadi makanya nggak heran kalau ada yang bilang sepak bola itu pemersatu bangsa. Ya, pemersatu bangsa banget ya, karena mau siapapun itu nonton rame-rame kalau udah ngomongin bola. Nggak cuma di dunia nyata, di sosmed pun juga rame-nya nggak karuan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: tak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada Miski.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan suara kepo. Kali ini aku mau ngajak kamu kenalan sama istilah yang bakal sering kamu temuin di dunia kerja. Deadline attack. Woi, deadline attack itu kayak monster yang selalu ngejar kamu di dunia kerja. Biasanya muncul pas tugas numpuk, proyek hampir selesai, atau laporan harus dikumpulin sekarang juga. Rasanya tuh kayak deg-degan, panik, tapi harus tetap fokus biar selamat dari serangan deadline ini. Keunikannya, setiap orang tuh punya cara sendiri buat ngadepin. Ada yang bisa chill sambil multitasking, ada yang harus ngerjain semua berurutan biar gak kewalahan, atau ada yang baru produktif pas dikejar-kejar. Yang penting, jangan takut sama deadline. Anggap itu challenge buat latihan manajemen waktu, fokus, dan kreativitas kamu. Jadi, udah siap belum menghadapi deadline attack kamu? Yuk, mulai atur waktu, bagi tugas, dan jangan panik sekecil apapun langkah kamu. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Padelin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Satelit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Udah kayak trompet ya ngomongnya ya. But anyway, waktunya sekarang buat aku announce 3 lagu dengan vote terbanyak dari teman Pro 2 pagi ini yang udah ngevote. Thank you banget. Vote-nya rame banget, asli. Sampai bingung ini yang mana nih lagunya nih ya. Tapi tenang, udah dapat 3 lagu dengan vote terbanyak pagi ini. So here we go, langsung aja aku kasih buat kamu ya. 3 lagu dengan vote terbanyak di Satelit pagi ini. Kita mulai dulu dari posisi ketiga. Di posisi ketiga ada Tame Impala with Loser.

Dari Liodra dengan Bodohnya Aku, jadi lagu yang paling banyak di-vote di pagi ini. Tenang aja kalau misalnya lagu favorit kamu belum ada di listnya Sate Lilit atau belum kepilih, nanti itu bisa jam 10 ada Pro 2 Hitlist, request di situ aja ya. So, langsung aja. Ada Liodra, Bodohnya Aku, ada Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya, ada Tim Impala with Loser. Aku kasih buat kamu di jam 8 ini, tentunya di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Pro2FM.
1: Pernah gak sih kamu tuh ngerasa burn out karena emang dalam suatu waktu tuh kegiatan kamu banyak banget gitu?
2: Pernah sih kak.
1: Pernah, nah gimana tuh caranya tuh biar gak burn out lagi?
2: Biar gak burn out lagi ya itu kak, terkadang aku, kan pasti kita punya waktu luang kak di burn out. Nah biasanya mungkin kebanyakan mahasiswa menghabiskan waktu luang itu untuk tiduran. Nah kalau aku beda nih kak, aku lebih cari suasana yang baru agar pikiran aku yang burnout itu bukan menghilangkan ya kak, tapi kayak melupakan sejenak gitu untuk bisa cari energi baru yang nantinya bisa kuat untuk bisa ngadepin burnout itu kak, gitu kak.
1: Berarti cari kegiatan yang lain mungkin.
2: Betul.
1: Ya. Kegiatannya apa? Olahraga mungkin.
2: Olahraga itu pasti kalau aku kak. Terus kemudian kalau aku tuh lebih suka ke yang alam-alam. Jadi ya mungkin dalam skala sebulan sekali pasti aku akan pergi ke alam untuk melihat sesuatu yang hijau-hijau gitu loh kak. Atau enggak ke pantai itu bisa jadi. Karena menurut aku dengan ngelihat alam aja udah pikiran aku yang lama tuh udah buyar gitu kak. Jadi lebih enjoy buat jalanin hari yang selanjutnya gitu kak.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Pro2FM setiap sore.

Masih di Semarang, selamat pagi teman Pro 2. Nabrekin aja deh, tabrekin aja pokoknya udah. Nah, ini kita ngobrolin soal satu tempat yang dari kemarin sempat jadi bahan omongan banyak orang ya, karena terjadi kebakaran di sana, yaitu di tempat pemrosesan akhir atau TPA Jati Barang, yang kalau per Senin kemarin, ya sekitar jam 1 pagi, itu kurang lebih, secara luasan area titik panasnya, ini tinggal 7%. Ya, mudah-mudahan kalau di pagi ini udah lebih turun lagi ya, dan kalau menurut Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, beliau ini menyatakan bahwa pihaknya masih terus memastikan titik panasnya semakin berkurang, tidak berkembang menjadi titik api yang baru. Nah, ini sebenarnya paling penting adalah supaya yang ada tertangani tapi nggak justru menimbulkan yang baru-baru. Karena kalau ada titik api baru lagi, nah kan nanti kan justru akan makin banyak lagi gitu ya. Dan menurut beliau juga bara di bawah timbunan ini juga harus ditangani. Makanya untuk proses pendinginannya ini dilakukan secara bertahap, terus dipantau juga kondisi yang di lapangan. Dan ini juga difokuskan untuk penguraian timbunan sampah dari bagian atas sanitary landfill untuk nanti bisa ngebuka akses menuju bara yang ada di bawah permukaan. Dan untuk ngedukung proses tersebut, ini salah satunya yang dilakuin dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, ini masang trucuk bambu gitu ya untuk pembatas selama timbunan diurai dan proses pendinginan ini berlangsung. Dan kemudian juga untuk kualitas udaranya pun juga dipantau juga, karena kalau menurut beliau sebagian besar sekolah di wilayah sekitar ini terpantau tanpa asap, sedangkan kalau di SD Ngalian 4 ini kemarin sempat ada asap tipisnya gitu. Pembelajarannya tatap muka tetap ada dengan tetap menggunakan masker selama beraktivitas di lingkungan sekolah ya. Jadi emang ditangani benar-benar supaya nggak ada lagi nih ya, dari baranya masih ada gitu, mudah-mudahan udah gak ada lagi, kemudian juga titik apinya gak muncul lagi, dan efek setelahnya ya buat masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Karena kan kalau kemarin sempat baca beritanya tuh kan banyak masyarakat yang mengeluh kalau ya karena asapnya kan juga karena asap sampah kan jadi kurang enak baunya juga gitu, makanya ini ngeganggu aktivitas. Mudah-mudahan ini bisa segera tertangani dengan baik.

Ikan sapu-sapu dikenal dengan nama ilmiah Pterygopictis. Bentuknya unik, tubuhnya pipih, dengan mulut menyerupai alat penghisap. Mulut inilah yang buat ikan sapu-sapu sering menempel di dasar sungai atau bebatuan, seolah-olah sedang menyapu sesuai dengan namanya. Awalnya ikan sapu-sapu bukan berasal dari Indonesia. Ikan ini dibawa dari Amerika Selatan sebagai ikan hias akuarium. Namun, karena daya tahannya yang sangat kuat, banyak ikan sapu-sapu yang akhirnya dilepas ke perairan umum dan berkembang biak dengan sangat cepat. Nah, disinilah masalahnya muncul. Ikan sapu-sapu termasuk spesies invasif, artinya bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Mereka memakan lumut dan organisme kecil yang juga menjadi sumber makanan ikan lokal. Akibatnya, populasi ikan asli bisa menurun karena kalah bersaing. Selain itu, ikan sapu-sapu juga dikenal mampu bertahan di air yang tercemar. Hal ini yang sering buat kita keliru, mengira bahwa kehadiran mereka menandakan air bersih. Padahal justru sebaliknya, ikan ini bisa hidup di kondisi air yang buruk. Meski sering dianggap hama, ikan sapu-sapu sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Misalnya sebagai bahan kerajinan, sampai pakan ternak.

0: Kalau dihitung dari sekarang, pemilu itu masih sekitar 3 tahun lagi ya, masih 2029. Cuma ya, kalau dari Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang sendiri ini masih terus memperbarui data pemilih yang ada. Tapi ternyata mereka ini juga nemuin ternyata kalau ada nama warga yang sudah meninggal dunia ini masih terdaftar sebagai pemilih gitu. Jadi kalau dari data yang ada ya, dari datanya KPU, itu sekarang ada sekitar 1.291.790 warga yang ini tercatat sebagai pemilih berdasarkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB triwulan 3 2026 ya. Jadi ini emang selalu diperbaruin gitu ya untuk datanya, dan ternyata ini masih ada nama-nama warga yang memang sudah meninggal dunia. Nah, ini kalau menurut Ketua KPU Kota Semarang Ahmad Zaini, jadi ini kan jadi kewajibannya mereka nih setelah pemilu kemarin. Jadi untuk mencoret warga yang sudah meninggal dunia, masukin pemilih yang baru dan segala macam ya. Dan ini masih bisa berubah karena prosesnya belum selesai dan nanti akan diperbarui lagi pada Desember tahun ini untuk mastiin nama pemilih yang sudah meninggal dunia ini tercoret dari data. Nah, emang ini sebenarnya salah satu yang dilihat ya, atau salah satu yang jadi PR-nya sebenarnya adalah kalau misalnya ini bisa diregisternya untuk apa namanya, dikeluarkan dari daftar pemilih, itu kalau misalnya yang meninggal itu harus ada akta kematiannya. Nah, nggak ada akta kematian kalau kata beliau nggak bisa dicoret meskipun udah meninggal warganya. Kalau nggak lapor ke Disduk Capil, namanya pasti masih ada di dalam daftar pemilih gitu. Jadi emang masih ada gitu kalau selama belum ada akta kematiannya atau belum lapor ke Disduk Capil, nah itu masih belum bisa dicoret gitu. Karena kalau asal ternyata orang yang masih ada kan repot juga gitu ya. Dan ini kalau menurut Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Semarang Agung Nugroho, jadi kalau dari datanya sekarang yang ada ini pemilih laki-laki tercatat sebanyak 626.724 orang, sedangkan untuk pemilih perempuan ini mencapai 665.006 orang. Jadi emang lumayan banyak, dan ini juga masih akan diperbarui terus-menerus sampai nanti tuh ya ke 2029.
1: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Ya, untuk juara minggu ini masih ada Nona dengan Hong yang dirilis di bawah label Global 88 Rising. Lagu ini emang energik, jadi salah satu track andalan dalam project album debut Nona, yaitu Island Girl.
1: This week's number one.

Teman Pro 2, jujurlah, kamu mungkin jadi salah satu orang yang pernah melakukan ini at least sekali seumur hidup, ya. Jadi kalau ngeliatin sekarang kan Semarang masih lagi panas-panasnya ya. 34, 35, 36, 37, itu derajatnya tuh ya ngono kue terus ya, antara 34 sampai 37 mulu, pokoknya kalau dilihat-lihat ya. Dan kalau misalnya buat kamu yang mungkin harus bepergian di siang hari ya, di jam dimana Semarang tuh lagi panas-panasnya, lagi merekah-merekahnya itu matahari, Nah, ini akhirnya bikin orang itu, jadi kalau misalnya pas di lampu lalu lintas, ini sering banget aku lihat, ya, itu memilih untuk mencari tempat yang agak teduh. Jadi kalau misalnya kayak di, apa namanya, di lampu merah, kalau aku paling gampang tuh lihat di lampu merah yang deket Polda situ. Jadi sering banget nemuin ada orang-orang yang, karena kan panas ya jam siang itu ya, nah akhirnya pada neduh di situ, di, apa namanya, di pohon yang agak teduh gitu, jadi biar gak terlalu panas gitu, ya. Makanya emang agak, jaraknya tuh kagak jauh gitu antara mobil di depan yang pada di depan situ sama yang kayak motor-motor di belakang itu lumayan gitu ya, karena emang kosong gitu. Dan ini juga kadang berdampak sama pengabaian marka jalan gitu ya. Dan ini kalau menurut Kepala Seksi Angkutan dalam Dinas Perhubungan Kota Semarang Mulyadi, ya emang ini kan dicek terus ya sama pihak Dishub ya, termasuk juga perubahan perilaku pengendara waktu cuaca tuh lagi terik-teriknya ya. Jadi emang karena terlihat ya di CCTV pun juga ya kelihatan ya, dari kameranya Dishub pun juga kelihatan. Dan emang sebenarnya nggak ada aturan khususnya ya harus gimana, tapi memang harus diperhatiin adalah soal ya gak apa-apa kalau meneduh, tapi ya emang harus memperhatikan situasi lalu lintas juga gitu ya, karena ya kalau kayak begitu kan nantinya jadi orang-orang yang nyari adem-adem gitu ya, atau bahkan ngeduluin sebelum lampu hijaunya nyala gitu ya. Jadi tetap harus mematuhi tata tertib lalu lintas gitu ya, gak apa-apa pengen ngiup, tapi ya lalu lintasnya buat dipatuhi, marka jalan jangan dilewatin ya, atau jangan numpuk di satu itu nanti malah makin panjang juga ya. Makanya harus tetap menjaga keselamatan dengan menaati peraturan yang ada di lalu lintas.

0: Jadi beneran udah putus nih? Aku kira kemarin kamu cuma ngomong karena lagi emosi aja.
1: Iya nih. Udah aku pikir mateng-mateng sih. Gak kuat tahu kalau terus-terusan kayak gini. Aku sih yakin ya, keputusanku udah tepat.
0: Setelah bertahun-tahun. Soalnya aku tahu kamu tuh susah banget lepas dari dia. Hampir 24 jam kamu selalu sama dia.
1: Ya, jujur berat banget rasanya. Kayak ada yang hilang gitu loh.
0: Masih suka kepikiran?
1: Banget. Aduh, gimana ya? Tiap habis makan, tiap ngopi, tiap lagi banyak pikiran.
0: Terus kalau dia datang lagi?
1: Enggak. Sekarang kalau lagi kepikiran, aku lebih pilih jalan-jalan, olahraga, atau kalau enggak ngobrol sama temen lah. Pokoknya cari kegiatan biar enggak keinget dia. Aku tuh bener-bener pengen lepas dari dia. Selama ini dia udah jahat banget tahu sama aku. Bikin hidupku hancur.
2: Berhenti merokok memang tidak mudah. Tapi setiap kali kamu memilih kebiasaan yang lebih sehat, kamu sedang memilih hidup yang lebih panjang untuk dirimu dan orang-orang yang menyayangimu.

Jam 9 di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi dan selamat pagi buat kamu yang baru melek jam segini. Ya ampun, ini kalau ngeliatin masih banyak yang habis begadang ya. Jadi ya kalau buat kamu yang habis begadang semalam gara-gara nonton timnas, terus habis itu udah harus masuk sekolah, udah harus masuk kampus, udah harus masuk kerjaan, selamat ya. Semangat deh ya, bener-bener gak ngantuk ya di tengah-tengah aktivitas ya. Harus kerja lagi, harus belajar lagi, bener-bener gak ngantuk ya. Mudah-mudahan masih aman, masih sehat gitu ya. Buat kamu yang mungkin baru bangun jam segini ya, aduh, bangunlah dari tadi ya, udah jam segini loh, jam 9, tadi jam 10, tadi siang, udah lumayan banget ya. Makanya emang jadi bukti kalau, apa namanya, bisa dibilang pemersatu bangsa banget ya, karena mau semua orang tuh nonton gitu ya, bener-bener yang dari Sabang sampai Merauke nonton ya, yang nobar juga pada rame-rame gitu. Karena emang di Indonesia tuh pemersatunya tuh banyak, pemersatu bangsanya Indonesia tuh banyak banget. Salah satunya apa? Pancasila. Karena tanggal 1 Oktober kita memperingati hari kesaktian Pancasila ya. Jadi memang jadi satu apa namanya peringatan yang bikin kita remind lagi kalau ya Pancasila itu benar-benar yang jadi salah satu apa ya the way of life-nya orang-orang Indonesia, panduan untuk hidupnya dalam berbagai hal sebenarnya kalau aku bisa bilang ya. Termasuk ya persatuan Indonesia. Nah, itu kelihatan tuh kemarin tuh benar-benar ya. Mau siapapun itu ya, bahkan kalau ngeliatin pemain-pemain timnas ya dari asalnya dari mana aja gitu ya. Bahkan ada yang berdarah Indonesia, sekarang pulang kampung bela Indonesia, tunjukin nih kalau kita tuh berbeda-beda tapi tetap satu ya, dan pemersatunya emang sebanyak itu. Makanya bersyukur banget ya di Indonesia tuh ya, karena apa ya, rasanya tuh menyenangkan gitu ya, dan gak gimana ya, tetap aja ada alasan untuk kita tetap bangga sama bangsa sendiri.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Itu ini pernah nggak dulu tuh kayak awalnya tuh dicoba-coba eksperimen doang sebenarnya, tapi ternyata malah jadi produk yang paling laris nih di Ideacraft.
2: Iya betul.
1: Ada nggak apa
2: itu? Itu tuh ya itu teko-teko itu trialnya itu sampai 1 tahun baru bisa ketemu teknisnya.
1: Oh.
2: Teknisnya kayak apa, finishingnya seperti apa, terus hasilnya yang cantik tuh kayak apa tuh trial dulu 1 tahun.
1: Wah,
2: nggak langsung jadi.
1: Jadi 1 tahun itu menentukan produk apa aja.
2: Betul.
1: Terus abis itu patternnya.
2: Iya.
1: Baru digambar-gambar. Sampai akhirnya finishing
2: dilukis. Ini kok iya sampai ini jadinya kok kurang bagus ya. Ganti lagi, rubah lagi gitu. Terus ini catnya kurang pas, ganti lagi cari cat yang lebih pas. Gitu.
1: Oke, berarti emang sebegitu panjangnya harus, perjalanannya ya.
2: Harus ulet dan sabar.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di

Kata kemarin ini siarannya adrenalin banget ya. Bayangin aja gara-gara semalam tuh tidur baru sekitar jam berapa tadi ya? Jam setengah 12 baru tidur. Bangun sini jam berapa ya? Setengah 4. Agak adrenalin ya siaran pentar abis ini jam sampai jam 10. MCU gokil banget sih Bang ya. Rina emang ceritanya moodnya lagi oke banget. Keren banget ya. Dan masih ngomongin sama Pancasila ya, karena emang belum amin hari kesaktian Pancasila. Dan juga bisa dibilang salah satu, apa ya, kalau aku bilang pedomannya orang Indonesia untuk hidup dalam berhal apapun ya, sebenarnya adalah Pancasila. Termasuk juga kalau kita ngomongin soal moderasi beragama. Karena salah satunya kan kita punya sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu nunjukin bahwa ya kita mengakui agama, kita beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, kita memeluk agama kita masing-masing gitu ya. Istilahnya jadi salah satu way of life-nya kita yang menunjukkan bahwa ya Indonesia tuh dengan nilai-nilainya tersendiri gitu. Termasuk juga salah satunya untuk masalah ketuhanan ya, untuk masalah spiritualnya pun ada gitu ya. Dan abis ini aku akan ngobrol barengan sama seorang nih Tompro 2 di jam berarti setengah 10 ya. Setengah 10 nanti aku bakal ngobrol barengan sama seorang. Kita mau ngobrol nih karena masih ya belum lama banget ya dari hari kesaktian Pancasila. Kita ngobrolin soal Pancasila dan juga moderasi beragama, itu titik temunya kayak gimana sih, dan apa sih mungkin bisa kita ambil nih dari dua hal tersebut ya. Abis ini keep on stay tune di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Kadang sering kita temui ya, Maulida, kayak candaan seksis nih, catcalling, komentar tentang tubuh seseorang yang dianggap cuma bercanda gitu. Nah, kapan sih sebuah bercandaan tuh bisa masuk ke perilaku yang bermasalah?
2: Sebenarnya perilaku bermasalah ini bisa menjadi bukan masalah kalau dua-duanya memiliki konsen gitu. Kita sama-sama mengizinkan gitu. Tapi bukan berarti juga di hadapan umum kita kayak catcalling seseorang gitu, apalagi sampai candaan seksis di tengah-tengah kafe gitu kan ya. Itu kan kayak sebuah hal yang dipandang orang umum saja nggak pantas gitu. Nah, ini ada kaitannya dengan beberapa hal yang menjadi ikon nih di dunia seksualitas seperti itu gitu. Ini kita sebutnya sebagai piramida budaya perkosaan. Itu yang paling dasar, yang paling banyak lengkupnya adalah hal yang sering kita normalisasi gitu. Bahkan itu juga masih sehari-hari bisa kita temui, bahkan kita juga bisa jadi melakukannya gitu-gitu teman-teman Produa. Yang pertama, normalisasi ini adalah sudah jelas catcalling ya. Catcalling sekarang banyak banget, marak banget di mana-mana. Entah itu laki-laki ke perempuan, entah itu perempuan ke perempuan, entah itu laki-laki ke laki-laki, anak muda ke yang tua ke yang muda gitu, banyak sekali kita temui ya teman-teman Produa. Lalu selanjutnya ada candaan seksis, lalu lelucon seksual, ada perilaku seksis, terus perbincangan seksual tanpa izin. Terus yang lagi marak banget nih, stereotype gender, objektifikasi, stalking orang, bahkan lagu yang sering kita dengar dengan lirik lagu yang seksis.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa FM setiap sore.

0: Kita lanjut lagi di Swada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kita akan ngobrolin soal titik temu Pancasila dan moderasi beragama. Dan di line teleponnya aku pagi ini, aku udah terlambat dengan sama seorang yang mau kita ajakin ngobrol di pagi hari ini ya. Udah terlambat dengan sama Titalia Zahra Ramatila. Ini adalah mahasiswi studi agama-agama dari UIN Wali Songo Semarang. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ini aku manggilnya apa nih? Tita atau apa nih berarti?
1: Tata aja kak.
0: Tata, oh iya. Ambilnya depannya soalnya biasanya. Tata gimana kabarnya hari ini?
1: Aku alhamdulillah baik. Kalau kakak sendiri gimana?
0: Alhamdulillah baik walaupun kurang tidur ya. Kurang tidur, baru tidur. Tadi aku dari tadi cerita, tidur baru jam berapa tadi ya? Jam 12 kurang kayak baru tidur deh. Tapi gak apa-apa ya. Gak menghentikan semangat aku buat nemenin teman Pro 2 dan juga ngobrol bareng sama Tata di pagi ini. Tak, kita ngobrolin soal Pancasila dan juga moderasi beragama. Karena kan kalau beberapa hari yang lalu kita kan merayakan Hari Kesaktian Pancasila. Nah, tapi kalau kita ngomongin soal Pancasila, sebenarnya kalau menurut kamu sendiri, ada gak sih hubungan antara nilai-nilai Pancasila dengan moderasi beragama dalam kehidupan kita nih? Ada hubungannya gak sih? Atau kayak gimana hubungannya kalau menurut kamu?
1: Hubungannya ya, menurut aku tuh Pancasila dan moderasi beragama itu sama-sama berbicara tentang bagaimana kita hidup di tengah masyarakat Indonesia yang beragam ya kak. Pancasila itu menjadi dasar kita dalam kehidupan bersama sebagai warga negara, sedangkan moderasi beragama itu berkaitan dengan bagaimana kita menjalankan dan mengekspresikan keberagaman dengan tetap menghargai keberadaan orang lain yang berbeda. Nah, jadi keduanya yang udah saya sebutkan itu bukan sesuatu yang terpisah, melainkan nilai-nilai seperti mungkin kemanusiaan, persatuan, toleransi, dan keadilan dapat menjadi dasar dalam membangun kehidupan beragam yang tidak ekstrim dan tidak mudah menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk bermusuh, Kak.
0: Ah, jadi bisa dibilang ya, sebenarnya saling terkait satu sama lain gitu ya, Ta ya?
1: Betul.
0: Oke, nah kalau kita ngeliat kan Pancasila itu kan punya 5 sila, ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Sebenarnya ada yang lebih kuat kah? Atau sebenarnya 5-5-nya ini punya hubungan nih sama praktik moderasi beragama kalau menurut kamu?
1: Menurut aku mungkin sila pertama dan sila ketiga sih kak. Tapi mereka tuh memiliki ketertarikan atau keterkaitan.
0: Nah.
1: Maaf, yang sangat kuat. Tapi keduanya tuh bekerja dalam ruang yang berbeda. Apa sih ruangnya? Yang pertama kan sila pertama itu ketuhanan yang maha esa ya. Jadi itu menjadi dasar bahwa kehidupan masyarakat Indonesia itu tuh tidak bisa terlepas lah dari nilai agama atau kepercayaan kepada Tuhan. Nah, sementara sila ketiga itu kan persatuan Indonesia, yaitu mengingatkan bahwa keberagaman agama itu tidak boleh menjadi alasan untuk memecahkan persatuan. Menurut aku, kita tuh tidak hanya melihat satu sila yang berdiri sendiri, tetapi moderasi beragama itu justru terlihat ketika nilai-nilai tersebut itu saling berkaitan.
0: Oke, saling berkaitan satu sama lain, dan sebenarnya kalau kita kita tarik sebenarnya semuanya relate, tapi memang dua yang tadi ya, sila pertama dan juga sila ketiga itu kan bisa dibilang yang paling sangat amat menjelaskan gitu ya sebenarnya Ta ya.
1: Okay. Iya benar kak.
0: Nah kalau di Indonesia sendiri kan kalau yang kita tahu dan tadi juga sempat di-mention beberapa kali nih sama Tata, kalau kita kan terdiri dari berbagai keyakinan, berbagai agama juga. Supaya kita nih bisa tetap hidup berdampingan dengan harmonis, hidup berdampingan dengan baik gitu. Apa sih ruang yang dikasih oleh Pancasila kalau menurut kamu?
1: Menurut aku Pancasila ini tuh hanya memberikan dasar doang bagi masyarakat Indonesia kak, untuk hidup bersama dalam keberagaman ini, terutama kan nilai sila pertama ini. Jadi hidup berdampingan bukan berarti kita harus menyamakan semua agama atau keyakinan. Justru keberagaman tuh tetap ada, tetapi kita memiliki kesepakatan bersama sebagai warga negara untuk saling menghormati dan menjaga kehidupan bersama, Kak.
0: Nah, karena ya itu tadi ya, berbeda-beda ya, tapi tetap satu. Bukan berarti sama gitu ya, tapi bersatu justru ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke. Nah, kalau kita ngomongin moderasi beragama itu kan salah satu yang aku sempat baca-baca tuh ya. Salah satu indikatornya adalah kita tuh punya komitmen terhadap kebangsaan gitu. Dan sebenarnya kalau menurut kamu, ini tuh bisa jadi bagian gak sih dari sikap kita untuk menghargai keberagaman, untuk kita menghargai apa ya, saling menghargai satu sama lain di tengah perbedaan itu?
1: Kalau komitmen kebangsaan ya, menurut aku tuh bagaimana seseorang ini dapat menerima dan menjaga kehidupan berbangsa berdasarkan yaitu kesepakatan bersama termasuk Pancasila tanpa melihat identitas agama sebagai sesuatu yang harus dipertentangkan atau dengan identitas kebangsaan lah. Itu, Kak.
0: Ya, jadi bukan yang dipertentangkan satu sama lain, ini agama ini dan agama itu, tapi ya dipersatukan gitu ya sebenarnya istilahnya ya.
1: Iya.
0: Oke. Betul. Nah, kadang kalau kita kan ngelihat orang tuh, wah, ini orang taat banget nih beribadah, beragamanya. Apakah itu otomatis sudah menerapkan moderasi beragama enggak kalau menurut kamu? Atau sebenarnya ada yang perlu kita lihat lagi nih dari perilaku seseorang kalau oh ternyata sebenarnya belum sepenuhnya loh atau gimana gitu kalau menurut kamu, Ta?
1: Menurut aku tuh tidak otomatis ya, Kak, kayak ketaatan dalam menjalankan agama itu merupakan hal yang berbeda atau bagaimana seseorang itu berinteraksi dengan orang lain. Seseorang itu kan bisa sangat taat menjalankan agamanya, tetapi moderasi beragama juga dapat dilihat dari sikap sosialnya ya. Misalnya kayak apakah dia mampu menghormati orang yang berbeda keyakinan atau memaksakan atau tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Jadi kayak moderasi beragama tuh bukan mengukur seberapa sedikit atau banyaknya seseorang yang beragama, tetapi bagaimana keyakinan tersebut diwujudkan dalam kehidupan sosial. Gitu.
0: Nah, karena bukan berarti yang semakin, ini kasarnya kalau kita ngomong, ini semakin alim tuh semakin apa namanya bisa menerima tuh nggak selalu sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Nah, itu dia tuh makanya kadang suka, bah begitulah pokoknya. Kayak sekarang ini kayak gitu kejadian yang mengatasnamakan apa terus habis itu apa mempertentangkan yang keyakinan atau agama yang lain gitu sebenarnya. Nah, supaya kita kan karena tadi bilang bahwa banyak banget nih karena kita beragam ya dengan keyakinan keagamaan masing-masing gitu. Cara memahami ajaran agama pun juga berbeda-beda. Sebenarnya kalau menurut kamu gimana sih Pancasila itu bisa ngebantu kita buat menyikapi perbedaan yang ada tanpa kita harus ngerasa terancam sama perbedaan itu?
1: Menurut aku sendiri sih, Pancasila bisa menjadi pengingat bahwa perbedaan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat di Indonesia ini. Tetapi kita tidak harus menganggap setiap perbedaan sebagai ancaman terhadap keyakinan kita. Jadi tuh Pancasila membantu kita menemukan titik temu gitu, Kak, dalam kehidupan sosial tanpa mengharuskan setiap orang meninggalkan keyakinannya.
0: Oke, gitu. Jadi bisa dibilang kalau kita tuh menjadi seseorang yang nasionalis, yang Pancasilais istilahnya, dengan menjadi umat yang beragama yang moderat, itu sebenarnya bukan satu hal yang dipertentangkan berarti ya? Ini bisa saling melengkapi gitu ya kawan kamu ya?
1: Betul sekali.
0: Nah, itu dia makanya emang jadi satu hal yang harus saling melengkapi satu sama lain. Tak, kita lanjut lagi abis ini, aku break sebentar ya, kita lanjut lagi, jangan ditutup teleponnya ya.
1: Oke, boleh, Kak.
0: Alright. So, teman-teman, kita masih lanjut lagi ngobrol di pagi ini. Tentunya keep on stay tune di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Kita masih lanjut di Spada, selamat pagi teman perdua. Dan aku masih ngobrol barengan sama Tita Lia Zahra Rahmatila, mahasiswi studi agama-agama UIN Wali Songo Semarang. Kita masih ngobrolin soal titik temu Pancasila dan moderasi beragama. Tak, lanjut lagi ya.
1: Iya.
0: Oke, nah kalau kita ngomongin Pancasila dan moderasi beragama, kan kita bisa bisa bilang tadi bahwa ini adalah dua hal yang sebenarnya saling melengkapi. Dan juga memang kalau di Pancasila pun ada bahwa kita tuh emang harus menghargai perbedaan, menghargai keberagaman yang ada. Nah, sebenarnya kalau bentuk konkretnya nih di anak muda yang mungkin kamu lihat ataupun juga mungkin yang bisa dilakuin sebenarnya, itu kayak gimana sih, Tak?
1: Bentuk konkret yang dilakukan? Itu mungkin dimulai dari hal-hal yang sederhana aja sih, kayak hal-hal kecil. Kan kadang juga hal-hal kecil penting sekali, ya kan? Misalnya kayak berteman tanpa menjadikan agama sebagai alasan untuk mendiskriminasi, terus menghormati teman yang ketika sedang menjalankan ibadah. Itu anak muda juga perlu menerapkannya. Jadi moderasi beragama bagi anak muda bukan sesuatu yang jauh lah atau teoritis. Ya tuh terlihat dari bagaimana kita berbicara, berteman, bekerja sama, dan menggunakan, ya bekerja sama itu sih, Kak.
0: Nah, sesimpel bahwa kita kalau misalnya ngerjain sesuatu ya nggak usah melihat latar belakang agamanya dan segala macam gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, nah kalau di sila pertama kan jelas tuh ya, ketuhanan yang Maha Esa, artinya bahwa ya kita menghargai masing-masing orang dengan keyakinannya, dengan agama yang dianut. Nah, kita kan juga punya sila kedua nih, kemanusiaan, adil dan beradab, kemudian juga persatuan Indonesia, sila ketiga. Nah, gimana sih kalau menurut kamu dua hal ini bisa jadi pegangan nih kalau misalnya kita berhadapan dengan lingkungan yang berbeda keyakinan, berbeda agama, berbeda apa namanya dari dua hal tersebut ketika di lingkungan pertemanan? Karena tadi kan katanya nggak boleh pilih-pilih nih istilahnya.
1: Betul. Jadi sila kedua tuh mengingatkan kita untuk melihat orang lain terlebih dahulu sebagai manusia yang memiliki martabat. Sedangkan nilai sila ketiga itu mengingatkan bahwa perbedaan itu tidak boleh menghancurkan hubungan kita sebagai bagian dari masyarakat di Indonesia. Nah, dalam pertemanan ini kan kita tidak harus nih memiliki keyakinan yang sama untuk bisa saling menghargailah atau bekerja sama. Kita bisa berbeda dalam hal agama, tetapi yaitu saling membantu ketika teman membutuhkan. Jadi menurut aku, meskipun perbedaan keyakinan ini tidak seharusnya menghapus hubungan kemanusiaan gitu loh, Kak.
0: Nah, jangan kalau misalnya teman ada yang kesulitan, butuh bantuan ya, aku nggak mau bantu karena dia bukan penganut ini. Nah, itu jangan sampai begitu ya.
1: Nono ya.
0: Kaget, tiba-tiba bilang, nono ya. Kenapa tiba-tiba jadi gitu ya? Tapi bener sih, jangan kayak gitu ya, teman Prude ya. Nggak boleh kalau kayak begitu ya. Kalau keempat ya jelas ada masalah ya, diomongin ya kalau sila keempat ya, dan lain sebagainya. Nah, salah satu challenge-nya sekarang adalah kalau kita ngeliatin ya beberapa waktu belakangan, bahkan sebenarnya baru ada kejadian yang belum lama kejadian kan, ketika ada satu kelompok yang mungkin ngerasa bahwa dia paling bener nih, sedangkan kelompok lain harus dijauhin. Ataupun mungkin kalau case konkretnya mungkin ketika ada orang lain beribadah terus diganggu dan segala macam. Sebenarnya gimana sih Pancasila tuh bisa jadi pengingat buat kita nih supaya gak ada tuh permusuhan yang berasal dari perbedaan yang ada nih?
1: Oke, jadi kan Pancasila tuh sekedar mengingatkan bahwa kita itu hidup bukan hanya individu lah atau sebagai individu gitu kan, atau kelompok tertentu, tapi juga sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang lebih luas. Nah, memiliki keyakinan bahwa ajaran agama kita benar merupakan bagian dari kehidupan beragama, tetapi persoalannya kan muncul ketika keyakinan tersebut digunakan untuk merendahkan manusia lain atau membenarkan permusuhan, ya Kak. Nah, ini ada di sila kedua dan sila ketiga itu.

0: menjadi pengingat bahwa keyakinan tidak seharusnya menghilangkan nilai kemanusiaan dan persatuan. Gitu.
1: Ah, sepakat. Keyakinan nggak seharusnya bikin kita tuh jadi terpecah sebagai masyarakat gitu ya. Bahkan harusnya malah bersatu karena saling melengkapi gitu. Masa ya mau gegeran gara-gara hal-hal kayak gitu ya. Nah, kita geser bukan yang di kenyataan ini, tapi di media sosial. Karena kan paling deket nih sama kita-kita nih, media sosial. Kalau misalnya nih ketika ada mungkin konten-konten yang berpotensi nih, karena kan pasti ada aja tuh orang-orang bikin konten yang oknum-oknum ini ya, yang bikin konten yang nggak bertanggung jawab, yang akhirnya justru memecah masyarakat, terutama kalau kita ngomongin soal agama kan banyak banget yang gampang ke-trigger juga gitu sebenarnya. Nah, sebenarnya yang perlu dilakuin anak muda nih ketika ingin menerapkan kedua hal tersebut, menerapkan Pancasila dan juga moderasi beragama, menyikapi konten-konten seperti itu. Kalau menurut kamu sebagai anak muda kayak gimana sih?
0: Mungkin menurut aku sendiri, hal pertama yang harus kita lakukan itu tidak langsung percaya sih atau menyebarkan konten tersebut gitu, Kak. Jadi anak muda tuh perlu membiasakan diri untuk mungkin memeriksa sumber atau memahami konteksnya lah, untuk mempertimbangkan apakah informasi tersebut tuh benar atau hanya bohongan gitu. Untuk kan kadang justru kayak sengaja dibuat untuk memancing konflik gitu kan, Kak. Jadi selain itu juga yang kedua itu kita juga perlu menjaga cara berkomentar ketika kayak kita tidak setuju nih dengan sesuatu atau suatu pandangan. Kita bisa menyampaikan ketidaksetujuan tanpa menghina identitas agama atau kelompok tertentu. Jadi tentang moderasi beragama nih, sekarang bukan hanya terjadi dalam interaksi langsung kan, tetapi juga di ruang digital ini. Apakah yang kita ketik di media sosial juga merupakan bagian dari bagaimana kita memperlakukan orang lain gitu.
1: Nah, diperlakukan secara santun ya, tidak menghujat, tidak apa. Karena kadang yang harus kita akuin adalah orang Indonesia tuh kalau ngomong tuh kadang suka kayak begitu ya, yang suka kejadian ya. Nah, Pancasila kan kita tahu nih dari zaman sekolah lah ya. Ini kan jadi satu konsep yang jadi apa ya, base-nya atau panduannya orang-orang saat ini. Kemudian juga moderasi beragama, kita juga dengerin nih banyak diomongin belakangan ini sebenarnya dengan kita yang punya keberagaman. Sebenarnya untuk ini nggak cuma berhenti cuma sekedar slogan, nggak cuma berhenti soal kata-kata doang. Apa sih yang mungkin bisa dilakuin?
0: Mungkin penerapannya tuh harus dimulai dari lingkungan yang deket lah, mungkin kayak seperti keluarga, entah pertemanan, di kampus lah atau organisasi. Itu menurut aku keberhasilan Pancasila dan moderasi beragama itu justru bisa dilihat dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten gitu kan.
1: Nah, dari tindakan-tindakan kecil secara konsisten dilakuin, nah ini yang mungkin bisa sebenarnya jadi salah satu cara juga untuk ini nggak cuma kita hafalin doang, nggak cuma kita tahu doang, oh moderasi beragama tuh gini, oh Pancasila tuh ini isinya, tapi bisa kita benar-benar lakuin gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, kamu ini kan anak mahasiswa studi agama-agama. Nah, kalau ngeliatin generasi muda sekarang untuk ngomongin soal keberagaman ya, karena kalau kita lihat kan kalau ngomongin keberagaman ada yang bagus ada yang kurang bagusnya, di mana ya itu tadi masih ada konflik-konflik, tapi gimana caranya untuk ini tuh kita lihat sebagai satu hal untuk kita bisa ngebangun kerjasama, untuk bisa ngebangun harmonisasi. Kalau menurut kamu kayak gimana sih?
0: Sebagai mahasiswa studi agama ya Kak, saya tuh kadang melihat generasi muda atau generasi sekarang tuh memiliki posisi penting karena kita tuh hidup langsung di tengah keberagaman. Kita juga memiliki akses lah untuk informasi atau interaksi kepada lintas agama. Menurut saya, generasi muda itu tidak cukup hanya belajar tentang agama sendiri, tetapi juga perlu memiliki kemampuan untuk memahami bahwa masyarakat Indonesia memiliki pengalaman, tradisi maupun cara beragama yang beragam. Nah, keberagaman ini kemudian bisa dijadikan ruang nih untuk membangun kerjasama. Misalnya mahasiswa dari latar belakang yang berbeda nih dapat bekerja sama dalam kegiatan sosial lah, lingkungan, pendidikan atau kegiatan kemanusiaan. Jadi perbedaan itu tidak harus selalu menjadi topik yang diperdebatkan, tetapi perbedaan juga bisa menjadi titik awal untuk bekerja sama gitu.
1: Nah, makanya hari ini masih apa namanya ribut ngomongin soal agama, nono ya kalau katanya Tata ya, nono ya kalau kayak gitu ya. Nah, itu dia. Nah, kalau kita pengen terakhir nih sebelum kita udahan, gimana sih caranya buat kita bisa tahu nih atau kita bisa ngukur, oh ternyata orang kita tuh udah beneran cukup moderat nih secara beragama. Apa yang mungkin bisa dilihat sebenarnya kalau menurut kamu?
0: Mungkin menurut aku indikator yang paling sederhana tuh bagaimana seseorang ini memperlakukan orang yang berbeda dengannya ketika tidak ada kewajiban untuk bersikap baik. Misalnya nih, apakah kita tetap menghormati teman yang berbeda agama ketika tidak ada kepentingan tertentu? Apakah kita juga bisa bekerja sama tanpa mempermasalahkan identitas mereka? Apakah kita juga mampu nih menahan diri untuk tidak menyebarkan kebencian di media sosial? Jadi menurut aku masyarakat itu yang moderat ya kak, bukan berarti masyarakat yang sudah tidak memiliki perbedaan atau perdebatan. Jadi perbedaan itu tetap ada, tetapi cara masyarakat inilah mengelola perbedaan itu yang menunjukkan apakah nilai Pancasila dan moderasi beragama tuh benar-benar hidup. Gitu kak.
1: Asik. Tata, makasih banget ya pagi ini udah ngobrol barengan sama aku dan juga teman Pro 2. Kita ketemu next time ya, kita ngobrolin yang lainnya lagi ya tak ya.
0: Iya boleh, makasih ya kak.
1: Siap, sekali lagi Tata, terima kasih, selamat pagi.
0: Okay.
1: Alright, itu tadi teman Pro 2 abis ngobrol barengan sama Tata mahasiswi studi agama-agama dari UIN Wali Songo. Bener, dua hal ini tuh sebenarnya bisa dijajarin dan saling melengkapi gitu ya. Jadi harapannya adalah ya kita juga bukan ngafalin doang ya Pancasila, hafal doang ya, tapi juga beneran dilakuin. Terlebih juga kalau kita ngomongin moderasi beragama ya kita harus menghargai gitu loh ya perbedaan yang ada di masyarakat. Well, abis ini tahun Pro 2 kita move ke Pro 2 itu dan juga santai siang. Ada Jeffrey Araska, udah siap dengan kamu sepanjang siang ini. Yang mau request, boleh siapin requestan kamu. Kira-kira pengen dengerin lagu apa buat temen kamu di pagi menuju siang ini. Kalau gitu, Faris Magza pamit. Have a good day teman Pro 2. Jadi hari yang baik buat kamu. Thanks for listening and peace out. Bye.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kamu update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Jeffrey Araska. Info Pro 2. Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk mengatasi kelebihan kapasitas lapas. Langkah tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus memperkuat pembinaan warga binaan agar lebih produktif. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan pembentukan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika yang berusia produktif. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pembinaan sekaligus membuka peluang warga binaan menjalani kegiatan produktif selama masa pemasyarakatan.

0: Info Pro 2. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, shelter Ngesengan yang telah direvitalisasi kini sepi pengunjung sehingga pemerintah Kota Magelang menyiapkan evaluasi untuk mencari solusi agar kawasan tersebut kembali hidup dan mampu menggerakkan aktivitas ekonomi pelaku UMKM. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan persoalan sepi shelter perlu dibahas bersama terutama dengan pelaku UMKM yang berjualan di lokasi tersebut dan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UMKM. Menurut Damar, evaluasi diperlukan agar aset yang sudah dibangun pemerintah dapat kembali dimanfaatkan secara optimal dan memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM. Dan informasi terakhir, teman Pro 2, Swedia mengalahkan Rumania dengan skor 1-0 dalam pertandingan UEFA Nations League 2026-2027 di Arena Nasionala Bukares. Victor Gyökeres mencetak gol kemenangan pada menit ke-12 melalui aksi rebound setelah sepakan Sebastian Nanasi mengenai tiang gawang. Pertandingan ini merupakan matchday keempat dari grup B4 Liga Negara UEFA atau UEFA Nations League dimainkan pada Selasa 6 Oktober 2026.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Hitlist.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kamu lagi dengerin Pro 2 Hitlist bareng aku Jeffrey Araska. Biar makin semangat nih kerja hari ini, di siang ini teman Pro 2, kamu mau dengerin apa? Langsung aja di request di Instagram story-nya @pro2smg, atau kamu juga bisa request lewat WhatsApp di 081 565 10953.

0: Gila ya, udah email ke-20 hari ini tapi isinya terima kasih telah melamar semua.
1: Santaian, aku juga baru dapat penolakan kelima pagi ini.
0: Tapi teman-teman kita di Instagram kayaknya lancar banget. Ada yang baru update kantor baru, ada yang dinas keluar kota. Laku, masih gini-gini aja.
1: Hey, sosmed kan cuman highlight doang. Kamu gak tahu kan berapa kali mereka nangis sebelum dapat itu? Intinya kita gak lagi balapan, Yan. Kita cuma lagi ada di garis start yang beda aja.
0: Iya sih, cuman kadang capek aja jagain locker tiap hari. Takut kelamaan nganggur jadi gak berguna.
1: Nganggur itu status sementara, bukan identitas. Mending sekarang kita benerin CV bareng yuk, sambil cari kursus gratis. Besok kita coba lagi. Masa iya nyerah sebelum tempur?
0: Bener juga. Oke lah, lanjut kirim lamaran lagi. Gas!

0: Medley.
1: Yo, aku Gading dari Gunung Pati. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

Ternyata parfum sudah digunakan manusia sejak ribuan tahun lalu loh. Catatan sejarah menunjukkan bahwa parfum pertama di dunia berasal dari peradaban kuno Mesopotamia, Babilonia sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Menariknya, pembuat parfum pertama yang tercatat dalam sejarah adalah seorang perempuan bernama Taputi. Taputi dikenal sebagai peracik wewangian yang menggunakan bunga, minyak, dan berbagai bahan alami. Ia mencampur serta menyuling bahan-bahan tersebut hingga menghasilkan aroma yang harum dan tahan lama. Ia juga diakui sebagai salah satu ahli kimia pertama di dunia pada masa itu. Parfum tidak hanya digunakan untuk mempercantik diri, tetapi juga dipakai dalam upacara keagamaan dan kegiatan kerajaan. Seiring perkembangan zaman, parfum terus berevolusi hingga menjadi produk yang kita kenal sekarang, dengan ribuan varian aroma yang bisa disesuaikan dengan kepribadian masing-masing. Jadi, saat kamu menyemprotkan parfum sebelum beraktivitas, ingat ya, kamu sedang menggunakan hasil inovasi yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Apa sih sebenarnya visi dari ice kue tradisional dan kenapa kamu pilih fokus di kue-kue tradisional dibandingin jualan dessert-dessert kekinian lainnya?
2: Visi dari ice kue tradisional itu menghadirkan makanan tradisional yang berkualitas, membawa kembali rasa tradisional yang saat ini sudah mulai jarang untuk ditemui ya kak. Nah itu juga jadi salah satu alasan saya memilih membuka usaha kue tradisional.
3: Dari tahun 2023 itu saya mulai serius dengan usaha kue tradisional ini kak. Yang membuat saya tertarik itu karena memang saya sendiri adalah pecinta kue-kue tradisional seperti klepon, putu ayu, kue lumpur, dan juga abu-abu.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

0: Loh, kok kamu kelihatan capek banget? Kenapa? Kena macet lagi?
1: Iya nih, ngangkat gasek, tapi tetap aja kena macet. Rasanya tiap pagi cuma habis di perjalanan.
0: Makanya, coba naik transportasi umum. Selain lebih efisien, kita juga ikut ngurangi kendaraan di jalan. Kemacetan juga bisa berkurang loh. Dan enaknya, kita tinggal duduk manis aja.
1: Iya sih. Kalau Semarang, punya transportasi umum apa sih yang gampang?
0: Loh, kan ada BRT Transmarang. Koridornya udah nyambung ke banyak tujuan. Jadi, kemana aja berasa lebih gampang. Tarifnya juga murah banget. Cuma 4.000 buat umum dan 1.000 buat pelajar.
1: Tapi, nah aku durung ngerti rute nih. Iya, Cal.
0: Alah, gampang. Tinggal tanya aja sama kondektur atau petugasnya. Mereka siap bantu nunjukin koridor atau halte tujuan kamu. Gampang, kan?

0: Pro 2 Hitlist.
1: Teman Pro 2, kamu masih bareng aku Jeffrey Araska di Pro 2 Hitlist. Kamu juga masih bisa request playlist favorit kamu sampai jam 12 nanti. Aku tungguin. Kamu bisa request di Instagram story-nya @pro2smg atau lewat WhatsApp kita di 081-565-10953.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dan ini dia untuk juara minggu ini di Indonesia Top 20. Masih ada Akbar Calai dan juga Mingsa dengan Astaga Bercanda. Ngangkat tema cinta segitiga yang dikemas jenaka, lagu ini pas banget jadi tameng pertahanan diri kalau lagi canggung menghadapi kepastian asmara. Astaga Bercanda ini ditulis bareng sama tim komposer seperti Jayan Prayas, Nabil Adesha, Aji Soberi, dan juga Happy Andromeda.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

Pandang dirinya berada di atas kebenaran dan merasa lebih di atas orang lain. Dan orang yang memiliki sikap sombong merasa dirinya yang lebih sempurna dibandingkan orang lainnya. Dan salah satu sikap buruk yang harus dihindari oleh setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai sikap seperti ini. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran surat Luqman 18.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Fitri, kucing kamu tuh loh, meong-meong terus. Kamu lupa kasih makan kali. Kasian tuh dia kelaparan.
3: Enak aja, udah aku kasih makan tahu. Tuh, lihat tuh.
4: Bentar-bentar. Kok si Meong makanannya nggak dihabisin sih? Biasanya lahap banget loh dia makannya. Kok hari ini dia lemes banget ya?
2: Ya gimana nggak lemes? Orang kamu kurung dalam kandang terus. Udah, dilepas aja biarin dia jalan-jalan kek, kemana gitu. Kasian tahu kalau dikurung dalam kandang terus, ntar bisa stres loh.
4: Iya juga sih. Tapi ya mau gimana lagi? Akhir-akhir ini kan lagi sibuk akunya. Ntar takutnya kalau dilepas tuh dia nggak bisa balik lagi ke aku. Terus aku susah deh muter-muter nyariin.
5: Kita diperbolehkan memelihara hewan bahkan dengan cara mengurung sekalipun, asalkan terjamin makan, minum, dan kesehatannya. Jika di rumah ada binatang peliharaan, hendaknya diperlakukan dengan baik dan jangan sampai lupa, apalagi lalai untuk memberikan kasih sayang. Sebab Rasulullah bersabda, barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari.

0: Radolfi teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Bentar lagi sayang dari Indahkus, gak kayak aku sekarang ya teman Pro 2, gak bisa dibentar-bentarin lagi buat nemenin kamu di siang hari ini. Dan kamu lagi dengerin Santai Siang teman Pro 2 ya, bareng aku Jeffrey Araska yang nemenin kamu sampai jam 3 nanti. Kita seru-seruan bareng, dan pokoknya di sini aku udah siapin banyak banget informasi, udah ada playlist juga buat nemenin siang kamu hari ini. Dan nanti juga aku mau kenalin satu jajanan yang ini udah lagi viral banget beberapa waktu belakangan ini. Jadi kita bakal lapar-laparan nih di jam 12 ini ya. Terus sama Pro 2, sebelum mulai nih ya santai siangnya, kamu jangan lupa buat download RRI Digital di smartphone kamu. Kamu gampang banget buat dengerin Pro 2 FM Semarang. Di sana tuh kualitasnya bakal jernih. Selain ada siaran kita nih di sana di RRI Digital, kamu bisa dengerin beskat-beskatnya juga. Ada konten English Corner juga di sana. Ada pokoknya komplit. Terus cari informasinya yang lengkap dan terpercaya gitu ya. Kamu bisa cari di rri.co.id. Yaudah kita mulai aja teman Pro 2 santai siangnya nih dari lagunya Nona Hong.

0: William, gelora minggu ini masih ada Nona dengan Hong yang dirilis di bawah label Global Etihad Rising. Lagu ini emang energik, jadi salah satu track andalan dalam project album debut Nona, yaitu Island Girl.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

0: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
2: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan di Santai Siang. Santai tapi cuan, bareng aku lagi Jeffra Raska, teman Pro 2 ya. Di jam segini, di jam-jam makan siang, aku udah gak cuma kenalin kamu soal UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital. Siang ini aku udah pasti kenalin kamu sama satu produk jajanan. Kalau ngomongin jajanan yang cocok buat nemenin kamu waktu santai kayak gini ya teman Pro 2, pentol ini salah satu pilihan yang mungkin gak pernah fail ya menurut aku. Bentuknya tuh kecil, gampang dimakan juga, dan bisa dikreasiin jadi apa aja tuh banyak banget. Dengan ya mau dikasih saus bisa, dikasih digoreng tuh masih bisa juga, dikasih bumbu, bubuk-bubuk yang rasa-rasa juga bisa. Tapi ya, ternyata dari jajanan sederhana kayak pentol ini bisa lahir juga nih sebuah peluang usaha yang menarik. Nah, kali ini aku bakal kenalin kamu sama yang namanya pentol Kriwil Thoyyib Semarang. Dari namanya aja udah bikin penasaran nih, Thoyyib. Apakah ini udah 3 tahun, 3 kali puasa, 3 kali lebaran gak pulang-pulang nih? Apakah seperti itu? Nah, nanti aku tanyain langsung aja. Ini juga ya yang buat pentolnya beda tuh, apa aku bakal tanya-tanya langsung sama ownernya, karena habis ini bakal kedatangan langsung ya teman Pro 2, ada ownernya dari pentol Kriwil Thoyyib Semarang. Nanti ada Pak Munawar dan Ibu Betty. Jadi apapun yang aku penasaran dan bikin kamu penasaran bakal aku tanyain ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, santai tapi cuan.
3: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Yan, lari sore yuk.
1: Enggak, dulu ah, mager banget aku.
0: Lah tumben, dari kemarin aku ajakin gak mau terus. Katanya bulan depan mau ikutan ultramaraton, tapi gak pernah latihan.
1: Iya nih, lagi gak semangat buat ngapa-ngapain. Kayak bosan aja gitu sama semua yang aku lakuin, tau deh.
0: Oh, lagi demotivasi kali. Ya udah gak apa-apa, ambil nafas dulu. Terus cari aktivitas baru yang gak monoton gitu, biar motivasi hidup kamu tuh balik lagi.
1: Hah? Sesimpel itu?
0: Iya. Apa mau coba sekarang nih? Kita lari, tapi nanti kita coba cari rute baru deh, biar kamu juga semangat dan gak bosen.
1: Oke, boleh deh. Yuk, gas!

0: Lanjut lagi bareng aku Jeffrey Araska, teman Pro 2 di Santai Siang Santai Tapi Cuan. Dan tadi aku udah spill nih ya, aku bakal kenalin ke kamu satu jajanan yang belakangan ini beberapa tahun terakhir ini viral banget. Dan sekarang ada juga ownernya bareng aku di studio sekarang, ada Ibu Betty dan juga Pak Munawar ya. Bener? Aku sapa langsung aja ya. Selamat siang Bapak Ibu.
1: Siang.
0: Gimana kabarnya Bapak Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Ini aku tadi udah kenalin ke teman Pro 2. Aku bakal kenalin pentol kriwilnya. Ini ada pentol kriwil Toyib ya namanya ya, berarti ya, bener ya. Ya? Ini sebenarnya pentol kriwil Toyib itu usaha kayak gimana dan yang ditawarin ke pelanggan tuh apa aja nih di pentol kriwil ini?
2: Kita bagi tugas ya mas.
0: Oh iya
2: kalau,
0: boleh.
2: Kalau bapak itu mengenai kualitas dan produksi.
0: Oke.
2: Okay. Kalau saya pemasaran.
0: Wih, marketingnya berarti ya Bu.
2: Jadi kita bagi tugas.
0: Oke, okay. Kalau sebenarnya pentol kriwil itu sebenarnya pentol yang kayak gimana sih Bu? Kalau mungkin emang ini viral banget, cuman mungkin aja beberapa teman Pro 2 ini masih belum tahu nih pentol kriwil itu apa.
2: Jadi sebenarnya pentol itu kan hampir sama kayak bakso. Tadi awalnya kita jualan pentol biasa aja.
0: Oke.
2: Okay. Karena waktu itu booming-boomingnya bakso kriwil,
0: iya,
2: tapi kita punyanya pentol.
0: Iya.
2: Jadi kita bikin pentol kriwil. Jadi kalau kita makan bakso itu kan ada bakso urat ya.
0: Iya benar.
2: Kan baksonya nggak halus kan.
0: Uh-huh.
2: Nah kita juga sama. Jadi pentol kriwil itu kita bikin dengan bahan yang agak keras-keras gimana yeah. gitu, jadi bentuknya nggak bulat sempurna.
0: Oh, oke. Okay. Jadi dibanding pentol lainnya ini, mungkin pentol-pentol lainnya itu kecil-kecil bulat gitu ya. Mm-hmm. Kalau yang ini pentol kriwil nggak ngeriwil, kayak lebih ke kriwil gitu ya.
2: Ngeriwil, bukan ngeriwil karena kita memang dibentuk aneh-aneh gitu. Kita cetaknya ya bulat-bulat aja, uh-huh. cuma nanti pecah
0: oh.
2: karena bahannya itu sebenarnya ya oh. kayak bakso urat aja.
0: Oh, berarti emang aku kira itu kayak ketika dicetak tuh ya Bu ya, ternyata aku kira tuh pakai ya udah ngasal aja, ternyata tetap dicetak tapi nanti pas direbusnya mungkin ya.
2: Mm-hmm.
0: Itu akhirnya bentuknya berubah gitu.
2: Kalau
0: ya?
2: Kalau kami kriwilnya karena bahannya.
0: Oh, karena bahannya. Baru tahu nih saya.
2: Tapi ada juga teman-teman yang lain mungkin dibentuk pakai garpu gitu.
0: Uh-huh.
2: Kalau kita bukan, tapi kriwilnya karena bahannya.
0: Bahannya ya berarti ya. Nah, buat teman Pro 2 yang pengen nyicip ini Bu Bapak. Lokasinya ada di mana aja ini?
2: Ada 4 tempat.
0: Ada 4 tempat.
2: Yang pertama kalau pagi banget mau nyari, kita yeah. sebelum jam 6 itu udah buka di Pasar Muhajirin.
0: Pasar Muhajirin yang pertama nih.
2: Iya, di belakang Superindo.
0: Oke.
2: Okay. Ya itu.
0: Dari jam berapa sampai jam berapa itu Bu?
2: Itu paling dari jam 6 udah standby kita. Jam mm-hmm. 6 paling jam 8:30.
0: Jam 6 sampai 8:30.
2: Iya.
0: Nah, kalau yang kedua ada di mana?
2: Yang kedua di Palebon.
0: Oke.
2: Okay. Palebon itu Palebon Raya, kita di depan SMK Emputan Tular.
0: Iya. Yeah.
2: Itu dari jam 8 sampai sore jam 3.
0: Jam 8 sampai jam 3. Ini paling lama nih berarti ya.
2: Jadi anak-anak sekolah pulang gitu.
0: Oh, oke, oke. Okay, okay. Terus yang ketiga?
2: Yang ketiga, nah, sore hari setelah Palebon tutup, kita pindah ke Gema.
0: Oke.
2: Okay. Gema Raya di depan Mitrakom
0: Tokopedia. Oke, okay, benar tahu.
2: Traveloka itu.
0: Iya, benar.
2: Mitrakom itu jam 3 sampai jam 8 malam.
0: Oke, okay, terus yang keempat?
2: Keempat kita ngikutnya Yayasan Sekolah Tunas Harapan.
0: Keempat. Jadi di dalam kantin atau gimana, Bu?
2: Enggak sih, di samping parkiran, jadi depan kantor yayasan.
0: Oh, paham.
2: Memang disewakan dari
0: sekolah. Oh, iya, sekolahannya ya. Berarti ya. Emang ada 4 cabang. Yang pertama di Pasar Muhajirin, ada di depannya SMK Emputan Tular, ada di depannya Mitrakom Gemah juga, sama yang satu lagi di SMA Tunas
2: SD
0: Tunas Harapan itu. Jadi kalau pengen ngicip boleh ya, kamu mampir-mampir teman Pro 2 yang penasaran apa sih pentol kriwil itu ya Bu ya Pak. Tapi boleh diceritain juga nih yang kenapa sih akhirnya tuh milihnya pentol kriwil. Kan tadi cerita pertamanya pentol biasa dulu kan ya. Ini akhirnya mutusin pindah ke pentol kriwil ini apa Bapak Ibu?
2: Ya kalau kita kan karena tadinya Bapak jualan cuma tulisannya pentol aja mas.
0: Oke. Okay.
2: Terus saya pikir kok lagi rame-ramenya ini bakso kriwil. Ada
0: dengar
2: bakso kriwil. Nah akhirnya saya kepikiran gimana caranya pentol ini berbeda sama yang lain gitu. Makanya jadi pentol kriwil itu.
0: Oh, jadi emang awalnya pentol biasa, karena viral ini akhirnya nyoba-nyoba dan akhirnya malah keterusan nih Bu ya sampai sekarang. Jadi bahannya tuh emang yang bikin, tadi kan bilangnya kalau kata Ibu ini dari bahannya yang bikin mekar ya. Terus jadi emang ada beberapa tahapan ya yang bikin akhirnya itu baksonya itu jadi kriwil. Jadi emang yang pertama tadi pakai dicetak pakai garpu ya Bu ya?
2: Mungkin kalau orang lain dicetak pakai garpu, kalau kita Bapak mungkin bisa jelasin.
0: Dari prosesnya itu proses produksi. Boleh ngintip dikit, jangan detail-detail Pak, nanti takutnya ditiru sama orang banyak nih Pak. Prosesnya yang bedain itu tuh sebenarnya apanya sih Pak? Ini dari pertama mungkin bahannya dulu, dari Bapak belanja sampai akhirnya jadi bakso kriwil, ini prosesnya gimana Pak?
3: Awalnya saya itu penasaran kok bisa kriwil itu bagaimana sih gitu. Saya lihat ya di YouTube itu, terus saya buat. Oh gagal, okay. Yang lainnya gagal lagi. Saya buat berkali-kali, terus kemudian saya gabungkan, saya coba terus, akhirnya kok oh kayak gini gitu. Jadi butuh proses untuk bisa kriwil itu. Jadi ternyata dari bahannya, bagaimana kriwil kok bisa orang buat berkali-kali, kemudian kok oh ternyata begini, tercetak, masukkan ke apa itu, tita rebus. Kriwil sendiri gitu.
0: Oh.
3: Jadi bahannya di situ, sebenarnya dari bahannya yang buat kriwil itu.
0: Jadi berarti emang dulu pertamanya pentol biasa, akhirnya belajar lewat YouTube gitu ya. Cari-cari. Ini proses belajarnya nih Pak, dari yang pertama kali kan pasti nggak langsung jadi nih ya.
3: Iya.
0: Itu berapa lama itu Pak?
3: Sampai gagal lah sampai 3 kali. Karena kan ada yang oh ternyata sampai nggak matang juga. Kita sampai sempat buang gitu.
0: Okay. Jadi emang tantangannya kayak gitu ya, mungkin karena cara masaknya beda, bahannya beda, ini juga berkali-kali gagal dan akhirnya nemuin sampai resepnya sekarang yang dijual ini ya berarti Pak ya. Wih, jadi emang nggak gampang ya, kelihatannya emang cuman pentol aja ya Bapak Ibu ya, tapi ternyata ini ada rahasianya juga. Terus sebenarnya kalau yang di pentol kriwil Thoyyib ini apa aja sih, ada varian-variannya nggak sih Bapak Ibu?
3: Dulu awal-awalnya ketika saya masih promosi itu ada isian-isian, ada yang isi keju, sosis, kemudian ada telur, kemudian karena itu ternyata makan waktu agak ribet gitu.
0: Nah,
3: kemudian saya, karena semakin lama kan semakin ramai kan itu kan. Kemudian kita lebih fokus ke pentolnya dulu. Karena semakin rame, itu akhirnya yang varian-varian tadi kita hentikan dulu.
0: Ada yang
3: pesan-pesan itu bisa kita buatkan gitu.
0: Oh, jadi dulu tuh emang variannya banyak. Tapi ternyata semakin kesini berjualan, yang ternyata yang paling laris ini kriwilnya ini. Orinya. Akhirnya difokuskan ke kriwil dulu. Tapi emang berarti secara nggak langsung pasti best sellernya yang kriwil dong ya berarti ya. Tapi kalau ada teman Pro 2 mungkin, aku pengen ada varian yang tahu bakso, ada yang dalamnya ada telurnya, ini bisa request juga berarti Bapak?
3: Bisa.
0: Jadi emang bisa menyesuaikan ya berarti ya Bapak Ibu ya.
2: Kalau tahu bakso kita ada sih ready.
0: Oh emang ada variannya ya?
2: Tiap hari ada ready, cuma nggak banyak. Karena kan seleranya
0: iya sih, benar.
2: Nggak terlalu banyak juga.
0: Jadi emang lebih banyaknya itu lebih ke yang kriwil tadi, originalnya. Terus aku juga penasaran nih, ini namanya Thoyyib. Apakah sebenarnya ini tiga tahun lebaran, tiga tahun puasa nggak pulang apa gimana ini Bapak Ibu? Apa karena ya ini pilih jajanan yang baik, Thoyyib kan artinya baik ya?
3: Baik, baik.
0: Apakah gara-gara itu Pak namanya Thoyyib atau gimana?
3: Gini Mas, nanti emang saya itu kan jualan, itu saya usahakan dari proses, dari kebersihan. Kan itu kan apa penggilingan itu kan ada daging-daging itu kan, daging ayam, daging sapi. Kita betul-betul usahakan lebih bersih dulu. Supaya nanti juga hasil juga lebih bersih gitu. Jadi kita prosesnya dibuat dengan lebih baik gitu. Sama tiga persiang itunya.
0: Jadi nama Thoyyib ini bukan karena nggak pulang-pulang ya Bapak Ibu ya.
2: Doa buat produknya.
0: Iya, doa produknya karena diproduksi dengan cara yang bersih, yang higienis, dengan cara yang baik. Makanya nih namanya juga Thoyyib yang artinya baik. Itu teman Pro 2 ternyata ya. Bapak Ibu kita tahan sebentar, kita jeda dulu, kita istirahat sebentar satu lagu. Habis ini kita sambung ya.
3: Siap.
0: Teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

0: Lanjut lagi teman Pro 2, masih ngobrolin pilih jajanan Thoyyib. Jadi aku pengen kenalin kamu dengan pentol kriwil Thoyyib Semarang. Kita lanjut lagi ya Pak Munawar sama Bu Betty ya. Tadi aku sempat ngobrol ini sebelum kita lanjut lagi. Ternyata ini produksinya tuh masih pakai tangan ya Pak. Mungkin tadi udah dijelasin ke aku Pak, tapi teman Pro 2 ini kenapa sih Pak Munawar ini lebih milih prosesnya tuh produksi sendiri Pak, belum berani di kayak apa ya dipasrahkan, itu kenapa nih Pak alasannya?
1: Biasanya kalau pernah kita pasarkan ke karyawan saya, ternyata memang kalau kita nggak awasi betul-betul itu terjadi kesalahan, karena untuk prosesnya pembuatan itu masa itu juga kita harus perhatikan besar kecilnya api, nanti main api juga gitu.
0: Okay.
1: Kalau terlalu besar apinya nanti juga nanti kadang-kadang luarnya udah matang ternyata dalamnya itu masih mentah gitu.
0: Oh.
1: Jadi harus kita saat juga belum bisa ngelepas sendiri sebelum betul-betul mereka itu bisa gitu.
0: Jadi emang kelihatannya cuma pentol aja nih ya Pak ya. Tapi ternyata tuh kayak masaknya kayak nasi goreng juga main api. Ternyata di pentol ini juga main api berarti ya. Besar kecilnya ini ngaruh dalamnya nanti matang apa enggak. Takutnya kalau kematangan juga kurang rasanya ya. Oh paham. Terus dan juga katanya nih teman Prodo ya Pak Munawari ternyata masih cetak pakai tangan. Alasannya Pak, kenapa ini Pak? Boleh alasannya kenapa masih pakai tangan nih Pak cetaknya, belum pakai alat gitu?
1: Sebenarnya kalau saya sendiri masih pakai tangan itu, saya lebih suka hasil kualitasnya lebih bagus yang pertama. Kemudian kalau pakai mesin, itu kita juga belum tahu, kita juga punya mesin tapi kita belum tahu cuman kesalahannya. Udah beberapa kali istri mencoba itu kok hasilnya nggak begitu bagus seperti yang kita cetak dengan pakai tangan gitu.
0: Oh kurang maksimal ya kalau pakai alat ya. Oh ternyata ada beberapa faktor teman-teman, walaupun kelihatannya cuman

0: bakso kriwil ya Bapak Ibu ya. Ternyata banyak faktor yang bikin ini tuh kalau di skip nih ya cara-caranya bikin kurang maksimal rasanya. Nah, ini kan bakso kriwil ini kan udah viral dari ini kalau katanya Pak Munawar dan Bu Peti udah 3 tahun ya.
1: Iya.
0: 3 tahun itu pun juga bakso kriwil udah di mana-mana. Ini yang bedain bakso kriwilnya Toyib Semarang ini sama bakso kriwil lainnya apa nih sebenarnya? Apa nih boleh.
1: Kita alhamdulillah bertahan sampai 3 tahun menetap di situ. Saya berusaha dengan semaksimal mungkin untuk bisa menjaga rasa.
0: Oke.
1: Jadi mereka yang sudah pernah beli, mereka tidak bosan-bosan untuk selalu beli gitu. Okay. Kita variasi adalah kita menjaga rasa tetap bisa stabil gitu.
0: Jadi makanya 3 tahun ini masih bertahan ya.
1: Betul.
0: Bahkan jadi kualitasnya dijaga banget teman Pro 2, bahkan sampai ada beberapa orang yang nanya, "Kapan nih buka reseller ya Bapak Ibu ya?"
2: Dan ini nambahin aja Mas. Jadi suami saya itu kalau masalah kualitas memang nomor satu. Jadi kalau ada produk yang kiranya seumamanya kok ini gagal gitu, ada tahapan yang kurang pas, itu dibuang semuanya. Jadi kita kadang sering buang adonan gitu. Terus kalau enggak, semuanya pentolnya itu salah penempatan atau salah perlakuan. Kok dikiranya, oh ini kualitasnya kok enggak kayak biasanya, buang udah gitu.
0: Berarti emang jaga kualitas banget ya Pak Munawar ini. Jadi teman Pro 2, bener-bener ini nama Toyib ini adalah doa dan juga sekaligus, bukan doa aja sih, sekaligus pengamalan ya berarti Bapak Ibu ya. Ini benar-benar diperlakukan secara baik, kualitasnya dari bahannya awalnya diperlakukan baik, dijual pun dengan cara yang baik ya. Makanya namanya Toyib juga nih ya. Jadi kamu jangan khawatir walaupun jajannya pinggir-pinggir jalan juga ya Bapak Ibu ya, tapi kualitasnya tetap terjaga. Nah, kalau lihat tadi kan katanya cabangnya di pasar ada, di depan SMK Emputan Tular ada, depannya Mitrakom ada. Ini pasti pasarnya beda-beda nih ya. Ini sebenarnya target pasarnya tuh kalau di pasar pasar mana tadi Bu?
2: Muhajirin.
0: Pasar Muhajirin ini target pasarnya sebenarnya siapa nih di sana?
2: Kebanyakan orang tuanya
0: malahan.
2: Iya, orang tua. Jadi memang pendol kita itu malah kebanyakan yang beli itu dari yang muda sampai yang tua. Kalau anak-anak tuh jarang.
0: Anak-anak ya jarang?
2: Ada. Tapi jarang. Jadi kayak di sekolah, di Tunas itu kan malah orang tuanya yang anter itu yang beli juga. Gak tahu, memang kalau orang tua mungkin lebih cocok dengan rasa yang...
0: Iya benar, soalnya pentol ini, pentol tuh mungkin jajanan zaman SD-nya orang tua-orang tuanya ya. Jadi berarti SD sama di pasar ini sama-sama orang tua yang jadi langganannya.
2: Kalau SD tetap anak-anak yang lebih banyak.
0: Cuman masih ada.
2: Kalau yang pasar terus SM apa di depan Mitra aku kebanyakan dewasa semua.
0: Dewasa semua. Jadi emang target pasarnya awalnya padahal di SMK itu mungkin targetnya anak-anak SMK-nya. Tapi ternyata di pas jalan ya, malah
2: kebanyakan orang yang lewat, orang sekitar gitu.
0: Iya sih. Ini apalagi yang di Gemah itu emang sarangnya jajanan di sana ya, ya Bapak Ibu ya.
2: Ya kita langganannya deh orang BLK, terus RSC Amino itu.
0: Habis ini aku langganan deh, soalnya ternyata teman Pro 2 ini setiap hari aku tuh lewat loh. Lewat tapi ternyata aku enggak ngeh kalau di sana tuh ada pentol kriwil Toyib ini. Nah, dari 3 tahun jualan ini tadi di off mic juga sempat Bu Betty ini cerita nih tantangan-tantangannya. Ini boleh ceritain juga ke teman Pro 2 Bu, tantangannya apa sih Bu selama 3 tahun jualan pentol kriwil ini?
2: Yang pertama sih memang masalah margin keuntungan kita ya. Karena mungkin kalau dipikir orang, oh pentol itu kebanyakan tepung, istilahnya untungnya tuh banyak. Tapi enggak, kalau kita enggak. Kalau kita itu yang penting rasa.
0: Oke.
2: Nah, kalau yang penting rasa, bahan kita itu kan yang premium.
0: Iya, benar.
2: Jadi kan keuntungan margin tipis itu tantangannya yang pertama itu. Dengan margin yang tipis, operasional harus kita minimkan.
0: Iya sih.
2: Gimana kalau kita mau jual murah tapi kita jual di mall kan nggak bisa.
0: Iya, jualan kan kalau jualan tuh pasti yang dicari untungnya dulu juga ya, bukan cuman jual rugi.
2: Nah itu tantangannya kita itu di situ yang pertama itu. Kita mau jual mahal juga kebanyakan tuh ada dua, yang kedua itu stigma.
0: Stigma.
2: Alah, pentol itu rasanya begitu-begitu aja gitu. Enggak, coba deh, coba.
0: Coba,
2: teman-teman. Coba, jadi karena mereka udah underestimate, itu kadang belum nyoba udah belum ini.
0: Udah ragu duluan ya.
2: Tapi kalau yang sudah langganan, alhamdulillah kita masih
0: repeat order terus.
2: Repeat gitu.
0: Jadi emang yang agak susah nih menurut aku emang stigmanya ini ya, pentol itu kayak stigmanya mungkin di luaran itu pentol doang, masa harganya segitu mahalnya. Ini yang agak yang mungkin jadi tantangan dari pentol kriwil Thayyib ini ya berarti ya Bu ya.
2: Iya,
0: ya
2: paling jajanan kayak gitu aja rasanya.
0: Tapi cobain dulu, kalau belum cobain kamu enggak bakalan tahu teman Pro 2. Dan ini juga tantangan ini ternyata katanya Bu Betty itu salah satu alasan kenapa belum berani juga buka cabang dan juga reseller ya Bu ya. Iya. Ini tapi ada rencana enggak sih untuk reseller atau buka cabang baru Bu?
2: Pastinya ada, tapi untuk saat ini kita memang fokus ke kualitas dulu. Karena apa? Kalau kita buka reseller, dia memperlakukannya tidak pas. Seumpamanya pentol itu dipanasin terus menerus, itu teksturnya nanti akan berubah dan rasanya berubah juga.
0: Oke, berarti emang ada alasan lain selain tadi tantangan di margin. Ini ternyata kualitas juga masih susah. Kalau di reseller kan agak tak jadi tantangan lagi nih ya.
2: Takutnya kita ya takut orang yang terus
0: beli
2: terus kok rasanya beda dengan yang sana gitu.
0: Oke, takutnya nih perlakuan dari resellernya ke produknya ini kurang maksimal, jadi pengaruh ke rasa, pengaruh ke hasilnya. Yang pusat ini yang kena berarti ya. Tapi aku doain deh cepat buka cabang mungkin ya di belakang sini nih, depannya SMP Sultan Agung nih Bu. Anak SMP ada, pekerja ada, teman-teman RRI suka jajan semua Bu.
2: Itu yang ketiga juga jangkauan kita. Karena kita masih beraninya Semarang Timur.
0: Ini Semarang T-nya masih tapi tengah nih Bu. Pokoknya doain, aku doain terbaik lah buat Bapak sama Ibu. Semoga cabangnya makin banyak, semakin mulai ada resellernya. Jadi
2: yang jelas kita baru berani melepas yang frozen. Kalau yang frozen kita udah ada reseller.
0: Oke, jadi gak cuman yang anget, ini ada frozennya juga ya berarti ya Bu. Kalau frozennya ini bisa bertahan buat berapa lama nih Bu?
2: Kalau 24 jam
0: suhu ruangan?
2: Suhu ruangan paling 12 jam masih masih bisa.
0: Asalkan
2: tapi saya biasanya kalau kirim pakai ini juga
0: packaging.
2: Kedap udara.
0: Oh iya, paham. Jadi emang divakum dulu juga, ada kemasan lainnya tambahan. Jadi kalau emang teman Pro 2 yang dari luar kota pengen nyobain ya pentol kriwil Thayyib, bisa pilih yang varian frozen.
2: Kalau luar kota juga bisa kita kirim tapi lewat Paxel.
0: Oh iya, ini soalnya Paxel ini khusus biasanya buat jual apa, buat kirim-kirim makanan ya. Ini soalnya lebih cepat diprioritasin, nggak kayak pengiriman-pengiriman lain yang takutnya dibanting-banting ya.
2: Juga kalau Paxel kan khusus frozen.
0: Bener ada banget. Wih, pokoknya aku doain deh cepat-cepat ini lagi proses, berarti masih proses cari gimana caranya biar ini produknya itu bisa tahan lama, masih proses-proses itu berarti ya Bu ya. Wah, aku tungguin Bapak Ibu ya. Saya tungguin pokoknya. Terakhir deh, boleh nih Bapak Ibu mungkin ada teman Pro 2 yang penasaran, ini kenalin lagi teman Pro 2 sama pentol kriwil Bang Thayyib. Kok Bang Thayyib?
2: ada yang namanya Bang Thayyib.
0: Iya,
2: bukan kita ya.
0: Bukan ini, kalau ini Thayyibnya beda, ini Thayyib yang baik. Teman Pro 2. Ini mungkin teman Pro 2 yang penasaran boleh dikasih tahu, boleh diajak nih buat jajan pentol kriwil Thayyib ini di mana, cara pesannya gimana, kalau yang mungkin di luar kota mesennya di mana? Gini boleh.
2: Kalau kita yang kita kelola akunnya itu di Instagram, jadi pentol kriwil underscore itu pentol kriwil Semarang, pentol kriwil Thayyib Semarang.
0: Oke, pentol pentol kriwil underscore Thayyib underscore Semarang berarti Semarang.
2: Yang itu saya kelola sendiri kalau yang itu. Jadi yang TikTok kita kurang.
0: Kurang
2: ngelola.
0: Okay.
2: Yang di Instagram itu yang kita pasti kalau di DM atau apa kita pasti masih fast respon lah.
0: Okay. Jadi terus, berarti terus ada lagi?
2: Ada lagi, kalau yang kedua di Shopee kita ada sebenarnya.
0: Shopee Food ada.
2: Shopee Food pentol kriwil Semarang.
0: Oke.
2: Okay. Pentol kriwil Thayyib. Nah, itu di Palembang nanti kalau kurirnya pick up.
0: Oke.
2: Tapi kebanyakan kalau langganan udah tahu, itu WA ke kita, kan ada nomor adminnya itu.
0: Oh ya.
2: Ada nomor admin, itu nomor saya sendiri.
0: Yang belakangnya 956 ini berarti ya. Ya? Oke.
2: Itu nomor ya fast respon lah kalau itu. Nah, itu kalau semuanya mau pesen di mana, kalau pagi di mana, sore di mana, nah bisa pesan lewat itu
0: WhatsApp ya.
2: WhatsApp bisa. Okay. Itu nanti kita arahkan. Kalau enggak kita mau pesan dulu terus nanti kurir ada yang ngambil. Nah, itu udah kita siapkan. Nanti kita hubungin yang jaga.
0: Oke. Okay. Jadi teman Pro 2, mungkin buat kamu yang pengen nyobain pentol kriwil Thoyyib ini yang mungkin belum bukan daerah Semarang Timur ya, bisa lewat Shopee Food dan juga bisa lewat Instagramnya langsung, nanti diarahin ke WhatsApp, bisa lewat WhatsApp juga. Ini di WhatsAppnya kalau catat nih aku bacain ya, di 085640032956 tuh kalau kamu pengen jajanan ketika ini, kan cocok banget ya buat siang-siang gini ya Bu ya. Ibu, Bapak, terima kasih banget ya udah nemenin aku siaran siang hari ini, udah kenalin aku juga pentol kriwil Thoyyib, abis ini aku cobain pokoknya. Pulang aku mampir, soalnya ternyata sedekat banget sama rumah. Iya, siap. Gitu, terima kasih sekali lagi. Selamat siang Bapak, Ibu. Nah, itu dia teman Pro 2, obrolan aku barengan sama Pak Munawar dan juga Bu Betty. Kenalin aku nih barusan pentol kriwil Thoyyib. Jadi buat kamu yang penasaran bisa langsung aja digas di 4 cabang tadi ya. Tapi jam operasionalnya beda-beda. Jadi kalau lebih amannya kamu bisa kepoin di Instagram @pentolkriwil_thoyyib_semarang atau lewat WhatsApp di 085640032956. Ya udah teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Tetap di Santai Siang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih lanjut bareng aku Jeffrey Araska, teman Pro 2. Tadi udah aku kenalin kamu sama Pentol Kriwil ya. Ini sekarang aku masih ada di euforia yang sangat-sangat bikin aku tuh bahagia banget sebagai penggemar sepak bola Indonesia nih. Apalagi di kantor ini ngobrolinnya sama semua. Soalnya ini tadi malam kan Indonesia baru aja juara FIFA ASEAN Cup. Dan John Herdman ini punya banyak momen katanya tuh sebenarnya ya sepanjang karirnya. Tapi gelar FIFA ASEAN nih katanya pelatih Indonesia, gelar FIFA ASEAN Cup 2026 ini terasa paling istimewa buat dia. Nah pelatih timnas ini bilang kemenangan ini kayak sebagai pencapaian terbaiknya di sepak bola. Wow. Jadi pernyataan ini juga cukup menarik mengingat kan sebenarnya John Herdman ini pernah bawa Kanada ke Piala Dunia tahun 2022 kemarin. Tapi waktu itu Kanada lolos ke putaran Piala Dunianya itu setelah 36 tahun nggak pernah masuk. Dan akhirnya masuk, tapi pencapaian itu ternyata nyisain ya kenangan yang cukup berat buat John Herdman. Soalnya ini 3 minggu setelah bikin Kanada masuk ke Piala Dunia, ternyata saudara perempuannya itu meninggal dunia. Nah gara-gara itu juga dia ngaku sulit banget buat ngerayain keberhasilan itu. Dan akhirnya pengalaman itu bikin gelar barengan sama Indonesia ini kayak punya makna yang beda nih buat John Herdman sendiri. Dia juga ngerasa punya ikatan kuat dengan perjalanan Indonesia menuju gelar perdana ini. Jadi sejak datang di tahun 2026 kemarin ya, Januari ini ya, dia tuh ngelihat kayak di Indonesia tuh punya kayak masyarakatnya tuh punya minat banget sama sepak bola. Arti sepak bola di Indonesia tuh juga gede banget, fansnya banyak banget. Dan Indonesia akhirnya memastikan gelar FIFA ASEAN Cup 2026 setelah ngalahin Thailand 4-2 lewat adu penalti. Deg-degan sih. Final berakhir 2-2 setelah perpanjangan waktu kemarin, teman Pro 2, yang bikin deg-degan ya. Semoga ada prestasi-prestasi selanjutnya yang dikasih sama John Herdman dan juga timnas Indonesia ke depannya. Kita doain ya. Amin.

0: John?
1: Ngantuk banget. Semalam habis ronda.
0: Memang ronda jaga berapa jam?
1: 5 jam lah. Keren gak tuh?
0: Ya elah, baru 5 jam. Coba bayangin prajurit TNI yang bertugas di perbatasan, berbulan-bulan jauh dari keluarga. Cuacanya ekstrim pula. Hanya demi memastikan kita di sini bisa beraktivitas dengan aman.
1: Benar juga ya.
0: Rasa aman itu mahal, bro. Dan mereka membayarnya dengan pengabdian. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, menjaga kedaulatan negeri, TNI, pengawal NKRI.

Kemarin tuh ya teman Pro 2, Cristiano Ronaldo lagi ngambek katanya. Tapi ya itu tuh salah paham katanya juga. Dan ini Portugal kembali buka pintu buat Cristiano Ronaldo balik main lagi barengan Portugal. Nah Portugal ini timnas ini masih berharap, timnas Portugal masih berharap dia tuh kembali setelah kesalahpahaman yang kemarin sempat kejadian beberapa waktu lalu. Dan Associated Press ini ngabarin kalau pelatih Jorge Jesus ini sama Presiden Federasi Portugal dianggap ngeremehin nih katanya ya ke soal kesalahpahaman itu. Ronaldo pun juga akhirnya ninggalin pemusatan latihan di hari Rabu tanggal 30 September. Nah, keduanya sekarang udah mempersilakan lagi Ronaldo buat kembali ke timnas dan mereka siap juga nerima kapanpun sang legenda ini mutusin buat kembali bermain kalau mau. Tapi kalau kira-kira bakal masih ngambek apa enggak nih si Cristiano Ronaldo-nya. Terus Presiden Federasi Sepak Bola Portugal, Pedro Proenca ini juga tegasin kalau Ronaldo tetap jadi bagian dari skuad Portugal jika fit bermain. Nah, kesalahpahaman itu bakal diselesaikan secara internal demi tim. Nah, buat yang belum tahu, kemarin itu tanggal 30 September ya hari Rabu, dia tuh sempat ninggalin training camp karena nggak dimasukin ke skuadnya ketika Portugal itu ngelawan Denmark, teman Pro 2. Dan pelatih Portugal, Jose Jorge Jesus ini juga bilang nggak ada alasan buat minta maaf ke Cristiano Ronaldo. Ini sama-sama keras nih kayaknya. Dan tetap bakal manggil Ronaldo pada laga berikutnya. Jadi emang murni karena ya ini Ronaldo dirasa belum nggak diperluin ketika lawan Denmark. Dan ternyata waktu itu kayaknya si Cristiano Ronaldo ini lagi baper ya mungkin ya. Tapi dengan tidak mainnya Cristiano Ronaldo kemarin malah memperlihatkan ternyata Bruno Fernandes jadi jago, ya nggak?

0: satu produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Dari Indonesia sama Portugal, teman Pro 2, kita ke Inggris yang katanya nih ya, Harry Kane itu lagi terpacu banget buat ngejar rekor barengan timnas Inggris. Pelatihnya Thomas Tuchel katanya ini bilang kapten Inggris ini didorong kayak punya hasrat gitu ya, yang membara buat momen-momen penting. Jadi sang striker ini lagi siap-siap buat nyamain rekor penampilan negaranya ngelawan Republik Ceko di Wembley nanti. Nah, Kane ini bakal nyamain penampilan dengan kiper Peter Shilton dengan 125 caps jika bermain di pertandingan Nation League di hari Rabu 7 Oktober nanti. Kane juga udah jadi pencetak gol terbanyak Inggris dengan 89 gol. Habis itu 2 golnya dalam setelah nambah 2 gol kemarin ya di kemenangan 7-0 atas Kroasia. Dia juga bakal jadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Tottenham dengan 280 gol sebelum gabung sama Bayern Munchen di 2023. Terus di September ini Kane udah pecahin rekor juga 49 tahun yang gak terpecahkan, yang dimana ini menjadi pencetak gol terbanyak 100 gol di Bundesliga cuman dalam pertandingan yang dijalanin ke 98. Tuchel yakin banget nih ya kesuksesan berkelanjutan Kane ini dipicu sama persaingan ketat yang ngedorong dia jadi lebih banyak rekor lagi. Wow, manusia rekor nih kayaknya ya si Harry Kane ini. Penampilan impresifnya di tahun 2026 juga jadi kandidat, jadi India tuh kandidat peraih Ballon d'Or di Oktober nanti. Inggris juga lagi ada di urutan kedua nih di grup A3 Nation League dengan 6 poin. Ini cuman ketinggalan 3 poin aja dari Spanyol. Dan Inggris bakal menghadapi Ceko dengan semangat juang tinggi, apalagi ini Harry Kane juga lagi berusaha untuk memecahkan rekor nih, pasti dia bakal on fire banget. Ya, tapi walaupun Harry Kane-nya lagi on fire, kalau pelatihnya Thomas Tuchel agak susah nih teman Pro 2.

0: makin cepat karena durasinya kan nggak boleh panjang-panjang. Jadi nanti lama-lama kamu gitu aja, gitu nanti ya,
1: gitu kan. Ada di potong ya.
0: Ya nanti lama-lama gitu doang.
1: Kalau nggak usah aja ada acara ini ya.
0: Tapi nggak mungkin, kita harus mempertahankan acara ini karena ini tuh semacam apa ya, semacam penghiburan.
1: Kok bahasanya tuh kok kayak menyedihkan banget ya, penghiburan.
0: Ini tuh siraman rohani.
1: Oh iya, iya.
0: Gitu loh.
1: Siraman untuk jiwa ya.
0: Banyak ternyata di luar sana itu teman-teman Pro 2 yang mereka tuh memang sepenuh itu isi kepalanya. Terus kayak bingung mau cerita, mau nanya ke siapa. Dan akhirnya serandom itu mereka akhirnya nanya dan cerita ke kita.
1: Betul.
0: Gitu loh. Baik itu yang dari DM Instagram, WhatsApp ke Pro 2. Gitu, ada aja yang nanya untuk dibacain di KNKJ gitu katanya.
1: Iya, daripada kamu cerita sama AI, mending kamu cerita sama kita teman-teman Pro 2. Kadang AI itu tuh jawabannya menyesatkan.
0: Betul.
1: Dan cerita-cerita kamu itu ditampung dalam database AI. Iya kan. Dan
0: suatu hari cerita kamu akan diluberkan, dibeberkan ke orang-orang lain.
1: Iya, mending cerita sama kita. Kan lebih banyak lagi yang denger kan.
0: Langsung kita beberkan saat ini juga kan.
1: Ya udah, hari ini ada siapa sih?
2: Ada Tina di Semarang Barat. Kak, aku kan fresh graduate dan baru masuk kerja nih. Di kantor aku tuh isinya semuanya umurnya di atas aku jauh. Aku sering dibilang anak muda zaman sekarang manja ya, cuman gara-gara aku pulang tengko tepat waktu jam 5 sore. Padahal kerjaan aku itu emang udah beres. Emangnya loyalitas itu diukur dari seberapa lama kita pura-pura sibuk ya?

0: dan cara ngadepin senior yang judgmental gini tuh gimana ya?
1: Tina.
2: Tina di Semarang Barat. Mm-mm. Kamu kerja di mana, Tina?
3: Menurutku dia kerja di perusahaan asing mungkin. Enggak ya?
1: Kenapa tuh?
3: Karena kok temennya gitu banget gitu, kayak kompetitif banget.
1: Dan temannya usianya jauh katanya.
3: Kamu tuh juga gitu, salah masuk perusahaan kamu. Kamu ya muda-muda aja lah, perusahaannya jangan yang sudah jauh gitu.
1: Berarti jawabannya kamu keluar aja, Tim.
3: Enggak, tapi memang ya ini viralnya di mana-mana sih. Maksudnya yeah, lagi jadi bahasan sampai di media sosial dan di banyak kota kan, soal tenggo-tenggo ini kan.
1: Betul.
3: Dan ternyata memang untuk di Indonesia hal-hal seperti itu tuh memang masih jadi pertimbangan dan penilaian. Gitu loh. Jangan orang kerja itu nunggu bel pulang kerja yeah, ibaratnya untuk wah cepet selesai gitu, enggak. Karena atasan tuh ternyata pengennya adalah ketika di menit-menit terakhir sebelum waktu pulang itu kamu memang masih mengerjakan sesuatu, ya mbok dirampung kese. Ojo kok tiba-tiba kayak nggawe kerjaan udah rampung, bel balik kantor terus ditutup kerjaannya balik. Oh jangan, ojo ngono. Gitu loh maksudnya. Ternyata pemimpin-pimpinan itu pengennya gitu.
1: Oke.
3: Gitu. Jadi kamu datang ke tempat kerja itu ya memang untuk bekerja, kerja, mengabdi, nyelesain kerjaan kamu. Jangan kamu datang itu untuk nungguin jam pulang gitu.
1: Iya, soalnya itu ada kan indikasi kenapa tenggo itu bikin bisik-bisik sana sini adalah karena kamu pulang nih misal jam 4 sore ya kan. Kamu kan persiapannya berarti sebelum jam 4 sore. Nah, padahal itu kan masih termasuk jam kerja kamu gitu. Jadi ya jangan tenggo-tenggo amat lah, lebihin kurang lebih ya 2 jam gitu ya.
3: Kuno kuy. Soalnya punya macet gitu, terus kayak aduh piye gitu. Sebenarnya pilihannya tuh ya, pilihannya kalau aku nih ya sedikit curhat nih, siapa tadi namanya?
1: Tina.
3: Tina. Kalau mau menghindari macet tuh memang harus tenggo banget.
1: Iya, atau
3: ya telat memang banget, telat banget gitu. Iya. Tapi kadang untuk tenggo banget tuh susah karena ada aja yang dikerjain gitu. Jadi kayaknya enggak mungkin gitu. Jadi ya udah telat banget sekalian aja. Memang harus nyelesain dulu kerjaan apa-apa sambil nunggu trafiknya enggak begitu padat.
1: Betul.
3: Gitu.
1: Terus ketika kamu dikatain kok lemah banget Gen Z gitu kan. Gimana caranya biar gak baperan gitu ya? Kamu harus menunjukkan kalau kamu tidak seperti itu. Iya.
3: Nah aku diomongin ngono, wah lemah banget tuh. Loh, susah lah. Kape menung sokis kalau lemah. Dan akan balik menereng lemah. Gitu kalau aku.
1: Ya, lemah dalam ini tanah ya. Mungkin ada teman pro 2 yang dengerin kita adalah bukan dari orang Jawa. Iya. Begitu. Semua memang berasal dari tanah. Jadi lemah.
3: Iya. Gitu. Jadi jangan kamu jangan sensi, jangan baper kalau dibilangin lemah. Karena kamu bisa jawab dengan bahasa Jawa tadi. Loh, susah lah gue. Kape kisah kalau lemah dan bakal balik menereng lemah.
1: Iya.
3: Gitu.
1: Betul ya. Atau mungkin kamu bisa cari circle yang dalam pekerjaan kamu itu yang seumuran ya. Jadi kalau misalnya ada keluh kesah tuh setidaknya sama, atau kalian tuh saling menguatkan yang gak bikin mental kamu tuh lemah sendiri ya. Gitu.
3: Ya kalau sekarang sih yang bisa kamu lakukan adalah jangan tenggo-tenggo banget.
1: Betul.
3: Dan jangan bener-bener kamu tuh nungguin banget jam 5. Dia kerja sampai jam 5 sore.
1: Oh, jam 5
3: sore. Jangan nungguin banget jam 5. Begitu jam 5 tet, brul gitu, jangan. Yuk intip-intip sih lah. Ya kan, nek sono ono koncone sing melanggar kuning gini aksenan lah ketututi. Nek intip-intip ki belum ada yuk Jose. Gitu. Gitu ya, Tini ya.
1: Tina. Gudeg kali ya. Tina.
3: Ya Tina ya, semangat buat kamu karena balik lagi. Ingat, banyak orang ingin ada di posisi kamu dan pekerjaan kamu sekarang.
1: Betul. Salam bolo-bolo.
3: Dah,
1: bye,
3: Tina.
1: Hai Tina.
4: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
5: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: Kok belum datang juga ya dia? Tadi katanya udah deket.
1: Sabar aja, mungkin lagi di jalan.
0: Iya, tadi dia cuma bilang, bentar ya.
1: Ya udah, sabar aja. Paling lagi kena lampu merah.
2: Sambil balas chat dulu deh.
3: Satu chat mungkin hanya butuh beberapa detik, tetapi beberapa detik itu bisa merenggut nyawa. Saat berkendara, simpan ponselmu. Tidak ada pesan yang lebih penting daripada pulang dengan selamat.

Asian Academy Creative Awards 2026 ini ada wakil Indonesia yang bakal berangkat ya teman Pro 2. Dan Angga Yunanda dinobatkan sebagai nasional winner kategori Best Actor in a Leading Role di Asian Academy Creative Award 2026 nanti. Nah, penghargaan ini diraih Angga berkat perannya sebagai Bayu di film Para Prasuk teman Pro 2 ya. Kabar ini juga disampaikan lewat akun Instagram resminya AACA yang ngumumin Angga sebagai pemenang nasional buat Indonesia. Nah, selanjutnya dia bakal ngewakilin Indonesia di Grand Gala Final AACA 2026 di tanggal 3 Desember nanti ya, di 3 Desember 2026 di Capitol Theater Singapura teman Pro 2. Nah, para national winner dari masing-masing negara bakal bersaing lagi di babak internasional buat ngerebutin nih gelar grand winner-nya. Dengan kemenangan nasional ini teman Pro 2 ya, Angga berpeluang ngebawa pulang penghargaan utama AACA buat kategori Best Actor in a Leading Role. Nah, AACA sendiri ini teman Pro 2 buat kamu yang belum tahu adalah ajang penghargaan yang apresiasi karya talenta terbaik di industri kreatif di Asia Pasifik. Nah, penghargaannya digelar setiap tahun di Singapura, mencakup berbagai kategori di industri konten dan ngelibatin 18 negara. Wow. Dan film Para Prasuk ini si Angga meranin karakter Bayu, dia adalah seorang pemuda desa Latas yang bercita-cita jadi para prasuk. Nah, prasuk ini adalah sosok di mana jadi seseorang yang jadi medium atau perantara roh untuk ngehibur warga melalui tradisi pesta sambetan. Wah. Lewat pencapaian ini Angga jadi salah satu wakil Indonesia yang melaju ke babak final AACA 2026 dan pemenang utama kategori ini bakal diumumin dalam Grand Gala Final AACA di Singapura ya. Kita doain aja semoga beneran kepilih jadi grand winner-nya ya. Semoga banget.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jobo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi nggak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang, @RRI_Semarang, atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

Sobat viral, kasus over bagasi kemarin yang menyangkut band Juicy Lucy Teman Pro 2 ya, ini akhirnya menemui titik akhir juga. Insiden yang kejadian di salah satu acara di Batam itu sempat kan ngehebohin medsos dan akhirnya ditentasin secara damai. Sebelumnya pihak EO sama Juicy Lucy-nya ini saling bikin pernyataan yang sebenarnya tuh kayak bertolak belakang. Nah, hal ini nih yang nimbulin gejolak di banyak pihak. Dan band asal Bandung ini juga tentu ngalamin dampak yang lumayan signifikan. Apalagi bayaran manggung yang udah dilunasin ya, sempat bakal disumbangin dan hanya akan dikembaliin 20 juta rupiah. Tapi perkembangan terbaru nih Teman Pro 2, kedua band, kedua belah pihak maksud saya, Teman Pro 2 maksud aku, udah mencapai kesepakatan. Jadi lewat unggahan Instagram di tanggal 5 Oktober kemarin, akun XYZ Liveground ini selaku penyelenggara acara nyampain ujung dari konflik panas ini. Katanya terkait fee yang sebelumnya udah diterima dan didonasiin, Juicy Lucy bakal ngebaliin seluruh dana yang telah diterima ke pihaknya XYZ Liveground. Dan pihak penyelenggara juga sempat nyampain permintaan maafnya ke band pelantun tanpa tergesa ini Teman Pro 2. Dan mereka berharap juga kejadian ini jadi pembelajaran bersama. Wah, polemik ini juga disebut-sebut mengakibatkan adanya cancel culture di berbagai event yang ada band asal Bandung ini, ada band Juicy Lucy ini. Tapi dengan komunikasi yang terjalin dan juga sikap terbuka kedua belah pihak, konflik ini akhirnya berakhir secara damai. Ya udah yuk, Teman Pro 2, jangan ada cancel culture lagi nih, udah benar-benar damai semua, udah diselesaikan, udah ada titik temunya ya. Semoga Juicy Lucy bisa makin meroket lagi setelah adanya badai ini.

0: Ya udahlah, nyebrang sini aja yuk. Cepet cepet yuk.
1: Serius nih nyebrang di sini? Beneran?
2: Woi, hati-hati dong. Nyebrang kok sembarangan.
0: Maaf mas, maaf. Soalnya lagi buru-buru banget ini.
1: Tuh kan, dibilangin juga apa. Jangan asal nyebrang, bahaya banget.
2: Kalau tadi saya nggak sempat ngerem gimana coba? Bisa kejadian serius kan?
1: Tuh, masnya marah. Makanya nyebrang itu di tempatnya. Pakai zebra cross atau jembatan penyeberangan tuh di situ. Dan pastiin deh, lihat kanan kiri dulu. Kita tuh di jalan harus sama-sama jaga keselamatan.
0: Iya mas, maaf ya. Mulai sekarang nggak bakal nyebrang sembarangan lagi.

Kalau kemarin Marvel habis pecahin rekor dengan film Avengers Endgame Encore-nya, ini proses produksi film The Batman dari DC malah diberhentikan sementara. Jadi katanya ya, pemberhentian sementara ini dilakuin sama Matt Reeves gara-gara lagi ngurusin masalah pribadi. Jadi kalau menurut laporannya Deadline di hari Senin 5 Oktober kemarin waktu setempat, perwakilan studio bilang kalau pihaknya tuh dukung Matt Reeves yang lagi fokus sama masalah keluarganya. Nah, film The Batman 2 sendiri sebelumnya mulai jalanin proses syuting di London di bulan Juni kemarin. Dan film ini dibintangin lagi-lagi sama Robert Pattinson yang kembali jadi Bruce Wayne atau Batman, dan jajaran pemain lainnya yang mencakup Andy Serkis, ada Colin Farrell, Scarlett Johansson, ada Sebastian Stan, ada Brian Tyree Henry, Jamie Lawson, ada Charles Dance, Gil Perez Abraham, dan juga Sebastian Coates. Nah, film Batman Part 2 ini dijadwalin tayang tanggal 18 Februari 2028. Dan dianggap sebagai salah satu proyek unggulan dalam jajaran filmnya DC Studios. Dan Batman sendiri juga salah satu karakter DC yang paling mampu mendatangkan pendapatan besar di box office kalau dari DC Studios sendiri. Ya, ini paling andalannya lah pokoknya. Sebelumnya sutradara Matt Reeves juga udah sutradarain The Batman yang rilis tahun 2022, berhasil dapetin juga sekitar 770,3 juta dolar Amerika Serikat secara global. Ya, belum tahu nih, karena ini diberhentikan sementara, apakah tanggal rilisnya nanti bakal diundur apa enggak, atau masih tetap di tanggal 18 Februari 2028. Kita tunggu aja ya, teman-teman berdua.

sunyi atau silent letters. Sebagian besar huruf konsonan di akhir kata tidak diucapkan sama sekali. Misalnya kata Paris dibaca Pari atau kata Boku banyak dilafalkan Boko. Fenomena silent letters, huruf sunyi ini terjadi karena sejarah evolusi bahasanya. Dulu pada abad pertengahan, huruf-huruf akhir ini sempat dibaca. Namun seiring berjalannya waktu, orang Prancis mulai menghilangkan bunyi konsonan di akhir kata agar bahasanya terdengar lebih mengalir, berirama, dan puitis saat diucapkan.

0: Teman Pro 2, waktunya kita update dulu informasi cuaca buat Semarang dan sekitarnya dari sore hingga menjelang malam hari ini barengan prakirawan kita Rizka. Silakan informasinya.
1: Iya, baik, terima kasih. Baik, para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku tanggal 6 Oktober 2026. Perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang pada siang hari ini diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan. Untuk sore hingga awal malam nanti cerah berawan hingga berawan. Untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 sampai 36 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 40 sampai 75%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada siang hari ini diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk sore hingga awal malam nanti diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan, tetapi berpotensi hujan ringan terutama di sebagian wilayah pegunungan bagian tengah dan sekitarnya. Dan perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan terutama di musim kemarau saat ini. Untuk informasi tinggi gelombang, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,1 sampai 1,25 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Sekian perakiraan yang dapat kami sampaikan.
0: Terima kasih informasinya Rizka, selamat bertugas kembali.

Udah mau jam 3, teman Prodo, waktunya aku Jeffrey Araska pamit dulu dari santai siang hari ini. Tapi jangan kemana-mana, soalnya masih ada Fetra Julia yang bakal nemenin kamu di sore ceria. Yaudah, kalau gitu Jeffrey Araska pamit. Bye-bye, teman Prodo 2.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Rasa aneh nggak waktu belajar bahasanya gitu kan? Rasa?
2: Iya, ngerasa aneh kak. Aku
1: tenan
2: tuh,
1: pora.
2: Itu ya. Semarang banget tuh ya.
1: Kerasa banget.
2: Kerasa banget anehnya. Memang sih, cuman, nah itu efeknya adalah ketika aku sudah terbiasa dengan logat sini ke rumah, jadi kebawa yang logat sini. Toya, toya, iya, toya, toya nih, tidak bisa hilang, mbak.
1: Oh.
2: Toya,
1: oh,
2: eh, toya, tidak bisa hilang.
1: Oh, oke, oke, oke. Tapi nggak diketawain kan?
2: Awalnya diketawain sama sedulur-sedulur. Nah, nyebut sedulur weh. Nyebut saudara sedulur.
1: Sedulur.
2: Gitu.
1: Mbak dulur-dulur. Oh, jadi kok saiki wis meleh.
2: Jane awakmu iki wong endi to?
1: Campuran.
2: Campuran.
1: Campuran. Berarti udah stay di Semarang udah berapa tahun, Reza?
2: 8 sih, 8. Iya, 8.
1: Dan dapat kerjaan di sini juga.
2: Alhamdulillah udah dapat di sini.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo FM setiap sore.
3: Setiap sore. We'll be right back.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng aku Vira Julia untuk edisi Selasa sore 6 Oktober 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama dari laman rri.co.id, teman Pro 2. Timnas Indonesia merayakan sejarah kemenangan atas Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026. Kemenangan tersebut memastikan skuad Garuda berhasil menjuarai turnamen resmi FIFA tersebut pada Senin 5 Oktober 2026. Presiden FIFA Gianni Infantino turut memberikan selamat serta ikut merayakan kemenangan Timnas Indonesia. Gianni menyebut bahwa Timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah menjadi tim pertama yang menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Presiden Gianni juga menyoroti para fans Timnas Indonesia yang memiliki antusiasme tinggi dalam mendukung Garuda menjuarai ajang ini. Menurutnya, kemenangan Indonesia berhak untuk dirayakan oleh 300 juta penduduk Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah BKPDM Tony Toharudin menyampaikan peningkatan pendaftar tes kemampuan akademik TKA 2026. Jumlah calon pendaftar SMA SMK MA tahun ini menurutnya meningkat hampir 10% dibandingkan pelaksanaan di tahun sebelumnya. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan semakin luasnya partisipasi satuan pendidikan dalam pelaksanaan TKA. Tony mengatakan proses penyelesaian data residu juga masih berlangsung sehingga jumlah calon peserta dapat bertambah.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, ratusan guru pendidik anak usia dini PAUD di Jawa Tengah mendapatkan pelatihan penggunaan kecerdasan buatan, robotik, dan coding untuk mendukung pembelajaran anak usia dini. Di tengah percepatan perkembangan teknologi tersebut, Bunda PAUD Jawa Tengah Nafal Arafah Yasin mengingatkan agar anak tidak hanya tumbuh sebagai konsumen teknologi. Menurut Nafal, kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak sejak usia dini. Oleh karena itu, peran guru dan orang tua menjadi penting agar teknologi mampu mendorong anak menjadi pribadi yang aktif, kreatif, dan produktif.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

capek pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini? Ini dia, saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik, dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Fira Julia. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore Ceria bareng Fira Julia, teman Pro 2. Kalau tadi dibuka dengan lagunya Lupain Aku Please dari NPD, teman Pro 2, aku gak bakal lupain kamu, karena aku bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti, teman Pro 2, dengan informasi dan musik-musik yang enak di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

Lagi jalan-jalan liburan ke Bogor atau Bandung lewat jalan tol emang bikin perjalanan jauh lebih cepat kan? Tapi tahu nggak sih, dulu jalan tol pertama di Indonesia itu sempat diragukan dan dianggap nggak bakal laku loh. Jalan tol pertama di Indonesia adalah jalan tol Jagorawi, singkatannya dari Jakarta, Bogor, dan Ciawi. Mulai dibangun tahun 1973 dan resmi beroperasi pada 9 Maret 1978 di era Presiden Soeharto. Awalnya gagasan jalan berbayar ini dicetuskan oleh Raden Sudiro, wali kota Jakarta tahun 1955. Awalnya gagasan jalan berbayar ini dicetuskan oleh Raden Sudiro, wali kota Jakarta tahun 1955. Konsepnya sempat ditolak DPR GR karena ide bayar jalan dianggap aneh dan bisa membebani rakyat. Saat awal dibuka dengan panjang 59 km, tarifnya cuma Rp13 per kilometernya. Banyak orang kaget karena harus bayar untuk lewat jalan raya. Tapi pas nyobain jalan yang mulus tanpa macet, baru deh sadar. Wah, ternyata hemat waktu banget ya. Dari situlah Jagorawi jadi cikal bakal mahakarya infrastruktur yang menghubungkan berbagai daerah di Indonesia sampai sekarang. Maka dari itu, persiapkan saldo e-tol kamu dan selalu utamakan keselamatan di jalan raya.

malah jadi petaka. Jadi Teman Pro 2 di minggu dini hari sekitar jam 2 lebih 15 menit ya di kawasan Taman Indonesia Kaya Semarang terjadi nih keributan yang diduga berawal dari masalah uang parkir. Situasi yang awalnya cuma persoalan selisih uang parkir ya, ini malah makin panas karena melibatkan sejumlah remaja dan juga juru parkir. Nah, yang bikin miris, ada seorang jukir lain yang datang ke lokasi dengan niat baik melerai dan mencegah keributan makin besar, tapi bukannya keadaan jadi adem, dia malah diduga ikut jadi sasaran pengeroyokan. Dan korban mengalami sejumlah luka lebam karena diduga dipukuli dengan tangan kosong. Bahkan berdasarkan keterangan korban, dirinya juga sempat dipukul menggunakan helm. Polisi menyebut ada sekitar 20 remaja yang memang diduga terlibat ya dalam keributan tersebut, tapi sampai sekarang pihak kepolisian masih mendata siapa saja yang ada di lokasi dan mendalami kronologi lengkapnya. Oh ya, soal kabar adanya penusukan, di polisi memastikan informasi itu nggak benar. Saat petugas datang ke lokasi, korban masih dalam keadaan sadar dan luka yang ditemukan berupa lebam, bukan luka akibat benda tajam ya. Dan saat ini kasusnya masih ditangani kepolisian. Korban juga sudah diarahkan untuk mendapatkan perawatan dan membuat laporan resmi ke Polrestabes Semarang. Ya, bisa sih teman Pro 2, kamu beda pendapat atau masalah kecil itu boleh, tapi jangan sampai dibawa kekerasan, apalagi kalau sampai orang yang niatnya mau melerai malah jadi korban. Semoga kasusnya segera terang, pihak yang bertanggung jawab juga bisa memproses sesuai hukum, dan kejadian kayak gini gak terulang lagi.

0: bisa telat nih ke kantor. Udah hampir jam masuk nih. Nanti kena SP lagi. Aduh, gimana dong? Duh, kekejar nggak ya sampai ke kantor? Ngebut aja lah. Lintasan kereta lagi nih. Udah mau nutup. Terobos aja deh, biar cepet sampai.
1: Mbak, berhenti mbak. Keretanya udah deket. Stop, stop.
2: Kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api dari 2020 sampai 2024 mencapai 1.499 kasus dan menewaskan lebih dari ribuan orang. Waspada saat melintasi perlintasan sebidang, patuhi rambu-rambu, dan jangan memaksa untuk menerobos. Jangan sampai kamu jadi korban selanjutnya.

Kemudian dari Semarang, teman berdua seorang mahasiswa Universitas Diponegoro, Adityatma Maulana Lutfi, ya Adityatma Maulana Lutfi, berusia 23 tahun, meninggal dunia setelah tertempar kereta api di perlintasan Jalan Telogo Mulyo sebelah timur Stasiun Alas Tua Semarang, teman berdua. Dan ini terjadi di hari Minggu 4 Oktober sekitar jam 11.54 waktu Indonesia Barat. Dan korban tuh diketahui merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Undip. Dan berdasarkan keterangan kepolisian, korban diduga sengaja berjalan menuju perlintasan dan tertabrak kereta barang yang sedang melintas. Salah satu saksi mata, polisi khusus kereta api atau Polsuska Abdul Ghani, bilang bahwa korban sebelumnya memang terlihat berjalan kaki menuju perlintasan dan meninggalkan sepeda motornya di sekitar lokasi. Saat ini pihak kepolisian masih menangani ya dan mendalami kejadian tersebut, teman Pro 2. Dan buat kamu please banget yang mungkin sedang menghadapi masalah berat, please jangan ngerasa harus kamu menghadapi semuanya sendirian. Coba deh cerita ke orang yang kamu percaya atau cari bantuan profesional. Kamu gak harus kuat sendirian ya, teman berdua. Kamu harus cerita seseorang yang memang kamu percaya. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik dan keluarga serta orang-orang yang ditinggalkan diberi kekuatan.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda FM.
1: Oke, nah kalau kita bicara soal dampak lagi nih Mbak, tadi kan kita udah bahas tuh dampak kesehatan mental apa aja yang terganggu ya kan. Nah, benar nggak sih Mbak berpengaruh ke fisik? Nah, soalnya aku juga ngerasa gitu kan, belakangan ini lagi serak, lagi batuk tuh gara-gara kurang tidur. Nah, itu memang berpengaruh juga nggak nih Mbak antara ke mental sama ke fisik juga Mbak Yosia?
2: Iya, itu betul banget. Jadi nggak hanya mental, tapi fisik juga, karena seluruh anggota, sebenarnya anggota tubuh kita, apalagi pusat-pusat anggota tubuh kita seperti jantung, ginjal, mereka itu kan butuh waktu untuk beristirahat, mereka butuh waktu untuk bekerja. Bahkan ada beberapa anggota tubuh yang bekerja di saat kita tidur, contohnya ginjal gitu kan ya. Jadi mereka tuh baru memfilter, melakukan filter, nggak bayangkan kalau kita tidak tidur gimana mereka kerjanya gitu kan. Jadi itu ngaruh banget, dan itu yang akhirnya akan mengganggu sistem kekebalan tubuh. Makanya disarankan, misalnya nih ada juga misalnya begadangnya bukan karena emang mau begadang, tapi karena jet lag gitu. Makanya di beberapa kasus kadang it's okay untuk kita pergi ke profesional untuk memperbaiki pola tidur kita, karena biasanya nanti mereka akan punya saran dokter gitu ya, mereka punya saran dan mungkin bahkan diresepkan obat. Itu kan untuk beberapa hari ke depan kita itu mau perbaiki pola tidur kita dulu gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada yang miskin.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng Miss Kepo? Bukan sebarang kepo. Kali ini aku mau kenalin kamu sama istilah kekinian di dunia kerja. Gig economy. Gig economy itu dunia kerja yang penuh proyek singkat atau kerja freelance, bukan kerja kantor yang tetap. Contohnya, driver ojek online, freelancer design, atau yang jualan online. Keunikannya, kamu tuh bebas banget pilih kerjaan, atur waktu, dan kerja dari mana aja. Seru banget gak sih? Tapi inget, kamu juga harus siap dengan tantangan kayak penghasilan yang gak pasti, dan semua urusan kerja juga harus kamu atur sendiri. Jadi, buat kamu yang suka kerja fleksibel dan mandiri, gig ekonomi bisa jadi pilihan seru dan penuh tantangan. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: lupa sesuatu tuh.
1: Hah? Lupa? Lupa apa?
0: Dompet.
1: HP.
0: Bukan, kamu lupa pakai sabuk pengaman.
1: Ah itu, nanti aja, kan deket.
0: Deket-deket. Kamu pikir sabuk pengaman cuma pajangan di mobil?
1: Ya enggak sih, tapi enggak sepenting itu kan?
0: Penting lah, dia tuh kayak teman setia. Selalu diem, tapi dia siap menjaga kamu kalau ada kejadian yang gak terduga.
1: Ya juga ya. Jadi selama ini aku punya teman yang selalu nempel, tapi sering aku lupain. Oke deh, mulai sekarang sebelum kendaraan jalan, sabuk pengaman dulu. Biar perjalanan aman sampai tujuan.
0: Nah gitu dong. Jangan cuma ingat bawa HP sama dompet, tapi juga ingat pakai sabuk pengaman. Karena hal kecil kayak gini bisa jadi penyelamat besar.

pernah kepikiran nggak sebenarnya ada berapa sih tempat wisata di Kota Semarang? Dan yang aku tahu teman Pro 2, berdasarkan daftar objek wisata yang tercantum di informasi Pemkot Semarang ya, ada setidaknya ada 31 lokasi yang masuk dalam daftar objek wisata Kota Semarang, dan tempatnya ini juga beragam banget ya. Kalau kamu suka sejarah dan foto-foto, ada Lawang Sewo, Kota Lama Semarang, Sampokong, Gereja Blenduk, sampai kawasan Pecinan. Kalau lebih suka wisata alam, jangan khawatir, ada juga dong Gua Kreo, Brown Canyon, Pantai Marina, Gubuk Seru, sampai Banjir Kanal Barat. Nah, kalau cari tempat yang lebih santai dan instagramable, ada Kampung Pelangi, Taman Wilis, Taman Kasmaran, Taman Pandanaran, Grand Mario Koco. Aduh, banyak banget ya. Kalau liburan bareng-bareng nih, ada Semarang Zoo, Taman Lele. Aduh, pokoknya berbagai tempat rekreasi tuh ada, teman Pro 2. Jadi kalau ada yang bilang Semarang kok wisatanya itu-itu wae toh, kayaknya kamu harus jalan-jalan lagi deh, teman Pro 2 ya. Mulai dari wisata sejarah, budaya, alam, kuliner, sampai tempat nongkrong, pilihannya ternyata lumayan banyak deh yang menarik ya, teman Pro 2 ya. Ini ada juga berbagai ruang publik, kampung wisata, tempat rekreasi, destinasi baru yang bisa terus bertambah. Jadi dari 31 destinasi yang banyak itu, kemungkinan juga bakal nambah lagi, teman Pro 2. Gimana? Kamu udah pernah ke sana? Ke berapa tempat? Jangan-jangan yang kamu datengin hanya tempat buat ngopi doang, teman Pro 2.

0: Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Si wisata makin keren, makin ramai, dan makin banyak dikunjungi. Tapi ada satu hal yang gak boleh dilupain. Semakin ramai sebuah destinasi, semakin besar juga tantangannya buat lingkungan dan masyarakat sekitar. Nah, disinilah konsep sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan jadi penting ya. Sederhananya, gimana caranya wisata tetap bisa maju, ngasih manfaat ekonomi, tapi lingkungan tetap terjaga, budaya lokal tetap hidup, dan masyarakat sekitar juga ikut merasakan manfaatnya ya. Nggak hanya gimana caranya bikin wisata makin ramai, tapi juga gimana caranya supaya wisata ini bisa terus ada dan dinikmati sampai generasi berikutnya, teman Pro 2 ya. Apalagi buat kota Semarang yang punya banyak destinasi ya, ini ada wisata sejarah, budaya, sampai wisata alam dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, tentu jadi bagian penting supaya kemajuan wisata tetap berjalan beriringan dengan kelestarian kota. Nah, seperti apa sih sustainable tourism ya yang bisa diterapkan di kota Semarang, dan beberapa besar peran anak muda dalam menjaga pariwisata tetap maju tanpa mengorbankan lingkungan. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut saat lagi bareng narasumber kita, Dena Kenang Kota Semarang. Stay tuned.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 105,3 FM Pro 2 RRI, suara teman terbaik kamu. Tadi aku udah spill ya teman Pro 2 ngomongin pariwisata. Siapa sih yang enggak suka kalau destinasi wisata tuh makin kesini makin keren, makin ramai, makin banyak dikunjungi. Tapi satu hal yang enggak boleh dilupakan, semakin ramai sebuah destinasi, semakin besar juga tantangan buat lingkungan dan masyarakat sekitar. Nah, di sinilah konsep sustainable ya tourism atau pariwisata berkelanjutan itu jadi penting teman Pro 2. Tadi aku udah spill, kita bakal ngobrol sama Denok Kenang Kota Semarang, dan udah ada di studio ada Fai Nicole Kusuma, juara Harapan 2 Denok Kota Semarang. Ada juga Atalia Zaki Aknarafsya, juara Harapan 2 Kenang Kota Semarang 2025 ya?
1: 2026.
0: Yeah. Oke. Gimana kabarnya sore hari ini?
1: Baik sekali.
2: Iya,
1: baik sekali. Terima kasih sudah mengundang kami ke sini ya.
0: Lagi sibuk apa nih? Boleh dong dari Fai dulu, atau aku nyapainnya Fai apa siapa nih?
1: Iya, yeah, Fai aja.
0: Fai aja sama Zaki.
3: Raf.
0: Sama Raf. Oke. Okay. Yes. Fai sama Raf. Lagi sibuk apa ini?
1: Dari aku dulu boleh?
3: Boleh.
1: Kalau aku sendiri, kebetulan aku adalah seorang mahasiswa semester 3, lagi berkuliah di Binus University. Lagi sibuk-sibuknya nih, lagi banyak tugas, lagi ngurus Denok Kenang juga. Jadi mungkin aku sedikit promosi juga ya. Denok Kenang di bulan Oktober ini, di tanggal 24 Oktober nanti tuh bakal ada sebuah acara yang termasuk juga dalam pelestarian budaya, yaitu okay. kita ada fashion show batik dan juga ada kegiatan membatik. Itu lokasinya ada di Kota Lama. Jadi mungkin kita lagi sibuk ngurusin ini. Kebetulan aku juga ketua pelaksananya, jadi masih sibuk ngejar-ngejar deadline dan lain sebagainya.
0: Pas banget ya di bulan Oktober, bulan batik ya.
1: Betul.
0: Oke. Baru aja tanggal 2 ya. Raf sendiri sibuk apa, Raf?
3: Kalau saya sendiri, saya masih sekolah di SMA Negeri 11 Semarang.
0: Oh.
3: Iya, jadi kesibukan saya akhir-akhir ini itu adalah belajar TKA dan juga belajar UTBK. Iya, dan juga aku juga sedang mengurusi Denok Kenang. Salah satunya ya prokernya tadi, pewarna ya, di bulan Oktober ini. Dan juga tentunya ini juga jadi bulan yang cukup hektik.
0: Iya, padat ya.
3: Padat sekali.
1: Padat, lumayan nih.
0: Sibuk kuliah, sibuk sekolah, sibuk Denok Kenang juga teman Pro 2. Tapi ngobrolnya soal topik sore hari ini ya, tentang sustainable tourism ya, versi anak muda. Nah, sebagai Denok Kenang Kota Semarang, apa sih sebenarnya sustainable tourism menurut versi kalian berdua nih sebagai anak muda? Siapa dulu, mau yang jawab, Fai atau Raf?
3: Oke,
1: yang dulu boleh.
3: Raf, dari yang dulu ya.
0: Raf.
3: Kalau dari saya sendiri, menurut saya itu namanya aja sustainable tourism, artinya wisata berkelanjutan. Jadi bukan hanya viral, bukan hanya berkembang pada satu waktu tertentu, tapi juga terus lanjut gitu. Jadi tidak hanya dilakukan pada saat waktu viral aja.
0: Okay.
3: Kita ambil contoh ya. Mungkin kita akhir-akhir ini mendengar atau melihat banyak kejadian destinasi wisata itu pada akhirnya redup karena viral. Kita ambil contoh, misal ada beberapa destinasi wisata alam seperti Curug ataupun Danau, yang dimana diviralkan pada oleh seseorang dan pada akhirnya viral. Nah, ketika viral itu otomatis terjadi mass tourism atau turisnya itu membludak sangat banyak, overload, yang mengakibatkan destinasi wisata tersebut itu menjadi kotor, menjadi tidak terawat. Apalagi ketika viral itu, pastinya warga lokal itu belum siap untuk
0: gimana mengelolanya.
3: Iya, mengelolanya bagaimana, entah itu sampahnya, entah itu bagaimana pengelolaan
1: limbahnya
3: mungkin. Iya, dan juga turisnya itu kan sangat banyak nih, overload. Iya. Otomatis pengelola atau warga lokalnya itu belum siap untuk mengurusinya.
0: Oke, iya. Itu salah satu contoh ya.
3: Betul.
0: Yang memang dampaknya viral positif. Awalnya positif ya.
3: Awalnya
0: oke.
3: Positif.
0: Bagus nih, dikenal nih, terkenal gitu kan. Iya. Karena memang kalau pengelolaannya nggak baik gitu kan, sistemnya yang mungkin perawatannya juga nggak oke gitu kan. Akhirnya tadi beberapa masalah muncul seperti sampah ya, pengaturan wisatawannya membludak seperti apa, nggak bisa dihandle yang dengan baik. Itu mungkin salah satunya contoh. Kalau Fai sendiri, menurut kamu seperti apa sustainable?
1: Mungkin aku bakal nambahin juga ya dari apa yang sudah diomongin sama Rafsya tadi. Menurut aku sustainable tourism ya udah pasti kayak wisata keberlanjutan, gimana caranya kita bisa menjaga pariwisata sebuah tempat wisata itu terus berlanjut, jadi enggak menguntungkannya tuh di satu waktu aja. Jadi enggak misal hari ini viral, seminggu kemudian udah enggak viral lagi terus enggak ada pengunjungnya. Nah, kalau ngomongin soal mass tourism tadi itu, ketika jumlahnya membludak, dampaknya yang ternyata enggak dilihat sama pengelola pariwisatanya sendiri, pemerintah atau bahkan si turismenya sendiri, itu ternyata banyak banget. Yang pertama tadi ada sampah. Enggak sadar loh bahwa sampah-sampah yang dihasilkan dari yang namanya pariwisata itu banyak banget. Karena di suatu pariwisata pasti akan kita akan ada yang namanya proses transaksi atau jual belinya. Contoh kita juga pasti akan berkolaborasi sama yang namanya UMKM. Karena UMKM juga salah satu aspek dari pariwisata itu sendiri ya. Jadi UMKM sendiri pasti udah banyak banget sampah yang dihasilkan, apalagi makanan dan minuman. Susah banget kalau menghindari plastik itu menurut saya lumayan susah di masa kini, karena tidak semua orang yang di sini beli modal untuk UMKM itu kalau tanpa plastik atau benar-benar
0: mungkin yang ramah,
1: yang
0: ramah lingkungan, paper bag ya.
1: Modalnya kan akan lebih tinggi daripada yang plastik aja kayak gitu. Nah, itu kan juga pasti perlu dipikirin. Nah, dan mungkin yang enggak kepikiran lagi adalah gimana cara kita mengelola si sampah-sampah yang udah terjadi itu. Nah, ketidaksiapan itulah yang menyebabkan suatu pariwisata atau tempat pariwisata itu enggak jadi sustain, karena ketika udah viral, membludak, sampahnya pun membludak, limbahnya membludak, enggak ada yang siap untuk semua itu gitu. Jadi ya, dampak buruk yang dihasilkan sebenarnya banyak banget.
0: Tapi dari kacamata kalian berdua sebagai Danau Kenang Semarang ya, gimana sih cara bikin wisatanya itu maju tanpa enggak ngerusak lingkungan kayak tadi gitu, karena banyaknya sampah. Nah, kan biasanya kalau wisata ramai, sampah juga rame kan pastinya gitu. Nah, ada nggak mungkin program kalian untuk mendorong ini tadi, sustainable tourism di Semarang?
1: Oke, mungkin dari aku dulu ya. Kalau menurut aku program itu pasti banyak. Pemerintah juga sudah menyediakan banyak sekali fasilitas. Saya percaya bahkan di tempat wisata itu banyak sekali fasilitas yang memang sudah disediakan. Tapi pertanyaannya, apakah ketika sudah disediakan masih terawat? Nah, itu dia. Jadi di sini menurut saya ada tiga pihak yang perlu bekerja sama. Yang pertama adalah turisnya sendiri, atau bahkan nggak perlu turis deh, nggak perlu jauh-jauh, warganya sendiri, warga lokal Semarang aja. Lalu yang kedua adalah si pengelola tempat pariwisata itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah pemerintah. Nah, kita bahas satu-satu ya. Mungkin dari warga sendiri atau turis sendiri itu harus punya kesadaran atau tanggung jawab terkait sampah-sampahnya masing-masing. Jadi misal nih, aku punya sampah tapi kok gak kelihatan tempat sampahnya di mana ya? Ya jangan dibuang sembarangan, disimpan dulu baru dibuang ketika nanti ketemu tempat sampah. Lalu yang kedua adalah si pengelola tempat wisata itu sendiri. Dengan mengelola itu bukan berarti aku juga nih jadi kayak aku cuma nge-supervisorin, aduh ada orang masuk, ada orang apa, kayak gitu tuh enggak. Tapi menjaga itu dengan cara ya misalnya sudah difasilitasi oleh pemerintah, contohnya tempat sampah, tempat wastafel lah, atau apa, toilet, seperti itu. Ya dijaga kebersihannya, dibantu dibersihkan supaya turis itu nyaman ketika berpariwisata di situ. Lalu kalau pemerintah ya sudah pasti mereka menyediakan dong gitu.
0: Jadi fasilitas,
1: betul ya, fasilitasnya, memfasilitasi tempat wisata itu dengan ya tadi aku sebutkan ya, tempat sampah yang paling sering itu kadang kok kayak sulit ditemukan gitu. Lalu wastafel juga, kok ada nih wastafel tapi waktu dibuka loh airnya mati. Nah, itu juga salah satu bentuk fasilitas gitu,
0: air bayangan
1: ya. Itu sih kurang lebih.
0: Kalau kamu sendiri gimana?
3: Kalau menurut aku sendiri ya, jadi kita tadi udah bahas sampah plastik nih. Nah, menurut aku kita bisa menginovasikan makanan tradisional dari Semarang ataupun makanan tradisional lainnya itu menjadi lebih ramah lingkungan. Kita ambil contoh sego ketek. Sego ketek. Nah, sego ketek itu isinya tuh kayak nasi rames gitu, Kak. Namun bungkusannya itu bukan dari plastik, bukan dari kertas apa ya, kertas minyak, tapi menggunakan daun jati. Iya, yang dimana daun jati itu adalah sampah organik yang bisa dibuat entah itu sebagai kompos dan lain sebagainya. Yang berarti itu kan ramah lingkungan.
0: Mm-hmm.
3: Tidak seperti plastik yang kita harus ribet nih, dikumpulin dulu terus daur ulang, dipisah-pisah dulu.
0: Ada styrofoam pakai itu.
3: Betul. Nah, itu kan jadi lebih gampang kita ngelolanya. Mm-hmm. Dan juga terkait fasilitas tadi ya.
0: Yeah.
3: Sebenarnya beberapa destinasi wisata, kita ambil contoh Kota Lama deh.
0: Mm-hmm.
3: Ini yang kita ketahui banyak ya. Yeah. Di Kota Lama sendiri itu sudah ada fasilitas toilet umum, wastafel, dan itu sudah difasilitasi oleh pemerintahan kita. Namun beberapa turis ataupun warga lokalnya sendiri itu nggak sadar. Nggak sadarnya gimana? Jadi mereka itu menggunakan fasilitas tersebut, namun ketika sudah digunakan, mereka malah merusak. Entah itu kerannya nggak dibatikan, entah itu toiletnya jadi lebih kotor, dan lain sebagainya. Dan itu menyebabkan apa ya istilahnya, kayak jorok gitu loh, kak.
0: Iya, gak nyaman.
3: Gak nyaman, betul. Jadi dia yang berbuat, tapi orang lain kena imbasnya.
0: Iya.
3: Gitu. Nah, dan juga ini ada tambahan. Jadi di Semarang sendiri sebenarnya itu kita kan pasti tahu ya, di polusi di Semarang itu sudah banyak banget.
0: Sangat membludak juga ya.
3: Iya, betul. Apalagi di sudah banyak mobil, motor, dan nah, tetapi pemerintah itu sudah menyediakan fasilitas transportasi umum seperti Trans Semarang itu. Nah, seharusnya turis itu bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Dan ini salah satu sustainable tourism. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan fasilitas umum seperti transportasi umum kayak Trans Semarang tersebut, kita bisa lebih mengurangi emisi karbon. Yang dimana kalau misalnya emisi karbonnya berkurang, otomatis Semarang lebih sejuk. Seperti yang kita tahu ya, Semarang sudah sangat panas sekali.
0: Mataharinya ada 3 loh.
3: Iya,
0: ada 3. Ada 3 ya.
3: Sampai 38 derajat Celcius.
0: Iya, mencapai hampir. Wow, tapi sekarang juga transportasi umum udah semakin keren loh di Semarang itu ya. Translistrik itu kan udah
2: ada listrik juga.
0: Yang ramah lingkungan.
2: Betul.
0: Juga. Jadi itu juga bisa menjangkau tempat-tempat wisata ya. Udah bisa menjangkau di Gunung Pati kan, iya kan, kayak Gua Kreo gitu kan dilewati sama Trans juga kan kalau enggak salah gitu kan. Nah, itu bisa dimanfaatin Teman Pro 2. Seru banget, nanti kita bakal bahas lagi Teman Pro 2 ya. Kita juga pengen tahu POV-nya dari Fai dan juga Raf ya. Ini biasanya kalau cewek kan pengen tampil cantik, biasanya kalau bawaan ribet kan males gitu. Banyak gitu kan. Cowok itu juga cuek gitu kan penampilannya. Nah, nanti kita bakal bahas Teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di sini di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Lanjut lagi di sore ceria teman Pro 2 bareng sama Fai dan juga Rev Deno Kenang Kota Semarang, juara harapan 2 ya. Oke, okay. Oh mic-nya belum on. 2026 teman Pro 2. Nah, dari POV kalian berdua nih ya. Fai nih, gimana caranya ngajak wisatawan, terutama cewek-cewek ya? Kan biasanya kalau cewek kan kalau dandan lama banget ya, tetap cantik, stylish, tapi tetap peduli sama lingkungan. Misal bawa tumbler ya, biasanya bawa kantong sendiri ya biar enggak buang sampah sembarang. Tadi kan bisa di-keep dulu, nanti baru cari tempat sampah baru dikasih gitu kan. Nah, ada enggak mungkin dari POV kamu harus tampil seperti apa? Biar gak ribet gitu.
1: Penampilan ya, biar gak ribet
0: pas jalan-jalan tuh.
1: Kalau aku sendiri, jujur aku juga suka jalan-jalan nih. Dan aku juga suka berpenampilan semaksimal mungkin.
0: Apalagi ke tempat Instagramable kan, wisata.
1: Betul,
0: gitu, foto-foto.
1: Kita mau ngasih makan Instagram juga kan, yeah. Kita mau foto-foto di-upload di Instagram kayak gitu. Nah, menurut aku supaya kita apa ya, efektif juga mau bawa apa kayak gitu ya, yeah. Menurut aku dandan itu cukup sebelum kita pergi, kalau dari aku sendiri. Kalau dari aku sendiri, makeup, baju, dan juga rambut itu ya semaksimal mungkin, sepede kita aja. Ketika kita udah sampai di sana, kita cuma tinggal melakukan yang kita mau aja, tambah makan, ngafe, mungkin ngafe nongkrong kayak gitu-gitu ya. Ngobrol sama teman-teman juga. Dan kalau aku bawa something kayak tas gitu ya, aku sih cuma bawa tas cuma satu doang. Dan juga misal nih aku lagi, ini mohon maaf ya, lagi agak males bawa tumbler gitu. Aku gak beli botol mineral gitu tuh, aku jarang sih. Jadi aku akan pergi ke satu tempat, aku beli minumannya, aku habisin, ya udah, aku akan pulang dengan tidak membawa minuman kayak gitu.
0: Oke, itu salah satu caranya.
1: Salah satu caranya ya, kalau misal kita mau makan mau minum, kita pergi ke tempat makannya, kita selesaikan makanan dan minuman kita di sana, lalu kita pergi ya dengan yang kita bawa dari rumah gitu. Dan misal nih aku kadang makeup kita tuh kan sering banget kayak luntur, kita keringetan kayak gitu ya, perlu namanya tisu buat menyeka keringat kita. Dan tisu-tisu itu kadang kita perlu buang, tapi ya itu yang salah satu jadi problemnya adalah karena tisu itu nggak bisa kita buang kalau nggak ada tempat sampah. Dan kebetulan aku adalah orang yang berjituannya kalau nggak nemu tempat sampah nggak akan aku buang. Jadi ini mungkin perlu
0: dikantongin.
1: Jadi saran juga ya teman-teman, kalau misalkan mau buang sampah bisa dikantongin dulu atau dimasukin ke tas gitu. Ya walaupun mungkin sampahnya cuman keringet lah atau sisa-sisa makanan atau kotoran apapun itu, tapi ketika itu teman-teman nggak risih, teman-teman risih dipegang sendiri, itu apa ya, jenis kotor yang lebih baik daripada kita mengotori lingkungan kayak gitu. Jadi mending kita kotor sendiri daripada kotor yang kita sebabkan itu bisa mencemari lingkungan dan akan berdampak ke orang-orang sekitar kita.
0: Iya, mungkin orang lain juga ngeliat ada sampah, ikutan juga gitu kan, ini aja sembarangan.
1: Betul.
0: Gitu kan, ikutan, ah mumpung ini ada sampah sekalian aja gitu,
2: mungkin tempat sampah nanti
0: ini numpuk di situ. Oke, itu tadi teman Pro 2 kalau POV-nya dari cewek ya. Kalau Zaki nih sebagai Kenang, nah cowok dan menjaga wisata, kan sering image-nya laki-laki kan cuek ya, apalagi dalam kebersihan gitu kan. Apalagi maaf ya, kalau pipis udah gitu.
1: Kamu gitu juga?
2: Aku enggak sih, aku cari toilet dulu.
0: Maksudnya cari toilet, kan kebelet gitu kan, nempel langsung gitu gitu kan. Maaf ya, kalau mungkin jalan-jalan di alam gitu kan, gitu kan. Nah, itu gimana tuh?
2: Kalau aku sendiri pas itu, ini sebenarnya bukan di Semarang ya, ini di Dieng. Aku pernah muncak perahu. Nah, di situ aku kebetulan nggak bawa tumbler. Aku bawanya itu logistiknya itu mineral yang 1,5 liter, sama beberapa jajanan. Nah, ketika aku naik gunung itu, cara aku mengelola

0: Kalau sampahku sendiri itu adalah ya dibawa pulang pakai tas. Jadi aku nggak buang sembarangan, aku nggak bahkan nitipin ke temanku tuh nggak. Bahkan mohon maaf ya, ada beberapa pendaki yang pasti kan ada yang merokok ya.
1: Yeah.
0: Nah itu aku beberapa kali melihat ada yang ah putung rokok nih nggak kelihatan buang.
1: Oh.
0: Nah itu sebenarnya walaupun kecil ya teman-teman, itu sebenarnya tetap berdampak. Entah itu dari visual kita melihat puntung rokok itu jadi kotor, gunungnya juga makin lama makin tercemar. Jadi itu salah satu contoh yang gak baik. Jadi better kalau misalnya lagi muncak, lagi ke curug, wisata alam manapun, itu better sampahnya itu dibawa pulang lagi menggunakan tas itu. Nah terus kan tadi kan menyinggung cowok itu kurang bersih, apalagi kalau buang air kecil ya. Nah, iya sih memang banyak. Aku mengakui.
2: Geli ya ngomongin ini ya.
0: Sih sebenarnya, cuman ya profesional aja lah. Kita harus meluruskan ini.
1: Yeah.
0: Jadi, aku pernah ke Curug Lawe Secepit. Itu di Desa Medini, bukan di Semarang sih. Jadi ini lebih ke Kabupaten Semarang. Nah, di sana itu sudah tersedia toilet umum. Nah, jadi cowok maupun cewek itu sudah bisa buang air kecil di lokasi.
1: Oh, ada pos-posnya. Posnya atau di...
0: Enggak, jadi ketika jalan nih, udah sampai curugnya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, di curug itu sudah ada toilet umum dan juga tempat sampah yang gede. Nah, itu kalau misalnya sudah difasilitasi itu, otomatis kita harus buang air kecil di toilet umum.
1: Takut banget kalau di curugnya ya.
0: Jadi kita lagi mandi tiba-tiba iya kan jorok. Nah makanya kita harus menjaga kebersihan alam kita. Kan sudah disediain. Ya udah dimanfaatin
1: aja.
0: Ada
1: gitu,
0: tempat
1: kan.
0: Sampah ya udah buangnya ke
1: jangan
0: situ.
1: Jangan males gitu kan. Betul. Ada kamar mandi ya udah ya. Jadi buang air kecilnya di kamar mandi yang udah disediakan.
0: Iya, kalaupun memang sebenarnya ini cerita dari temanku. Jadi memang beberapa gunung itu tidak ada fasilitas toilet umumnya. Jadi ini pembelajaran juga ya. Jadi di gunung itu kalau misalnya kita kebelet buang air kecil ataupun buang air besar, itu kita ada caranya. Yaitu kan ada jalur pendakiannya nih. Nah kita agak keluar agak jauh, lalu gali lubang. Nah barulah keluarkan di situ. Jadi enggak misal ada pohon langsung keluar di situ. Enggak. Itu jorok.
1: Pokoknya disiram dong.
0: Iya, kasihan. Iya, jadi gitu. Jadi agak jauh dari jalurnya, biar orang-orang yang lewat tuh nggak bau. Dan juga gali tanah, buang di lubangnya itu, terus kubur lagi. Itu salah satu caranya.
1: Oke. Itu iya. Jadi ya cowok ini diperhatikan ya.
0: Harus diperhatikan ya.
1: Tapi kalau tadi kan Raf kan juga sempat ngelihat nih ya, putung rokok gitu. Kamu sempat menegur nggak gitu? Kalau ada yang perilaku seperti itu, kalian menegur nggak sih kalau buang sampah gitu? Kan kak ini tolong dong gitu.
0: Nah kebetulan pas itu pas aku muncak di perahu itu, aku nemunya itu kayak sudah lama gitu loh kak.
1: Sudah.
0: Bukan yang baru.
1: Oke. Jadi dan, sudah ada di tempat ya?
0: Iya. Dan walaupun aku nggak bisa aware sama semua pendaki, at least aku aware sama teman-temanku, sama kelompokku. Jadi ya ketika di perahu ini ada sunrise camp, terus naik lagi, nah itu baru puncak. Nah ketika di sunrise camp kita itu di situ masak mie, makan dan segala macam. Dan pas itu juga buka emergency blanket karena benar-benar dingin banget. Nah di situ aku walaupun pas itu aku belum jadi danau kenang, aku tetap harus aware. Guys, tolong dong sampahnya kita masukin ke tas. Jadi kita aware bareng-bareng biar at least walaupun masih ada sampah yang berserakan yang udah lama, kita jangan nambahin. Kita ngurangin. Gitu. Jadi at least kalau orang lain jahat, kita jangan jadi jahat. Kita baik dulu gitu loh.
1: Iya, betul. Jadi ya kalau bicara soal tadi ya sustainable tourism, wisata berkelanjutan itu sebenarnya nggak mahal dan ribet kalau kita memang udah tahu caranya gitu kan, simple gitu. Nah akhirnya kan ini mengubah stigma kita, oh ribet nih, enggak ya ternyata ya buat diri kita sendiri kalau orang lihatnya kita buang sembarang, itu buang sembarang. Jadi habit orang juga meniru gitu kan kalau kita lihat, ih masih sampahnya disimpan, aku kan malu gitu kalau buang sembarangan. Mikirnya kan pasti secara logika seperti itu ya gitu kan. Oke, nah sebagai duta wisata Kota Semarang juga nih, kalian berdua, apa harapan Fedenzek untuk pariwisata Semarang untuk 5 tahun ke depan nih? Semarang mau dikenal sebagai kota apa?
2: Oh, 5 tahun ke depan nih ya? Kalau Semarang kan sekarang udah dikenal banget sebagai kota toleransi gitu ya. Tapi mungkin harapan banget sebagai duta pariwisata, walaupun 5 tahun ke depan kita sudah tidak menjabat, tapi tapi semoga harapan ini terus melayang juga ya. Jadi kalau dari aku sendiri, harapannya Semarang terus menjadi tempat di mana orang-orang itu singgah. Kenapa sih banyak banget, bahkan pemerintah atau bahkan kita sebagai duta pariwisata tuh kayak ngencengin banget, ayo kita wisata ke Semarang, karena pas banget nih Semarang tuh di tengah Jawa Tengah kan, di tengah di mana orang-orang dari timur ke barat, dari barat ke timur, ketika mereka capek kan nggak langsung nih wus ke dari barat langsung ke timur, timur langsung ke barat, mereka pasti singgah dulu. Nah singgahnya ke tengah, yaitu di Semarang, ketemulah di Semarang. That's why kita mau bangun tempat yang nyaman supaya orang-orang dari luar Jawa Tengah itu bisa datang ke Semarang dengan kayak, oh sebelum aku kesana aku mampir dulu ah ke Semarang. Semarang katanya ada yang bagus ininya, ada yang bagus itunya. Jadi kalau harapanku adalah Semarang itu bisa jadi kota yang apa ya, jadi buah bibir, tapi buah bibir yang bagus karena punya pariwisata yang bagus juga.
1: Oke, gitu. Sebagai kota singgah yang nyaman, toleransi juga gitu kan, damai, jadi mau siapapun yang datang merasa kayak seperti di rumah sendiri ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, Ra, mungkin mau ditanya Mbahin?
0: Kalau aku sendiri, karena tadi kan kita sudah kenal Semarang itu kota yang toleransi, sekarang gantian, Semarang adalah kota heritage. Karena kita tahu ya, di Semarang itu ada Sampokong, ada kota lama, ada bahkan beberapa desa atau kampung kecil yang
1: itu, tematik ya,
0: yang tematik, kampung tematik, kayak contohnya Gang Kulitan. Nah, Gang Kulitannya itu sebenarnya itu bagus, di situ banyak rumah asli, rumah asli Semarangan. Dan juga di situ ada beberapa kisah. Jadi kayak gang itu tuh banyak banget potensinya, tapi kenapa nggak dikembangin gitu? Dan juga kayak misalnya kota lama yang udah dikembangin sama pemerintah, tetapi malah masih banyak, maaf ya, oknum-oknum warga lokal yang mengotori, yang tidak merawat, dan juga beberapa fasilitasnya itu jadi rusak itu. Dan aku harapannya, Semarang ini dia bisa lebih memfokuskan pada semua daerah. Jadi kan kebanyakan orang kenalnya itu Semarang bawah aja, kota lama lah, Lawang Sewu, dan lain sebagainya. Nah menurut aku, Semarang atas yang dimana dominan wisata alamnya, kayak di Gua Krio contohnya, itu kan wisata alam. Nah kita bisa kembangin lagi itu, Gua Kria itu harus ada apanya, fasilitasnya itu harus kayak gimana, jalan jalan tempuhnya menuju Gua Kria itu seperti apa. Nah harapanku, hal-hal yang seperti itu harus dikembangin lagi oleh bukan hanya pemerintah namun juga warga lokalnya, supaya daerah Semarang atas ini menjadi lebih populer daripada daerah, bukan daripada sih, bisa lebih populer dibandingkan sebelumnya. Gitu. Jadi orang mengenal Semarang itu memang atas dan bawah. Atas ada destinasinya, bawah juga ada destinasi. Bukan hanya di bawah saja.
1: Seperti itu. Oke. Terakhir, ada waktu kurang menit, 1 menit nih. Nah dalam waktu dekat nih, ada acara apa yang mungkin kalian bisa share ke teman Pro 2 bisa datang?
2: Iya, ada. Ini open for public gitu ya, acaranya.
0: Semuanya jadi, boleh datang.
2: Semua mungkin teman-teman yang dengerin di siaran ini atau mungkin juga kakaknya menyiarkan juga boleh datang. Jadi kita punya acara di tanggal 24 Oktober nanti di hari Sabtu. Lokasinya adalah di Kota Lama, di dekat gedung Auto Trap dan juga di dekat Taman Sri Gunting situ. Kita akan mengadakan beberapa aktivitas. Yang pertama adalah fashion show. Fashion show ini akan yang menampilkan yang pertama jelas dari kita sendiri, dan Kenang 2026. Lalu yang peserta lainnya adalah 9 orang dari 3 sekolah yang berbeda. Nah, 3 sekolah ini itu dari SMA 11, SMA 6 dan juga dari SMA Loyola. Gitu. Jadi, ini adalah sekolah-sekolah yang sudah kita pilih untuk mengadakan fashion show. Jadi tiga orang siswa atau siswi dari sekolah-sekolah itu akan dipilih oleh sekolahnya sendiri untuk bisa tampil di fashion show ini dengan menggunakan baju batik. Karena kan Oktober juga bulan batik gitu ya. Nah, tapi selain itu juga untuk memperingati hari batik, kita juga punya aktivitas membatik. Jadi teman-teman yang gak fashion show tapi mau lagi malmingan nih di kota lama, bisa banget datang ke spotnya Deno Kenang di sini, karena kita bisa membatik itu free. Dan batiknya juga bisa dibawa pulang. Gitu.
1: Jadi belajar membatik ya.
2: Betul.
1: Oke, itu dia acaranya. Semoga lancar semua ya. Terima kasih banyak buat Faye dan juga Rafsya ya. Ini udah ngasih kita sedikit pencerahan nih buat kamu lebih aware sama lingkungan kamu, apalagi untuk di tempat-tempat wisata ya. Semoga makin kesini wisata Semarang juga makin bisa dikenal, gak hanya di bawah aja, di Semarang atas juga ya. Dan juga sebagai smart city, kita juga harus jadi smart people juga.
2: Betul
1: ya.
2: Betul banget.
1: Itu tadi keseruan kita di Sore Ceria, bikin sore hari kamu makin berwarna. Bye-bye, see you.

0: juara minggu ini teman berdua, ini dia grup girl lokal rasa internasional yang beranggotakan ada Christy, Esther, Baila dan juga Sas, tentu aja Nona. Dirilis melalui Area Tracing, lagu Hong menjadi bagian dari proyek album debut mereka yaitu Island Girl. Dengan lagu ini, Nona ngajak kamu untuk nyikapin kemacetan, keberatan hidup, stres dengan santai dan juga ceria. And this is Nona with Hong.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Dari Semarang teman terbaik kamu masih bareng aku dengan Julia ya, yang belum move on dari kemenangan timnas Indonesia teman Pro 2 ya versus Thailand semalam teman Pro 2. Wah luar biasa banget. Nah kalau biasanya dukungan buat timnas Indonesia datang lewat chant, jersey, bendera atau nonton bareng, kali ini ada yang beda banget teman Pro 2. Nah saat timnas Indonesia menghadapi Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026, media sosial ramai dengan berbagai aksi supporter yang disebut sebagai jalur langit. Apa itu? Karena gak hanya di depan layar, banyak masyarakat Indonesia tuh ikut mendoakan timnas dengan cara masing-masing. Ada yang mengaku non-stop zikir, selawatan, baca yasin sampai ayat kursi selama pertandingan berlangsung. Pokoknya usaha lahir dan batin dijalanin bareng-bareng. Terus ada juga aksi yang gak kalah bikin ngakak teman Pro 2. Karena peluang timnas beberapa kali gagal berbuah gol, ada supporter yang sampai melaksukkan apa ya, kayak melakukan aksi rukiah televisi gitu. Ada-ada aja kan ya. Tapi katanya sih, siapa tahu ada aura negatif yang bikin bola gak masuk gawang. Ngomongin sih gitu. Gak hanya masyarakat biasa, sejumlah public figure juga ikut membagikan momen doa bersama dan ngasih dukungan untuk timnas di pertandingan yang super menegangkan ya. Termasuk saat laga memasuki momen krusial hingga adu penalti. Dan yang bikin media sosial makin ramai, ada juga video dari area SUGBK ya, Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang memperlihatkan seorang melakukan gerakan unik saat pertandingan berlangsung. Komat kami, gerakan tangan. Nah gerakannya telah mengundang berbagai komentar dan candaan dari warganet. Terlepas dari berbagai aksi unik ini teman Pro 2, satu hal yang kelihatan banget, perjuangan timnas tuh ternyata gak cuma ditonton dari tribun, tapi juga dirasakan dari rumah, tempat ibadah, sampai timeline media sosial tuh penuh banget ya. Ada yang teriak, ada yang deg-degan, ada yang gak berani lihat layar, bahkan ada yang memilih memperbanyak doa ya. Namanya juga dukungan buat timnas kan teman Pro 2. Kalau usaha 120 menit belum cukup ya, 90 menit itu sih pertandingan. Tapi dengan tambahan waktu itu juga kita butuh doa yang full time juga teman Pro 2. Nanti di sore ini aku bakal bahas ya di KKN komen-komen asal keseruan timnas versus Thailand dan akhirnya kemenangan diraih sama Indonesia.

Setiap Senin denger lagu Indonesia Raya, langsung otomatis pengen tegap sikap upacara kan? Tapi, pernah gak sih kepikiran, siapa yang mulai ritual upacara bendera ini? Ternyata upacara bendera itu akarnya udah ada dari zaman kerajaan. Tapi format yang kamu kenal sekarang, itu makin kuat saat zaman pendudukan Jepang di Indonesia. Dulu Jepang memperkenalkan Seikere, yang artinya hormat ke arah matahari. Tapi pas Indonesia merdeka, tradisi itu kita rebranding total menjadi simbol penghormatan buat perjuangan pahlawan dan bendera merah putih. Jadi, upacara bendera bukan sekedar kepanasan di lapangan ya, tapi juga soal respect ke sejarah. Tahu sejarah biar gak gagal paham, biar aku dan kamu tetap bangga sama identitas kita sebagai Indonesia.

rasanya teman berdua. Happy banget Indonesia menang ini. Tapi ada beberapa doa yang dipanjatkan netizen ya teman berdua. Ini aku spill buat kamu di KKN sore hari ini. Ini dia.

0: besok saya ulang tahun ya Allah, biar di rayakan seluruh Indonesia ya Allah, please ya Allah, ya Allah ya Rabbal Alamin, Allahumma sholli ala Muhammad.
1: Jadi ini tanggal 22 salah satu doa yang dipanjatkan netizen ya di malam. Seru banget kan suasananya teman Produa. Aduh, jadi sedih nih. Sedihnya tuh sedih happy gitu teman Produa. Ini ada beberapa yang bisa aku bacain ya, beberapa komentar yang aku repost dari post yang lebih tua teman Produa. Ya, ada Alfa Jujur. Saya masih belum bisa move on dari momen-momen selebrasi seluruh supporter Senusantara malam tadi. Bangga, senang, alhamdulillah masih kebayang-bayang dan berasa sampai sekarang, apalagi di semua sosmed isinya berita-berita momen saat menyaksikan pertandingan dan kemenangan. Ya, Adi Guswani juga komen, penonton mayoritas Islam, pemain mayoritas Kristen atau Katolik, tapi sang Pancasila menyatukan kita, tak pandang agama, yang jelas satu dukungan, satu tanah air, satu Indonesia merdeka. Dr. Div ini juga komen, the power of doa ya, jalur langit, takbir, juara teman Produa. Itu tadi beberapa komenan yang bisa aku bacain. Aduh, jadi terharu ya teman Produa ya. Yuk kita bersyukur ya, karena habis ini kita panjatkan doa untuk salat maghrib di wilayah kota Semarang dan sekitarnya akan berkumandang tepat jam 17 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

Fenomena dewasa ini berbagai gelar dan julukan yang buruk pun mudah terucap, baik melalui lisan atau melalui jari-jari komentar di media sosial. Saling mencela atau mengolok-olok sesama umat manusia itu sangat dibenci Allah seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita lain. Karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Maksudnya, janganlah kamu mencela

0: Sandi dan Fitri.
1: Fitri, kucing kamu tuh loh, meong-meong terus. Kamu lupa kasih makan kali. Kasian tuh dia kelaparan.
2: Enak aja, udah aku kasih makan tahu. Tuh, lihat tuh. Bentar. Kok si Meong makanannya nggak dihabisin sih? Biasanya lahap banget loh dia makannya. Kok hari ini dia lemes banget ya?
1: Ya gimana nggak lemes? Orang kamu kurung dalam kandang terus. Udah, dilepas aja biarin dia jalan-jalan kek, kemana gitu. Kasian tahu kalau dikurung dalam kandang terus, ntar bisa stres loh.
2: Iya juga sih. Tapi ya mau gimana lagi, akhir-akhir ini kan lagi sibuk akunya. Ntar takutnya kalau dilepas tuh dia gak bisa balik lagi ke aku. Terus aku susah deh muter-muter nyariin.
3: Kita diperbolehkan memelihara hewan bahkan dengan cara mengurung sekalipun, asalkan terjamin makan, minum, dan kesehatannya. Jika di rumah ada binatang peliharaan, hendaknya diperlakukan dengan baik dan jangan sampai lupa, apalagi lalai, untuk memberikan kasih sayang. Sebab Rasulullah bersabda, barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari.

karena setelah timnas Indonesia dinobatkan sebagai juara FIFA ASEAN Cup 2026, suasana di Stadion Utama Gelora Bung Karno langsung berubah jadi penuh haru saat Anggun membawakan lagu Keramat Tanah Airku. Anggun bahkan terlihat menitikkan air mata saat menyanyikan lagu ciptaan Ibu Sutini ya. Di tengah euforia kemenangan, lagu ini seakan jadi penutup yang bikin rasa bangga sebagai orang Indonesia makin terasa. Aduh, belum bisa move on. Belum bisa. Apa ya teman Pro 2 ya? Pokoknya pandangannya hari ini tuh timnas Indonesia juara. Overpro sih enggak masalah ya teman Pro 2, karena penantian setelah 3 dekade.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Timnas Indonesia usai bekuk Thailand dan juara FIFA ASEAN Cup 2026, akhirnya Indonesia berhasil menambah 3,35 poin dalam ranking FIFA setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup ya teman perdua. Skuad Garuda kini mengkoleksi 1.166,50 poin dan menempati peringkat ke-117 dunia usai bermain imbang 2-2 melawan Thailand selama 120 menit sebelum menang 4-2 melalui adu penalti di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senin kemarin teman Pro 2 ya. Tambahan poin ini juga membuat posisi Indonesia semakin dekat dengan negara-negara di atasnya. Indonesia hanya terpaut 0,15 poin dari Kazakhstan di peringkat ke-116 dan 0,32 poin dari Tanzania di posisi ke-115. Meski begitu, peringkat ini masih bersifat sementara ya, karena hasil pertandingan negara lain turut mempengaruhi perhitungan FIFA dan ranking terbaru bakal dijadwalkan diumumkan di tanggal 7 Oktober 2026. Kita tunggu.

0: semuanya untuk Indonesia. NKRI harga mati. Jangan pilih saya karena saya tidak nyalon. Tapi kalau Anda butuh tempat untuk resepsi pernikahan, seminar, pertunjukan, dan acara-acara sejenisnya, pilih nomor 144146, yakni Auditorium RRI Semarang. Dengan harga terjangkau, kapasitas muat banyak orang, lokasi strategis, dan halaman parkir luas. Hubungi 0895-6183-88800 atau datang langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, nomor 144146 Semarang. Kami beri bukti, bukan janji. Buktikan sendiri.
1: Menyala, Bang.

kabar? Bulan horor katanya sih gitu teman Pro 2 ya, bulan Halloween. Kalau kamu suka banget sama film horor teman Pro 2 ya, ini ada film yang layak kamu tonton teman Pro 2. Beware Boyuna. Ini adalah film horor barat 2026 yang mengambil legenda rakyat Amazon, namun ceritanya diubah jadi film teror monster skala besar. Kisahnya ya, ini tentang tim medis yang masuk jauh ke dalam hutan, namun mereka malah gak sengaja membangunkan Boyuna, ular raksasa purba. Konon makhluk ini tuh sensitif banget buat menjaga daerah kekuasaannya di sungai. Gak butuh waktu lama, perjalanan medis itu berubah jadi perjuangan hidup dan mati di tengah hutan liar. Dan kabar baiknya, Beware Boyuna ini bakal tayang di bioskop Indonesia di tanggal 16 Oktober 2026. Kalau kamu suka film horor, ini sih layak ditonton.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Nanya.
0: Kita Jawa. Makin cepat karena durasinya kan enggak boleh panjang-panjang. Jadi nanti lama-lama kamu gitu aja. Gitu nanti. Ya.
1: Gitu. Ada potong ya.
0: Ya, oh, nanti iya. Lama-lama gitu doang.
1: Emang gak usah aja ada acara ini ya.
0: Tapi gak mungkin, kita harus mempertahankan acara ini. Karena ini tuh semacam apa ya, semacam penghiburan.
1: Penghiburan. Kok bahasanya tuh kok kayak menyedihkan banget ya, penghiburan.
0: Ini tuh siraman rohani.
1: Oh iya, iya.
0: Gitu loh.
1: Siraman untuk jiwa ya.
0: Banyak ternyata di luar sana itu teman-teman Pro 2 yang mereka tuh memang sepenuh itu isi kepalanya. Terus kayak bingung mau cerita, mau nanya ke siapa. Dan akhirnya serandom itu mereka akhirnya nanya dan cerita ke kita.
1: Betul.
0: Baik itu yang dari DM Instagram, WhatsApp ke Pro 2. Gitu ada aja yang nanya untuk dibacain di KNKJ gitu katanya.
1: Iya, daripada kamu cerita sama AI, mending kamu cerita sama kita teman Pro 2. Kadang AI itu tuh jawabannya menyesatkan.
0: Betul.
1: Dan cerita-cerita kamu itu ditampung dalam database AI. Iya kan.
0: Suatu hari cerita kamu akan

0: mana ya?
1: Tina.
2: Tina di Semarang Barat. Mm-mm. Kamu kerja di mana, Tina?
3: Menurutku dia kerja di perusahaan asing mungkin. Enggak ya?
1: Kenapa tuh?
3: Karena kok temennya gitu banget gitu. Kayak kompetitif banget.
1: Dan temennya usianya jauh katanya.
3: Kamu tuh juga gitu, salah masuk perusahaan kamu. Kamu ya yang muda-muda aja lah perusahaannya, jangan yang sudah jauh gitu.
1: Berarti jawabannya kamu keluar aja, Tim.
3: Enggak, tapi memang ya ini viralnya di mana-mana sih. Maksudnya yeah, lagi jadi bahasan sampai di media sosial dan di banyak kota kan, soal tenggo-tenggo ini kan.
1: Betul.
3: Dan ternyata memang untuk di Indonesia hal-hal seperti itu tuh memang masih jadi pertimbangan dan penilaian. Gitu loh. Jangan orang kerja itu nunggu bel pulang kerja ya, ibaratnya untuk wah cepet selesai gitu, enggak. Karena atasan tuh ternyata pengennya adalah ketika di menit-menit terakhir sebelum waktu pulang itu kamu memang masih mengerjakan sesuatu, ya mbok dirampung kese. Oh cukup tiba-tiba kayak nggawe kerjaan udah rampung, bel balik kantor, terus ditutup kerjaannya balik. Oh jangan, oh jangan loh. Gitu loh maksudnya. Ternyata pemimpin-pimpinan itu pengennya gitu.
1: Okay.
3: Gitu. Jadi kamu datang ke tempat kerja itu ya memang untuk bekerja, kerja, mengabdi, nyelesain kerjaan kamu. Jangan kamu datang itu untuk nungguin jam pulang gitu.
1: Iya, soalnya itu ada kan indikasi kenapa tenggo itu bikin bisik-bisik sana sini adalah karena kamu pulang nih misal jam 4 sore ya kan. Kamu kan persiapannya berarti sebelum jam 4 sore. Nah, padahal itu kan masih termasuk jam kerja kamu gitu. Jadi ya jangan tenggo-tenggo amat lah, lebihin kurang lebih ya 2 jam gitu ya.
3: Kuno kuy. Soalnya macet gitu, terus kayak aduh piye gitu. Sebenarnya pilihannya tuh ya, pilihannya kalau aku nih ya sedikit curhat nih, siapa tadi namanya?
1: Tina.
3: Tina. Kalau mau menghindari macet tuh memang harus tenggo banget.
1: Iya, atau
3: ya telat memang banget. Telat banget gitu. Iya. Tapi kadang untuk tenggo banget tuh susah karena ada aja yang dikerjain gitu. Jadi kayaknya enggak mungkin gitu. Jadi ya udah telat banget sekalian aja. Memang harus nyelesain dulu kerjaan apa-apa sambil nunggu trafiknya enggak begitu padat.
1: Betul.
3: Gitu.
1: Terus ketika kamu dikatain kok lemah banget Gen Z gitu kan. Gimana caranya biar enggak baperan gitu? Ya kamu harus menunjukkan kalau kamu tidak seperti itu. Iya.
3: Nah, aku diomongin ngono, wah lemah banget tuh. Loh, jisalah, kabeh menungso ki sekolah lemah. Dan akan balik menereng lemah. Gitu kalau aku.
1: Ya, lemah dalam ini tanah ya. Mungkin ada teman Pro 2 yang dengerin kita adalah bukan dari orang Jawa. Ya. Begitu. Semua memang berasal dari tanah. Jadi lemah.
3: Iya. Gitu. Jadi enggak, jangan kamu jangan sensi, jangan baper kalau dibilangin lemah. Karena kamu bisa jawab dengan bahasa Jawa tadi. Loh, jisalah gue. KPK sekolah lemah dan bakal balik menerima lemah.
1: Iya.
3: Gitu.
1: Betul ya. Atau mungkin kamu bisa cari circle yang dalam pekerjaan kamu itu yang seumuran ya. Jadi kalau misalnya ada keluh kesah tuh setidaknya sama, atau kalian tuh saling menguatkan. Yang gak bikin mental kamu tuh lemah sendiri ya. Gitu.
3: Ya kalau sekarang sih yang bisa kamu lakukan adalah jangan tenggo-tenggo banget.
1: Betul.
3: Dan jangan bener-bener kamu tuh nungguin banget jam 5. Dia kerjanya sampai jam 5 sore.
1: Oh, jam 5 sore.
3: Loh. Jangan nungguin banget jam 5. Begitu jam 5 tet, brul gitu, jangan.
1: Iya.
3: Yuk intip-intip sik lah. Ya kan nek sono-sono koncone sing melanggar kuning gune aksenan lah ketututi. Nek intip-intip ki belum ada yo Jose gitu. Gitu ya, Tini ya.
1: Tina. Tini. Gudeg kali ya. Tina.
3: Ya Tina ya, semangat buat kamu karena balik lagi. Ingat, banyak orang ingin ada di posisi kamu dan pekerjaan kamu sekarang.
1: Betul. Salam bolo-bolo.
3: Dah,
1: bye
3: Tina.
1: Hai Tina.
4: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
5: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

RRI Semarang, teman terbaik kamu. Firsa Besari, garis terdepan. Kita juga sebagai warga negara Indonesia, garis terdepan. Dukung timnas Indonesia, teman pro 2 yang udah kemarin berjuang akhirnya juara juga, teman pro 2. Oke, sampai di sini dulu Fitra Julia nemenin kamu di sore ceria, teman pro 2. Karena habis ini ada Fiansanes ya yang nemenin kamu di jaga malam. Jangan kalau malam-malam. Bye bye, see you. Sore cerianya udahan dulu ya, Fitra mau pulang. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Nompro 2, kita perbarui informasi di Info Pro 2 kali ini barengan aku, Avian Sanes. Rapat paripurna ke-9 DPR RI Selasa 6 Oktober 2006 menghasilkan persetujuan menjadikan RUU Satu Data Indonesia menjadi undang-undang rapat. Pimpinan dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Salah satu agenda yaitu pengambilan keputusan atas RUU Satu Data Indonesia. Rapat paripurna tersebut dihadiri 326 dari 576 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sebelum RUU tersebut disahkan, Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI Strurman Panjaitan menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU SDI. Info Pro 2. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan menegaskan komitmennya memperkuat sinergi kepolisian dengan masyarakat dalam menjaga keamanan Jawa Tengah. Ia mengatakan hal tersebut dalam silaturahmi bersama Forkopimda, tokoh agama dan tokoh masyarakat Jawa Tengah di Mapolda Jawa Tengah, Selasa 6 Oktober 2026. Kapolda meminta dukungan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat dalam menjalankan tugas kepolisian. Info Pro 2. Dan juga Tom Pro 2, 4 atlet sepak takraw Jawa Tengah yang berkontribusi meraih 4 medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 kini menatap target berikutnya. Pengurus Persatuan Sepak Takraw Indonesia PSTI Jawa Tengah menargetkan 3 medali emas pada Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-2028. 4 medali tersebut terdiri atas 1 perak dan 3 perunggu. Medali perak diraih Yuda Aswinatama dari Kabupaten Demak dengan nomor kuadran event putra. Sementara 3 medali perunggu disumbangkan Dini Mitasari dan M. Ubaidur Rahman dari Kabupaten Jepara serta Friska Karisma dari Kabupaten Banyumas. Info Pro 2. Selanjutnya kita bakal gabung Kopra 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.
2: Jadi pastiin, cari teman favorit kamu, cari tempat ternyaman kamu buat seru-seruan di malam hari ini di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue ditemani dengan lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan malam ini gue udah gak sendirian karena gue udah ditemanin sama Bling Out Kid. Halo.
1: Hello.
0: What's up, girl?
1: I'm doing great. How are you?
0: Amazing. Ini seneng banget gue akhirnya bisa ngobrol lagi sama lo.
1: Iya.
0: Karena terakhir itu kita ngobrol Februari.
1: Udah lama.
0: Ternyata udah lama.
1: Sekarang udah mau akhir tahun ya.
0: Bener-bener. Kita tadi sempat ngobrol. Kita tuh ternyata udah lama ya ngobrol ya. Baru-baru. Tapi rasanya kayak baru kemarin kita ngobrol kan.
1: Iya makanya. Time flies super fast.
0: Super fast sih tapi. Tapi gimana house life lately?
1: It's been amazing. Akhirnya ini sih kayak setiap minggu akhirnya aku rilis single baru. Yang sekarang bener-bener, the latest one.
0: Berarti excited. Berarti akhir-akhir lagi super sibuk ya.
1: Wow.
0: Sibuk buat promosi ya. Bener. Tapi kan itu kehidupan musisi. Kata orang begitu ya kan. Bener.
1: Aku sias.
0: tapi gimana di apa Februari itu debut lu kan?
1: Iya, Februari itu debut aku, my first single Superfly.
0: Yes.
1: And then that's why I was here. Yeah. Ini pertama kali ini interview.
0: Benar.
1: Iya, tapi kayak setelah itu ya every single 2 months aku release single sih.
0: Iya, gitu. Benar. Itu udah habis itu langsung produktif, release.
1: Waterfall.
0: Dan ini waterfall, benar. Dan ini bahkan udah mau debut album aja.
1: Yoi.
0: Gimana rasanya? Bentar lagi udah rilis nih album.
1: Asli aku sedang sih gara-gara nih album 10 lagu. Just disclaimer ada 10 lagu. Terus udah dikerjainnya udah lama banget sih asli. Jadi kayak thank God akhirnya rilis juga.
0: Yeah. Bener-bener. Gue kebayang sih excitednya gimana gitu kan. Yeah. Buat ngerilis debut album. Bahkan ini debut gitu kan.
1: Yes.
0: Bener-bener. Tapi lo punya ketakutan sendiri gak sih buat ngerilis album gitu?
1: Mungkin kayak sisi like my perfectionist side. Kayak when you're starting with a project, kadang-kadang ini kayak masih bisa di-add something.
0: Bener.
1: Add something.
0: Yeah.
1: Kayak mungkin ada, kadang-kadang aku masih ada mikir kayak gitu sih. Cuman then again, yaudah kelar albumnya. Yaudah gak bisa diapa-apain. Hopefully everyone will like it. If it resonates, yaudah. I think that's like the biggest part.
0: Bener-bener. But how you handle it, the perfectionist? Gimana cara-cara buat nge-handle perfectionistnya kayak akhirnya gue akhirnya kayak kayaknya ini udah cukup deh gitu. Itu kan susah banget kan?
1: Asli.
0: Iya kan? That's the hardest part, right?
1: Yeah, that is the challenge.
0: Yeah.
1: Cuman mungkin karena ini ya, apa ada orang lain di kayak my team. Jadi kayak mereka kasih kita timeline. Kayak udah enggak boleh diotak-atik.
0: Stop.
1: Bentar.
0: Yeah. Oh, berarti ada yang ngebantu nge-control, nge-manage lah ya.
1: Yeah.
0: Benar-benar kayak udah nih, kita sekarang mikirin yang ini dulu deh gitu ya.
1: Betul.
0: Bener-bener. Itu susahnya jadi seorang perfeksionis sih ya. Iya kan. Itu kayak gak pernah ngerasa cukup. Tapi itu bagus juga gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: That's a good. Tapi kalau berlebihan itu gak
1: baru
0: bagus. Alright. Seru banget ini karena udah mau debut album. Album apa judulnya?
1: Pretty Little Secret.
0: Pretty Little Secret. Kira-kira ada rahasia apa di album ini ya? Tadi kita bakal bahas pokoknya teman Pro 2. Dan ini yang sekarang lu baru rilis single dulu berarti ya?
1: Yes.
0: Single dulu yang judul adalah Freak Like Me. Kira-kira ngebahas soal apa di lagu ini nanti kita bahas. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya-nanya juga, yang pengen ngobrol seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bling Out Gang. Alright, ini kalau terakhir kita ngomongin soal debut single lo, sekarang ini jadi single keberapa nih berarti dia udah lu rilis?
1: Wow, udah banyak sih, lumayan banyak. Ini kayaknya kelima atau keenam ya sekarang?
0: Kelima
1: kayaknya lima deh.
0: Kelima ya untuk
1: udah lumayan banyak.
0: Oh, berarti dalam waktu berapa tuh? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 9 bulan lu udah rilis 5 single ya.
1: Yes.
0: So produktif ya Anda ya. Atau emang langsung, tuntutan aja gitu.
1: Langsung gas.
0: Langsung gaspol ya. Benar. Dan ini baru rilis di hari ini banget.
1: Yeah.
0: Ternyata ya. Dan ini adalah Freak Like Me. Ini gimana single sebelum gua nanya tentang apa, gimana rasa lo ketika single ini akhirnya rilis dan bisa dengerin sama orang-orang?
1: Honestly, ini termasuk single aku yang pertama yang aku bikin agak lumayan beda dari genre aku yang lainnya.
0: Alright,
1: jujur.
0: Okay.
1: And I was like pretty experimental sih yang pas aku bikin lagu ini. And so I think it's like very exciting karena you know it's like sisi eksperimental dibanding yang lain, lagu-lagu aku yang lain akhirnya ke-release juga. And you know some points of the song juga yang kayak I think it's quite unique.
0: Yeah.
1: Jadi yeah, I'm very excited
0: Bener. Jadi Freak Like Me ini secara garis besar ceritanya tentang apa nih berarti? Ceritain tentang diri lo atau apa?
1: Pengalaman hidup aku sih.
0: Alright.
1: Autobiografi kali.
0: Apa maksudnya dari perjalanan hidup lu apa maksudnya yang secara garis besar diceritain di lagu ini?
1: Lebih ke ini sih kayak curcol aku dulu. When I was like younger dari SMP SMA, kayak I was pretty introverted. Terus kayak socially I was very anxious banget taraka. Jadi at some certain point I had this question, aku ada pertanyaan di otak aku yang kayak, you know, what if I don't, you know, think about other people's opinions terlalu banyak kayak gitu. Bener. Karena ada sisi people pleaser aku.
0: Alright, okay.
1: Itu paling susah. Gitu, jadi at some certain point akhirnya kayak aku tulis the song mengenai itu sih, yang kayak being different and kayak embracing diri aku sendiri yang kayak different from other people. Karena at the end of the day kayak the only person yang kayak can do better about like for you yourself is only you.
0: Yes.
1: Kayak gitu.
0: Bener.
1: Yeah, it's about that.
0: Oh, okay. Berarti ini apa ya, kayak mengencourage diri lu sendiri sebenarnya ya. Tadi itu maksudnya cukup sulit juga mungkin ya di lingkungan yang sekarang buat menjadi yang beda sendiri gitu kan.
1: Iya.
0: It's quite hard.
1: Iya.
0: Apa yang lu pernah alamin?
1: Kayaknya aku sempet kayak tulis di Superfly juga. Basically aku suka drag show like RuPaul kayak gitu. Dan at some certain point selama aku SMP, aku sempet akhirnya I kind of shaved my hair.
0: Oh, okay.
1: Sampai kayak bald.
0: Okay.
1: So I remember dulu tuh aku lumayan takut kayak to show like a lot of my experimental sides kayak gitu. Jadi kayak at some certain point pas aku try to show it like in public and especially jadi Bling Out Kid yang kayak warna-warni banget.
0: Betul.
1: I think that's like when kayak I've unleashed my fullest potential. Gitu deh.
0: Bener. Jadi kayak yaudah gue bebas deh gitu ya.
1: Kelepasan.
0: Bener. Tapi gue lupa deh, kayaknya sempat kita bahas juga kemarin yang lu jadi apa, botak gitu kan. Itu cukup berani, bukan cukup lagi, itu berani banget lu lakuin. Itu mungkin sesuatu yang lu apa ya, tadi experimental side lu yang ngebuktiin kalau emang ya orang gak peduli sama apa yang kita suka gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Wow. Itu cukup berani loh.
1: I think the bravery to change yourself itu the first step.
0: Benar. So apa yang lu temuin setelah lu banyak melakukan sesuatu yang mungkin unik dari orang-orang?
1: I think it's like apa ya, aku lebih gak terlalu mikir like other people's opinions. Mm. Bukan berarti aku kayak aku nggak mau menerima opinion, tapi tapi it's like lebih bebas aja jadi di like with yourself, you know, kayak lebih lega jadinya.
0: Benar-benar. Lu nggak perlu mikirin apa yang bakal diomongin sama orang gitu lagi ya.
1: Iya, exactly. Pressure itu sih.
0: Benar. Kadang-kadang kita mungkin takut melakukan sesuatu karena kita terlalu mikirin apa yang akan orang omongin, gitu kan? Yang belum tentu itu kejadian.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Overthinking.
0: Benar. Tapi akhirnya setelah lu mencoba menjadi unik gitu, akhirnya lu menemukan kan itu hal itu ya, berarti.
1: Iya.
0: Wow, itu sebuah perjalanan hidup yang menurut gue menarik sih. Iya kan? Karena nggak semua orang berani melakukan itu. Untuk melakukan itu ya, mencoba sesuatu yang belum tentu benar juga, gitu kan?
1: Tapi yang penting coba dulu.
0: Ah, itu dia sih sebenarnya sih, benar. Tapi kalau di lagu ini sebenarnya apa pesan yang pengen lo sampaikan dari lagu ini yang menceritakan tentang perjalanan hidup lo, bagian dari hidup lo kan berarti kan?
1: Pada intinya adalah kalau misalnya menurut kamu sedikit berbeda atau mungkin sangat-sangat berbeda karena you're like a freak or like you're quirky, I think it's okay. You do you, girl. You'll be okay.
0: Yes. Benar-benar. Kalau lo suka sama sesuatu ya, ya udah, lakuin aja gitu kan. Selama itu enggak merugikan orang lain ya.
1: Betul.
0: Benar kan? Wow.
1: Oh my god, yeah. You said the same thing. Yeah, you did.
0: Wow, oke. Ya. Soalnya yang menarik adalah lu bilang lu adalah seorang introvert. Gue juga, gitu kan?
1: Bestie twins.
0: Iya. Gue juga seorang introvert gitu. Yang akhirnya gue memutuskan kayak, yaudah, gue menjadi penyiar. Iya kan?
1: Itu kan
0: sangat jomblang banget kan. Gue ngerasa kayak SMA kayaknya gue nggak bisa selalu diem aja deh. Jadi orang yang pendiam gitu.
1: Iya.
0: Jadi akhirnya gue melakukan sesuatu yang berani gitu. Gue nggak peduliin saat itu apa kata orang.
1: Iya.
0: Kayak banyak akhirnya setelah jadi penyiar kayak, lu jadi penyiar beneran gitu kan. Semua orang shock gitu.
1: 180 derajat
0: gitu. Itu hal yang lu temuin juga gak ketika lu menjadi unik itu?
1: Iya. Yeah, for sure. Especially di music aku akhirnya kayak kebawa juga akhirnya.
0: Oh iya.
1: Like with music. Yeah.
0: Okay. Apa-apa? Maksudnya yang kebawa dari segi musiknya itu bagian apanya?
1: I think mau itu dari sound design, lyric wise, I think I'm very experimental jadinya.
0: Bener-bener.
1: Dan kayak kadang-kadang terlalu eksperimental jadi kayak, I forgot. Kadang-kadang harus pop juga.
0: Benar. Tetap ada garis yang harus diikuti.
1: Tetap harus ada garis. Titik tengahnya.
0: Wow, menarik. Dan di lagu ini berarti secara musiknya lu juga explore juga nih. Berarti ini adalah bagian explore dari perjalanan musik lu berarti ya.
1: Iya.
0: Menarik. Alright, nah kita dengerin dulu kali ya Freak Like Me. Kira-kira seberapa eksperimental nih kalau di lagu ini dari Bling Out Kid. So langsung aja, ini dia Freak Like Me dari Bling Out Kid.

0: di Music Live Chat masih barengan sama Edi Tama di malam hari ini, dan kita masih barengan sama Bling Out Kid. Alright, tadi kita udah dengerin
1: yes.
0: Freak Like Me, eh.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ini tadi lu sempat bilang katanya ini apa ya, the five vibes Koreanya, K-popnya ya.
1: Iya, K-pop-ish, ada K-popnya juga.
0: Benar. Yeah, dari gue juga ya juga lagi ngerasa gitu kan. Yeah. Dari awal apa sih musiknya masuk gitu.
1: Yeah.
0: Itu dari awal udah bener K-pop banget kalau menurut gue ya. Dan ini seingat gue ini juga cukup beda sama Superfly lo kan.
1: Iya, yeah, beda banget.
0: Beda banget kan. Apa maksudnya yang lu explore dan akhirnya lu terapin di lagu Freak Like Me itu apa?
1: I think a lot of inspiration dari awalnya itu it started dari melodinya ta ta ta ta ta ta ta ta ta, kayak Middle Eastern,
0: kayak
1: like pay tribute to like my Middle Eastern Yaman, ya apa Jamaica, lagi Yaman.
0: Benar.
1: Jadi yang kayak I think I wanted to start from there, terus kayak setelah lagi bikin beatnya segala macam. Weh, gue jadi hip-hop, weh. Gitu. Terus, kayaknya tambahin K-pop unsur K-pop menarik juga.
0: Bener. Tapi gimana akhirnya kepikiran dari apa? Mm-hmm. Tadi kan di awal masukin nada-nada apa? Yaman ya berarti ya?
1: Yaman.
0: Balik lagi. Unsur-unsur apa? Ya Yaman itu Middle East gitu kan. Kepikirannya dari mana itu? Tiba-tiba masukin aja, tiba-tiba apa? Ilham apa yang lu dapetin gitu. Ketika bikin lagu gitu.
1: Ya tiba-tiba ini sih kayak gak sih, gara-gara aku lagi di kantor, terus lagi ngobrol-ngobrol sama orang kantor aku, my coworkers. Terus mereka juga, kita lagi bahas my Yaman blood. Terus kayak exactly yang tadi aku bikin joke. So I'm like, wah kayaknya ini interesting nih. Bikin lagu ada kayak Middle Eastern ya, notes-nya gitu. Random banget sih asli.
0: Bener. Tapi kan maksudnya, iya bener. Tapi kan maksudnya bisa dari mana? Mana aja gitu kan, idenya itu bisa datang kan. Benar-benar wow, ini cukup menarik ya. Tapi itu juga yang bikin karena ini menceritakan tentang diri lo juga. Yang ya Yaman itu tadi Yaman tadi itu juga bagian dari hidup lo juga gitu. Jadi menurut gue ya masih ada korelasinya lah, gak kayak random thing aja masuk ke diri gitu kan.
1: Tiba-tiba spontan uhuy.
0: Bener spontan uhuy, astaga. Alright. Sekarang gue mau nanyain dulu nih pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di malam hari ini. Ini ada dari Lara ya. Kalau suatu hari nanti kakak bisa bertemu dengan diri kakak yang dulu sebelum memulai perjalanan sebagai musisi, apa yang bakal kakak katakan kepada diri lo versi yang dulu gitu?
1: Mungkin ini sih overthinking is not the brightest idea. Stop it up dulu, kayak jalan dulu aja. Karena jalan pasti kebuka satu persatu. Kayak seiringnya.
0: Iya lagi, iya benar-benar lagi. Kadang-kadang untuk memulai sesuatu kita terlalu mikirin banyak hal. Yang akhirnya gak jalan. Bener.
1: Limitasinya di diri lo sendiri.
0: Iya gitu. Lagi, bener lagi.
1: Asli, soalnya aku dulu overthinkingnya parah banget.
0: Oh iya.
1: Parah,
0: separah itu.
1: Lumayan parah lah.
0: Bahkan ketika lo mau memulai musik, lo juga se-overthinking itu.
1: Asli, kayak perform aja tuh aku takut banget. Kayak biasanya aku suka aku suka sakit perut. Jadi kayak sekarang kayak ternyata semakin I'm like exposed to it, kayak semakin aku lebih kayak I can do this apparently gitu.
0: Benar-benar.
1: So overthinking itu sih awalnya sih.
0: Tapi gue penasaran sih, maksudnya dari perjalanan hidup lo, kenapa akhirnya lo memilih musik buat berkarya?
1: Karena emang dari dulu sih musik. Bener.
0: Karena kan lu juga tadi cerita kan, buat di kemarin kayak yang dulu kita ngobrol juga, lu sempat nonton drag itu tadi kan? Tapi kenapa akhirnya bisa ke musik?
1: Kayaknya like visuals, music, kayak fashion, I think it's tied tightly tied together ya.
0: Iya sih, benar sih.
1: Gitu, jadi kayak at some certain point aku inget banget aku dulu pas kecil nonton di, aduh aku lupa acara musik apa yang di televisi.
0: Okay.
1: Terus kayak music video Lady Gaga kayak muncul gitu. Terus kayak I was so obsessed. Terus jadi dan kebetulan juga bokap aku juga dulu musisi kan. So it runs in my blood.
0: Iya benar.
1: Gitu.
0: Selain darah Yoman, darah musisi juga ya. Benar. Aduh, di recall terus jokes tuh.
1: Nempel kan?
0: Nempel, benar. Gue juga agak kaget sih tadi sih. Benar. Oke, selanjutnya ada dari Ilham nih ya, yang ini mana ya? Kalau kedepannya ada kesempatan buat kolaborasi dengan musisi lain, ada nggak satu nama yang paling kakak impikan untuk diajak membuat karya bersama?
1: Kalau misal, hopefully kedepannya like 5 years.
0: Yes.
1: Hopefully itu Lady Gaga.
0: Oh,
1: like I love her.
0: Lady Gaga lagi nonton ini. lagi nonton Jakarta Timur ya, soundet ya.
1: Jaktim Pride.
0: Okay, Lady Gaga.
1: Lady Gaga, Doechii. Okay, I think they're my main inspirasi sekarang as of right now.
0: Benar.
1: Tapi kalau misalnya mungkin artis Indo. Honestly, I've been kind of obsessed with Nayquila.
0: Yeah.
1: I love that she's so different.
0: Benar. Itu sangat-sangat beda banget ketika dia muncul sih.
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Menarik sih. Tapi lo nyanyi hip dude tapi.
1: Waduh. Gak apa-apa sih.
0: Benar. Mungkin
1: gak mengatakan-katakan genre.
0: Nah, benar. Kan bagian dari hip hop juga itu kan.
1: Yoi. Yoba.
0: Astaga. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bling Out. Kita mau berdua jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Jazz.

0: LC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Blank Out Kid. Alright. Dan tadi kita juga di awal sempet nge-spill ya kalau ini juga bakal masuk jadi bagian dari album pertama lo, album perdana lo. Yang judul adalah Pretty Little Secret. Ini berarti bercerita tentang apa kalau di album ini sebenarnya secara garis besar?
1: I think it's like again autobiography, like my experiences di kehidupan aku. Kayak mungkin lebih ke journaling yang akhirnya aku tulis jadi kayak lirik lagu. Terus so it's like a flow of like thread in between the Superfly transformation.
0: Yes.
1: Terus setelah itu there's I'm Still Here yang kayak ballads agak sedih, yang kayak fase-fase agak galau ya masih teenager ya. Terus with my other songs juga kayak it's like a different phases of my life. Dan Freak Like Me kebetulan emang kayak phase dimana aku kayak aku mau bebas gitu.
0: Bener-bener jadi gitu. Jadi diri lo sendiri berarti ya, jadi, di lagu ini ya.
1: Iya betul.
0: Alright. Berarti ini akan dirilis fullnya kapan?
1: November.
0: November ya.
1: Iya, November.
0: Ini, November. Kalau gue lihat sih tanggal 4 ya.
1: Betul.
0: Kalau gue lihat ini ya.
1: Total betul.
0: Benar. Berarti yang udah dirilis itu udah ada apa aja lagunya?
1: So dari Superfly, there's I'm Still Here, ada Lonely, terus ada Coffee in the Morning, terus ada Heavenly, dan setelah itu Freak Like Me. Alright. Udah 6 lagu.
0: Like This Like That?
1: Oh iya, Like This Like That. Udah 7 lagu.
0: Wow, udah banyak ya. Udah banyak ya. Gokil. Tapi emang berarti di album ini semua lagunya lo tulis sendiri? Produce sendiri?
1: I had a little help from my three magical fairies. Dari two producers sama ada satu songwriter di US. Agak jauh.
0: Benar.
1: Dan they helped with the album sih.
0: Okay. Tapi lu belajar sesuatu gak sih sama mereka-mereka ini? Karena kalau gak salah lu belajar sendiri kan otodidak soal produksi mixing segala macam.
1: Yoi.
0: Ya sih.
1: Dari YouTube awalnya. YouTube. Yeah. Terus kayak sorry. Terus setelah itu karena ada beberapa teman aku yang produser juga, jadi kayak aku tanya tips and tricks lah. Terus pas when I went to US, shout out to Trevor Brown and Zarek Wallow. Banyak sih kayak ternyata music production, wow, banyak yang saya tidak tahu. Jadi akhirnya kayak learned a lot. Dan one of the songwriter yang kayak brilliant banget namanya Sebastian Cole, shout out to him. He helped with a lot of the songwriting di album ini juga. And my god, he is such a magical fairy. Karena dia tuh nulis bener-bener cuma 5 menit kayak baca, terus aku kayak jelasin dikit doang. Like about the song. Terus setelah itu kayak dia bilang kayak aku keluar dari ruangan bentar ya 5 menit, balik udah selesai liriknya.
0: Wow. Mungkin dia AI kayaknya deh.
1: AI belajar dari dia.
0: Bener-bener. Kok kayaknya kamus bahasanya banyak banget itu ya.
1: Asli.
0: Iya kan. Wow. Itu cuma 5 menit ya.
1: Iya dia bikin, ya? Asik, jadi kayaknya dia nulis mirip Mapster sih. Gitu.
0: Alright, wow, ini menarik berarti ya. Jadi, tapi ketika di album ini, lo bisa mendefinisikan ini sebagai album eksplorasi lo atau enggak?
1: Yeah, I would say so. I think debut album aku yang ini very experimental, kayak dari satu lagu ke satu lagu, it's very different.
0: Alright.
1: And it sounds different, and I think one of the essence yang aku selalu bawain kayak with like Blank Out Kid, it's like playful kayak and playing the character like whichever, kayak dari rap yang misalnya yang kayak tiba-tiba kayak aggressive gitu, terus tapi I can be sweet as well.
0: Kayak gitu.
1: So
0: wow.
1: Very playful.
0: Menarik. Berarti di 10 lagu ini hampir semua semuanya berbeda lah ya.
1: Berbeda.
0: Dari segi musik, dari segi lirik, dan juga karakternya

0: mungkin yang dibikin di lagu-lagunya ya. Wow, menarik. Anyway, kalau ngomongin soal Freak Like Me, ini akan ada MV-nya atau sudah ada visualizer-nya?
1: There's gonna be a visualizer soon. Tapi belum di-release. But soon.
0: Soon ya, akan soon, ada soon. Alright. Oke, terakhir deh, mungkin ada yang mau disampaikan di Outkit ke teman produser seluruh Indonesia. Silakan.
1: Hey guys, thank you so much yang udah support aku dari my first single. Dan kalau misalnya kalian mungkin belum dengerin single-single aku, bisa, you guys can just check it out on my Spotify dan semua DSP. And hopefully, kalau misalnya if it resonates with you guys, hopefully it helps your day. Apalagi kalau misalnya Jakarta lagi macet, mungkin kayak menemani kalian juga gitu keseharian. But yeah, hopefully you guys like my songs and stay tuned. Please help support. November album aku keluar.
0: Yes, let's go. Alright, berarti Freak Like Me dan keenam lagu lainnya ya yang udah dirilis duluan bisa didengerin di semua DSP. Iya kan, bisa didengerin, pokoknya dengerin yang banyak ya. Dan nanti ditunggu November akan ada full albumnya, Pretty Little Secret.
1: Dan bisa didengerin juga di RRI Produa.
0: Bisa di request banyak-banyak ya teman Produa ya. Thank you so much Bling Out Kid.
1: Thank you so much.
0: Ditunggu albumnya nanti ya. Semoga bisa ngobrol lagi ya. Alright, habis ini bakal ngebawain Free Like Me. Langsung. Alright, siap ya. Oke, tapi sambil Bling Out Kid siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman Produa udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Bling Out Kid. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama, pamit. Kita ketemu lagi di hari esok di jam yang sama. Are you ready?
1: Yeah.
0: Alright, so this is Bling Out Kid with Freak Like Me.
2: I've seen a freak. Gee.

95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Halo Tom Pro 2, malam ini udah ada aku Avian Sanes ya, yang udah siap banget nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam ya. Edisi hari Selasa ini di 6 Oktober 2026 ya, kita bakalan seru-seruan pokoknya sampai jam 12 nanti buat kamu yang mau sharing curah sambil request lagu juga boleh banget. Nanti setengah 9 juga ada obrolan yang pasti seru banget ya. Jadi buat kamu stay tune di Pro 2 Semarang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Top 2 kalau kita ngomongin soal gunung nih ya, itu di mata anak muda nih, apalagi buat Gen Z, gunung itu bukan sekadar lagi aktivitas buat mengisi waktu luang ya. Ada nih yang sengaja mendaki gunung itu buat mencari ketenangan, melepas penat dari rutinitas sampai menantang diri sendiri. Atau mungkin sekadar mau menikmati keindahan alam ya. Nah, Tom Brodo, apalagi kalau kita lihat nih ya, di era media sosial kayak sekarang tuh, cerita tentang pendakian begitu mudah nih dibagiin. Nah, mulai dari foto di puncak lah, nungguin matahari terbit, perjalanan bareng teman-teman, semuanya menjadi bagian dari pengalaman yang ingin diabadiin. Tapi nih ya, di balik tren itu tuh, ada hal jauh yang lebih penting buat kita bicarain, ya nggak sih? Apakah mendaki cuma tentang foto-foto di puncak doang? Atau gunung cuma menjadi tempat buat ngebuktiin diri nih, dan nyari pengalaman baru? Karena gunung katanya juga ngajarin banyak proses, ya kan? Tentang kesabaran, kerjasama, keberanian, dan juga mengambil keputusan. Dan yang gak kalah penting lagi nih, nomor 2 ya, tentang gimana anak muda itu belajar caranya menghargai alam. Nah, lantas kayak gimana nih ya hubungan anak muda dengan gunung? Dan apa sebenarnya yang bisa kita pelajari dari perjalanan menuju puncak? Habis ini aku bakal ngobrol ya sama salah satu pecinta alam. Di anak muda juga kita bakal ngobrolin soal muncak nih. Bukan sekadar muncak, tapi ada sesuatu di dalamnya. Jadi buat kamu, stay tune di Pro 2 Sebarang.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: kenapa John?
1: Ngantuk banget, semalam habis ronda.
0: Memang ronda jaga berapa jam?
1: 5 jam lah, keren gak tuh?
0: Ya elah, baru 5 jam. Coba bayangin, prajurit TNI yang bertugas di perbatasan berbulan-bulan jauh dari keluarga. Cuacanya ekstrim pula. Hanya demi memastikan kita di sini bisa beraktivitas dengan aman.
1: Benar juga ya.
0: Rasa aman itu mahal, bro. Dan mereka membayarnya dengan pengabdian. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, menjaga kedaulatan negeri, TNI, pengawal NKRI.

0: 95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Masih di jaga malam Tom Pro 2, tapi ini udah 8:30 ya. Waktunya kita ngobrol di malam hari ini ya sama narasumberku Tom Pro 2, dia salah satu seseorang pecinta alam ya. Kita bakal ngobrolin soal puncak, bukan sekadar sampai puncak doang ya. Jadi puncak bagi sebagian orang itu mungkin cuma berarti perjalanan menuju ketinggian, menaklukkan jalur yang terjal, lalu berdiri di puncak nih sambil menikmati pemandangan. Tapi pernah nggak sih kita berpikir sebenarnya apa yang dicari nih pas memilih buat mendaki? Karena di balik langkah yang terus menanjak, ada rasa lelah yang harus dilawan, ada cuaca yang nggak selalu bersahabat, bahkan dari keputusan nih buat terus berjalan atau memilih berhenti. Dan justru di sanalah gunung seringkali yang ngajarin sesuatu yang tidak kita dapatkan dalam keseharian. Nah, kita bakal ingin nanya nih soal puncak bukan sekadar sampai puncak. Kali ini kita sudah barengan narasumberku Tom Pro 2, ini seorang pecinta alam yang akan berbagi cerita, pengalaman sekaligus pandangannya tentang apa sih sebenarnya yang kita cari pas kita lagi mendaki. Udah ada Agung Tom Pro 2 di malam hari ini ya. Halo Agung, selamat malam.
1: Halo juga Mas, selamat malam.
0: Oke, gimana kabarnya di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik-baik.
0: Oke, by the way kamu itu mahasiswa di mana nih Agung, jurusan apa nih?
1: Di UIN Ponorogo Mas, Jawa
0: Wow,
1: Timur.
0: Wow, jauh ya. Jurusan apa sekarang, di semester berapa kamu Agung?
1: Baru maba Mas, ambil prodi hukum keluarga Islam.
0: Wow, keren banget ternyata baru maba ya. Oke. Okay. Yeah. Nah Agung, ini topik kita soal puncak ya, bukan sekadar sampai puncak doang. Apa nih awalnya yang bikin kamu tertarik buat naik gunung nih Agung? Dan mungkin boleh ceritain nih, kapan nih pertama kali kamu melakukan yang namanya naik gunung?
1: Kalau saya keinginan puncak itu karena melihat dari sosmed kan Mas. Mm-hmm. Terus karena ada teman juga yang suka puncak gitu kan, jadi kayak pengen lah gimana sih rasanya puncak, kayaknya enak, kayaknya dapet view tuh bagus, jadi rasanya kita makin kepingin gitu rasanya kita tuh.
0: Oke. Terus kapan nih kamu itu mulai pertama kali nguncak itu Agung, dan kalau waktu itu pertama kali itu gunung mana nih yang kamu daki?
1: Untuk pertama kali saya muncak itu pada tahun 2023 ketika saya baru kelas 10 SMA.
0: Oke.
1: Itu berada di Gunung Tujuh yang bertempat di Jambi. Karena kebetulan saya juga lahiran Sumatera.
0: Wah, orang Sumatera ternyata guys.
1: Iya.
0: Oke, pertama kali kamu naik gunung itu SMA kelas 10 ya waktu itu ya Agung ya?
1: Iya Mas. Iya.
0: Wah luar biasa, itu waktu itu gimana tuh perjuangannya tuh? Dan waktu itu naiknya berapa orang nih? Ada orang dewasa nggak mendampingi atau kayak gimana tuh Agung?
1: Itu kebetulan Mas, itu kan nggak ada niatan mendaki Mas. Cuman kalau Jambi kan ada Kerinci kan?
0: Iya
1: benar. Itu kan kebun teh terbesar itu kalau nggak salah itu.
0: Benar-benar.
1: Cuman mau healing-healing biasa ke kebun teh kan?
0: Ya.
1: Nah, kebetulan teman saya udah pernah naik Gunung Tujuh itu. Kami nggak ada niatan dari awal, dari rumah nggak ada niatan pendaki, nggak ada bang.
0: Terus?
1: Cuman gara-gara ada inisiatif daki yuk, aku gitu kan ajak temen pindah pernah gitu kan. Ya udah, ayo bagas. Cuman berdua bang pertama itu.
0: Wow.
1: Pertama kali naik berdua nggak ada persiapan, tek-tok pula.
0: Wah. Wah, keren itu pengalaman yang luar biasa banget kan. Tapi tuh ya, berapa ini nih, berapa lama nih waktu awal-awal itu mendaki Gunung Tujuh itu tuh Agung?
1: Untuk estimasi perjalanan? Kalau Gunung Tujuh itu kan karena tidak terlalu tinggi sih, cuman nggak nyampe 2000 kalau nggak salah, 2000 mdpl. Okay. Itu cuman kalau naik diestimasi 4 jam.
0: Oh,
1: karena untuk treknya Gunung Sumatera sama di Jawa itu beda.
0: Beda banget, benar.
1: Beda banget. Susah Sumatera semua.
0: Iya, lebih susah Sumatera. Aku by the way juga orang Sumatera. Aku dulu pernah naik Marapi. Dulu tau kan Marapi? Wah.
1: Oh iya.
0: Tapi tuh gunung kita tuh ini berbatasan tau. Kadang kan Gunung Kerinci juga masuk kawasannya kami kan, Sumatera Barat ya gak sih?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Sumatera Barat sama Jambi.
0: Iya benar, perbatasan soalnya. Oke. Oke, terus Agung, apa nih yang kamu rasakan pas udah sampai di atas dan jauh dari suasana kota nih Agung?
1: Ketenangan.
0: Wow, itu mungkin gak pasti kamu dapetin ya.
1: Keramaian, suasana tenang, hawanya sejuk, gak seperti di kota-kota yang penuh dengan keramaian, polusi, debu, atau lain sebagainya.
0: Itu mungkin hal yang pertama kali kamu rasakan ya waktu misalnya sampai di atas puncak tadi ya Agung ya. Oke, by the way udah berapa gunung nih yang kamu naikin ya Agung? Dari kelas 10 tadi sampai saat ini ada berapa gunung yang udah kamu naikin?
1: Kalau gunung itu ada sekitar udah 12-an kali ya, Pak.
0: Wow, keren, keren. Oke, di Sumatera ada berapa tuh? Ha-ha.
1: Kalau Sumatera baru dua itu, Gunung Tujuh sama Kerinci, Bang.
0: Oh, kamu udah sampai Kerinci ya? Aduh, aku tuh pengen banget Kerinci, cuma waktu itu nggak sempat, kalau udah keburu merantau soalnya.
1: Terus kan? Kerinci baru tahun ini ya, ya.
0: Oke.
1: Tahun ini kemarin.
0: Wah, Gunung Kerinci itu selain banyak mitos-mitosnya juga ya, kayaknya tuh pengen banget dinaikin sih. Salah satu tuh gunung ini di Sumatera ya,
1: benar. Tertinggi kedua di Indonesia.
0: Lah. Benar, di Sumatera paling tinggi berarti kan. Tuh, benar banget.
1: Iya.
0: Oke, terus kalau di Jawa gunung apa aja nih yang kamu naikin sampai 12 atau ada gunung di luar Jawa justru nih?
1: Kalau rencananya sih tahun depan ke Dempo, Bang, ke Gunung Dempo.
0: Oke, berarti masih seputaran Jawa sama Sumatera yang 12 itu berarti ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau untuk di Jawa sendiri alhamdulillah untuk Triple S sudah selesai.
0: Wow, keren.
1: Terus Lau udah berapa kali, udah 5 kali, 7 kali.
0: Aduh, aku pengen banget ke sana, belum sempat lagi. Terus mana lagi? Terus mana lagi?
1: Terus kalau yang gunung pendek-pendek kayak Prau, Kembang, terus kayak Andong
0: ya.
1: Itu alhamdulillah udah semua.
0: Udah. Ungaran udah belum?
1: Udah
0: ya, udah. Aku tuh perdana anu nyampe Semarang langsung ke Ungaran loh.
1: Oh iya. Ungaran aku malah ketiga.
0: Oh, ketiga waktu itu. Oh iya benar-benar. Iya benar. Oke. Nanti kita kita nanti lanjut lagi ya Agung ya. Ini obrolan kita ada dua segmen ya. Okay. Saya pertama kita break satu lagu aja, tapi telepon jangan dimatiin, mungkin boleh ditahan aja ya.
1: Oke, siap-siap.
0: Nah, Tom Pro 2 abis ini lanjut lagi ngobrol sama Agung ya. Ini sebagai pecinta alam, mahasiswa juga, kita ngomongin soal Muncak bukan sekadar sampai puncak abis ini ya. I'm out of time and all I got.

0: save the world.
1: Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam nomor 2. Kita masih ngobrolin ya soal Muncak, bukan sekadar sampai puncak nih, sama Agung Hermawan, ini mahasiswa ya. Kita juga masih ngobrolin tadi soal Muncak dan pengalaman Muncak Agung. Ternyata udah ada 12 gunung ya yang kamu daki selama kamu dari SMA sampai sekarang ya, Agung ya.
2: Iya bang.
1: Okay. Nah, dari sebanyak pengalaman tadi nih Agung, ada nggak pengalaman Muncak yang sampai sekarang paling kamu ingat, dan kenapa tuh pengalaman itu jadi yang berkesan banget?
2: Kalau pengalaman yang paling saya ingat itu karena pengalaman yang pertama kali saya naik di Gunung 3000-an.
1: Oke.
2: Itu bersama teman-teman saya yang bimbing lah. Yang ngajak dari teman-teman saya juga, itu kebetulan orang Semarang juga itu bang.
1: Oke.
2: Orang Salatiga ternyata itu.
1: Dekat dari Semarang ya bang.
2: Nah, iya karena saya ada saudara di Salatiga kemarin pas tahun 2024 kalau nggak salah itu. Pertama
1: okay.
2: kali naik di Sindoro yang 3000-an.
1: Oke, okay. Kenapa tuh berkesan?
2: Ya karena itu, karena pertama kali naik gunung 3000-an plus bersama orang-orang yang alhamdulillah sampai sekarang itu masih sering daki bareng sama orang-orang itu.
1: Oke, okay. jadi itu maksudnya tuh pengalaman yang berkesan karena menurut kamu itu pertama kali, tapi sampai sekarang pertama masih jalan terus ya gitu ya komunikasinya ya.
2: Yeah.
1: Oke, benar sih. Kadang tuh kan kita kalau dapat teman itu kalau misalnya benar-benar klop, pastilah nanti ada rute selanjutnya nih, gunung mana lagi yang mau kita daki bareng-bareng kayak gitu ya.
2: Wishlist kita
1: ya. Benar. Gak jarang loh, kadang aku juga dapat teman yang gak kenal kan sama-sama di gunung, akhirnya besoknya Muncak lagi gitu. Oke, seru-seru sih. Terus kalau misalnya biasanya nih Agung, kalau kalian lagi capek itu di tengah perjalanan, biasanya apa nih yang bikin kamu tetap semangat nih buat ngelanjutin? Kan kalian tahu kan rutenya gunung itu pastilah ada naiknya, ada capeknya juga kan?
2: Iya bang, betul sekali. Kalau untuk yang bikin semangat untuk sampai tujuan itu biasanya karena saya udah dari awal, dari bawah itu ada niatan. Aku pokoknya nanti harus sampai atas entah apapun hasilnya lah di jalan, tapi kecuali kalau posisi fisik kita lagi down baru itu kita nggak mau mengharuskan ya, tidak memaksa harus sampai tujuan kita, tapi karena kita kayak ada gengsi sih bang, kalau aku sendiri sih bang.
1: Oke, paham. Oke, jadi
2: misal aku mau kesini udah keluar misalkan ini udah sebelum berangkat udah prepare udah di pos, masa nanti nggak jadi naik kan, apa kata orang kan, kata
1: aksi gitu bang. Oke, okay. Asal nggak dipaksain ya.
2: Gimana bang?
1: Atau nggak dipaksain tadi ya?
2: Ya, asal nggak dipaksain kalau emang fisik kita udah down.
1: Oke. Nah, selanjutnya nih kalau misalnya kita ngomongin soal naik gunung itu kan bukan cuma soal kekuatan fisik doang ya, ada juga nih mental.
2: Ya, betul.
1: Menurut kamu yang mana nih Agung, naik gunung itu lebih banyak soal kekuatan fisik atau justru kekuatan mental tadi nih?
2: Kalau dari aku sendiri sih kekuatan dari uang bang.
1: Oke, finansial masuknya pertama, berarti ya.
2: Yang pertama dari dana kita. Kalau mental sama fisik itu juga penting bang.
1: Okay.
2: Kalau fisik itu kan karena kita nanti di jalur entah bagaimana, kita yang awalnya dari semisal dari rumah, dari mana kita nggak pernah olahraga, tiba-tiba
1: ya,
2: kan kita pasti kan kaget, fisik kita kaget sekali sumpah.
1: Benar. Oke, berarti
2: mental pun sama seperti itu.
1: Oke, berarti menurut kamu dua-duanya tuh sama penting lah berarti ya?
2: Sama pentingnya banget sumpah.
1: Ditambah lagi tadi soal finansial ya, masalah keuangan. Ya nggak mungkin dong kalau naik gunung nggak ada persiapan duit, ya nggak mungkin ya, gratis doang. Bener-bener. Apalagi tuh peralatannya juga lumayan mahal ya Agung ya. Walaupun mungkin sekarang bisa sewa, tapi kayaknya kayak agak kurang nggak sih kalau nggak punya gitu ya, jadi nggak perlu saya sewa lagi kan?
2: Betul sekali.
1: Oke, apalagi nih Agung kalau kita lihat sekarang nih banyak anak muda yang pengen naik gunung, cuma kadang ngelihat konten estetik di media sosial. Nah, menurut kamu?
2: FOMO lah Ivan.
1: Iya FOMO. Menurut kamu itu tuh jadi motivasi yang bagus atau justru bisa nih bikin orang cuma ngejar puncaknya doang nih?
2: Itu bisa juga jadi motivasi yang bagus karena kita bisa menikmati ciptaan Tuhan, menikmati ciptaan alam-alam yang ada di Indonesia kan, itu yang bagusnya. Kalau dari sisi negatifnya, kalau dia cuma ngejar puncaknya ya, dari awal tadi itu dia nggak ada persiapan fisik maupun apa pengetahuan yang harus dilakuin nanti ketika gunung, persiapan ini nanti harusnya ini kayak mana, dia nggak tahu. Kalau cuman dia modal ingin nyampe puncaknya doang, itu mending gak usah naik gunung, kata aku sih bang.
1: Benar. Berarti memang kamu sendiri nih yang udah sering nih, mungkin ada 12 kali lebih mungkin ya, Agung ya. Itu biasanya kalau naik gunung kamu latihan fisiknya kayak gimana tuh Agung?
2: Kalau saya dari saya sendiri cukup dengan makan yang teratur, tidak rokok.
1: Oke. Penting ternyata yang gak rokok ya, benar-benar.
2: Ya.

0: Lagi nih mungkin kalau ada nih di antara pendengar kita nih tahun produa nih Agung mungkin yang baru pertama kali naik mau naik gunung, apa nih hal yang mau kamu ingetin buat mereka nih?
1: Yang pertama adalah kamu harus mencari pengetahuan atau teman orang yang berpengalaman ketika mau mendaki itu. Yang pertama itu, yang kedua persiapan fisik. Karena fisik itu sangat penting. Terus dari pengetahuan, pengalaman, fisik, dan kemudian itu ada hal-hal yang tidak bisa kita dilakukan ketika di gunung. Misal dari kita di bawah, kegiatan kita biasanya kayak ngomong kasar atau tarik gini-gini. Itu ketika di gunung harus untuk tidak dilakukan.
0: Okay.
1: Karena itu berpengaruh, karena kita juga menghargai atau menghormati yang berada di daerah situ.
0: Benar.
1: Kalau kan kalau meyakini adanya seperti mistis-mistis itu kan kita juga setidaknya menghargai lah bang.
0: Iya benar banget. Paham sih. Walaupun mungkin nggak percaya, tapi setengahnya menghargai lah. Itu kan bukan daerah kita, benar, itu tempat baru. Okay. Terus nih kalau misalnya boleh ngulang nih Agung, satu pendakian yang pernah kamu lakukan, pendakian mana nih yang mau kamu ulang dan itu kenapa tuh?
1: Pengen ngulang ke Slamet bang.
0: Wow, kenapa tuh?
1: Karena kemarin pas naik baru bulan 1 kemarin tahun ini, bulan Desember tahun kemarin kan. Itu pas saya naik, itu pas kebetulan pas ada yang orang hilang itu bang.
0: Aduh tahu
1: pas, pas satu seminggunya pas itu saya naik di hari Jumat.
0: Itu bukannya Desember tuh musim hujan gak sih Agung?
1: Iya betul sekali.
0: Aduh kalian
1: pas naik dari naik sampai turun itu kami nggak ada dikasih view yang cerah atau kayak mana bang, tuh hujan terus kabut terus full kabut badai.
0: Tuh benar, jadi mungkin kamu pengen ngulang karena kemarin kurang dapet view-nya ya.
1: Iya betul sekali.
0: Oke. Terus pernah gak sih kamu datang ke salah satu gunung nih dengan ekspektasi tertentu, tapi ternyata pengalaman yang kamu dapetin benar-benar beda nih Agung, ada gak?
1: Ada itu pas di perahu bang.
0: Oke. Ekspektasi kamu kayak gimana tuh?
1: Karena kan ekspektasi kalau dari niat-niat dari sosmed, dari TikTok itu kan kayak bagus banget sih bang. Tapi ternyata pas naik itu karena dulu itu juga musim hujan.
0: Waduh.
1: Itu ya realitanya lah, nggak ada yang seperti di TikTok itu kan, adanya cuma kabut nggak nampak apa-apa
0: pun. Benar ya,
1: kecewa lah ya. itu baru yang pendakian kedua kalau nggak salah. Udah berpikiran daki kayak gini nggak ada apa-apanya, besok mas daki lagi lah. Udah ada pernah pikiran kayak gitu aku bang.
0: Oke. Padahal perahu tuh termasuk gunung yang masih rendah lah ya, kalau di Jawa ya nggak sih, kayaknya buat pemula cocok lah ya.
1: Cocok bang.
0: Kalau
1: cuman mau nyari yang rendah plus view-nya, perahu itu juga itu.
0: Perahu ya dibandingkan Ungaran ya guys. Aku pernahnya Ungaran doang dulu nih.
1: Kalau aku mending perahu sih bang.
0: Mending perahu ya. Waktu itu Ungaran aku tuh juga sama tuh. Aku tuh musim hujan juga tuh. Jadi tuh nyampe ke atas itu bukannya kita ngecamp atau kayak gimana, bersihin lintah, banyak banget lintahnya parah. Luar biasa tuh.
1: Iya juga pernah kayak gitu.
0: Itu pengalaman di gunung mungkin yang aduh kayaknya bikin kita tuh harus hati-hati lagi. Ya udah paham lah kan kalau musim hujan gak usah ya, jangan dulu tahan ya, gitu
1: betul,
0: ya. Oke, terakhir deh Agung. Apa nih yang paling kamu cari pas naik gunung? Pemandangan, tantangan, ketenangan, atau justru quality time bareng teman-teman nih?
1: Kalau awal dulu, pertama-tama naik gunung itu nyarinya cuman kayak nyari view atau nyari apa ya? Nyari-nyari biar kita tuh kayak di sosmed kayak di kelihatan sama orang tuh kelihatan kayak orang have fun atau kayak orang kayak mana itu loh bang. Kalau awal-awal pertama itu, tapi untuk sekarang kalau naik gunung itu kadang untuk sekedar mencari ketenangan. Udah sekarang maupun apapun kondisinya di gunung, mau badai atau mau apapun udah nggak mikir bang.
0: Oke.
1: Nggak mempermasalahkan mau badai mau dapat view yang cerah, udah enggak lah. Yang penting naik kalau kata aku sekarang.
0: Benar-benar. Tapi ada pesan gak nih buat kamu? Dari kamu nih Agung, buat teman-teman mungkin yang mau naik gunung tuh apa nih yang mau kamu sampaikan?
1: Untuk teman-teman yang mau naik gunung, terutama bagi yang belum pernah atau pemula itu, untuk tolong diperhatikan sekali untuk dari persiapan fisik maupun persiapan mental, persiapan dari apapun itu, dan tolong ketika ingin naik itu harus mencari orang yang sudah berpengalaman atau orang yang sudah pernah naik gunung.
0: Oke, benar banget. Oke, thank you banget ya Agung udah cerita di malam ini ya, udah berbagi juga. Oke, sukses juga berpukulan kamu ya, masih

0: Mbak, soalnya ini semangat.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin, amin.
0: Masih semangat,
1: ya,
0: semangatnya
1: masih
0: sih.
1: Awal, masih semangat ini.
0: Oke, jadi tahun kedua ya, pada akhirnya Tu Gunung bukan cuma tentang ketinggian yang berhasil dicapai, tapi tentang perjalanan yang kita jalani sampai ke sana. Jadi mungkin gunung bisa jadi nih, kayak pendakian tadi, bisa jadi ruang buat belajar, mengenal diri sendiri, memahami hati kebersamaan, menghadapi rasa lelah dan juga takut, sekaligus belajar kalau alam bukan sekadar latar buat sebuah foto ya Agung ya, tapi juga sesuatu yang harus dijaga. Nah, oke. Thank you banget Agung atas waktunya. Semoga nanti ada waktu lain bisa ngobrol lagi Agung ya.
1: Oke, oke, siap Bang.
0: Iya, sama-sama Agung. Selamat malam.
1: Malam.
0: Nah, tahun pro 2 ya. Karena nih kalau kita udah milih buat naik gunung, kita juga punya tanggung jawab dong. Pastinya buat ngejaga jangan sampai keindahan yang kita cari di puncak justru ninggalin luka bagi alam. Jadi nih ya, puncak bukan sekadar tentang sampai puncak. Ada cerita, proses, pelajaran, dan kesadaran yang kita bawa pulang. Oke, lanjut lagi ya. Masih ada aku, Avian Sanes. Kita masih gas terus sampai jam 12.

0: Dan ini dia untuk juara minggu ini di Indonesia Top 20. Masih ada Akbar Calai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ngangkat tema cinta segitiga yang dikemas jenaka, lagu ini pas banget jadi tameng pertahanan diri kalau lagi canggung menghadapi kepastian asmara. Astaga Bercanda ini ditulis bareng sama tim komposer seperti Jayan Prayas, Nabil Adesha, Aji Soberi, dan juga Happy Andromeda.
1: Ini dia nomor 1,

95,3 FM Pro 2 Riri Sembarang, teman terbaik kamu. Nah, Tom Pro 2 ya, kalau kita ngomongin soal hubungan tuh ya, menurut kamu tuh apa yang paling penting dalam hubungan, ya kan? Nah, sekalian nih, salah deh, bukan dong. Jadi tuh ya, kalau kita ngomongin soal kriteria pasangan nih, Tom Pro 2 ya, menurut kamu apa nih pasangan, menurut kamu kriteria pasangan yang menurut kamu yang paling cocok atau tipenya kamu itu? Ya, karena kalau misalnya kita ngomongin soal pasangan pasti beda-beda nih kan. Nah, nomor itu kamu lebih pilih pasangan yang kayak gimana? Apakah yang romantis, ya, yang suka ngasih kejutan, perhatian kecil, kata-kata manis dan bikin kamu ngerasa spesial nih? Atau kamu tipikal orang yang caranya yang humoris nih, kadang tuh kayak kalah, yang romantis kadang kalah sama yang humorisnya nggak sih? Karena bisa bikin kamu ketawa, ya kan? Bisa bantu nyairin suasana juga dan ngebuat hubungan terasa lebih seru. Lalu juga ada pengertian. Nah, ini tuh seru banget tau kalau kamu punya pasangan yang pengertian, karena dia bisa memahami mood kamu, kondisi kamu, dan kebutuhan kamu nih tanpa harus selalu dijelasin. Nah, atau kamu tipikal yang suka orang-orang yang setia. Siapa tuh yang gak suka orang setia, ya gak sih? Dia tuh kayak gak gampang berpaling, konsisten, dan tetap milih kamu dalam keadaan apapun. Wow, kalau kamu harus pilih satu, pilih yang mana nih? Romantis, humoris, atau pengertian, atau justru setia, Tom Pro 2? Kamu bisa gabung di malam ini ya, di WhatsApp Pro 2 di 081-565-10953, atau kamu ikutan voting langsung di Instagram di @pro2smg, dan jangan lupa sambil request lagu.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jobo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi nggak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang, @RRI_Semarang, atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

Ngomongin soal tipe pasangan nomor 2, pasti tiap orang itu punya tipikal ataupun tipe pasangan kriteria yang beda-beda, ya nggak sih? Tapi kalau misalnya aku tanya nih, kamu lebih pilih pasangan yang mana nih? Apakah yang humoris? Atau yang romantis? Atau justru kamu suka yang pengertian nih? Atau justru kamu lebih suka yang setia, ya? Nah, kalau harus dipilih salah satu, tuh kalau lebih pilih yang mana? Dan alasannya kenapa nomor 2, ya? Kalau boleh ikutan voting langsung di Instagram, ya? Di Alpro 2 SMG atau gabungnya di WhatsApp juga bisa banget. Di 081-565-1953 dan jangan lupa sambil request lagu ya. Nah kalau misalnya tuh kita ngomongin soal pasangan yang romantis nih tipe pertama. Ini adalah tipe yang gak malu nih buat tunjukin rasa sayangnya ke kamu. Kayak suka ngasih kejutan kecil ya kan. Mengingat tanggal-tanggal pentingnya kalian. Ngasih kata-kata yang manis ya. Atau tiba-tiba bilang aku kangen kamu. Duh intinya tuh. Bikin kamu ngerasa dicintai lewat perhatian dan ekspresi kasih sayang. Pasti deh orang-orang yang punya pasangan romantis pasti dibikin kelepek-kelepek tiap hari ya gak sih? Pengen sih punya pasangan yang romantis, tapi tuh kayaknya terlalu banyak nuntun gak sih kalau kita pengen yang romantis, sementara kita sendiri gak bisa romantis. Lah gimana dong?

0: 2, tarik nafas. Buang, mantap.
1: Jul, cepetan Jul. Si Dimas baru aja update LinkedIn.
0: Hah? Terus hubungannya sama kita? Lari pagi apaan coba?
1: Dia jadi manajer Jul. Umur segini udah jadi manajer. Masa kita masih jadi remang rengginang gini? Ayo sprint Jul, ayo kejar karir, kejar pencapaian Dimas. Aduh, masa depanku, dengkulku.
0: Nah kan, makanya lari itu ikutan pace sendiri. Masa ikutan pace orang, yang ada malah nyungsep kan kamu. Lihat story teman untuk beli mobil, lihat LinkedIn teman udah naik jabatan, rasanya pengen ikutan lari sekenceng mungkin biar gak ketinggalan. Teman Pro 2, hidup itu bukan lari sprint, tapi maraton. Gak apa-apa pelan-pelan, yang penting kamu tahu arah tujuanmu.

Kalau ngomongin soal pasangan nih ya, kamu lebih pilih pasangan yang mana? Apakah romantis? Atau justru humoris? Nah, pilihan humoris ini kayaknya tipe yang selalu bikin kamu ketawa nih. Bahkan ketika kamu sedang bad mood, dia selalu punya banyak cara buat menghibur kamu. Ya kan? Bisa nih mencairkan suasana pas hubungan sedang tegang dan ngebuat hubungan terasa lebih seru. Jadi intinya nih ya, kalau punya pasangan yang humoris, hubungan terasa ringan, ya kan? Karena selalu ada tawa dan kesenangan bersama. Jadi tahun pro 2 kau pilih mana nih? Yang romantis kah? Yang humoris kah? Pengertian atau justru yang setia? Kau boleh gabung di malam ini ya, bisa di WhatsApp pro 2 nih di 081565-1953. Atau kamu juga boleh ikutan voting di Instagram ya, di @pro2smg. Dan jangan lupa sambil request lagu. Pokoknya aku tungguin Pro 2 sebelum jam 12.

Pro 2, pernah ngerasa habis makan manis di siang hari jadi cepet ngantuk nggak? Tapi anehnya, kalau konsumsi gula di malam hari justru bikin susah tidur. Hal ini berkaitan dengan cara tubuh mengelola gula dalam darah. Saat siang hari, lonjakan gula memicu produksi insulin yang bisa membuat energi turun tiba-tiba. Akibatnya, tubuh terasa lemas dan rasa ngantuk pun muncul. Inilah yang sering disebut sebagai sugar crash setelah mengkonsumsi makanan manis. Sementara itu, di malam hari, konsumsi gula dapat meningkatkan energi dan merangsang aktivitas otak. Tubuh menjadi lebih aktif ketika seharusnya bersiap untuk beristirahat. Selain itu, gula juga bisa mempengaruhi hormon tidur seperti melatonin. Akibatnya, ritme tidur terganggu dan membuat kita sulit terlelap. Teman Pro 2, mulai sekarang bijaklah dalam mengatur konsumsi gula agar tubuh tetap bertenaga di siang hari dan tidur lebih nyenyak di malam hari.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Ayo.
0: Kita Jawa. Makin cepat karena durasinya kan enggak boleh panjang-panjang. Jadi itu nanti lama-lama kamu gitu aja. Gitu nanti. Ya.
1: Ini udah potong ya.
0: Ya, nanti lama-lama gitu doang.
1: Gak usah aja ada acara ini ya.
0: Tapi gak mungkin, kita harus mempertahankan acara ini. Karena ini tuh semacam apa ya, semacam penghiburan.
1: Kok bahasanya tuh kok kayak menyedihkan banget ya, penghiburan.
0: Ini tuh siraman rohani.
1: Oh iya, iya.
0: Gitu loh.
1: Siraman untuk jiwa ya.
0: Banyak ternyata di luar sana itu teman-teman Pro 2 yang mereka itu memang sepenuh itu isi kepalanya. Terus kayak bingung mau cerita, mau nanya ke siapa. Dan akhirnya serandom itu mereka akhirnya nanya dan cerita ke kita.
1: Betul.
0: Baik itu yang dari DM Instagram, WhatsApp ke Pro 2. Gitu, ada aja yang nanya untuk dibacain di KNKJ gitu katanya.
1: Iya, daripada kamu cerita sama AI, mending kamu cerita sama kita teman Pro 2. Kadang AI itu tuh jawabannya menyesatkan.
0: Betul.
1: Dan cerita-cerita kamu itu ditampung dalam database AI. Iya kan. Dan
0: suatu hari cerita kamu akan diluberkan, dibeberkan ke orang-orang lain.
1: Iya, mending cerita sama kita. Kan lebih banyak lagi yang denger kan.
0: Langsung kita beberkan saat ini juga kan.
1: Ya udah, hari ini ada siapa sih?
2: Ada Tina di Semarang Barat. Kak, aku kan fresh graduate dan baru masuk kerja nih. Di kantor aku tuh isinya semuanya umurnya di atas aku jauh. Aku sering dibilang anak muda zaman sekarang manja ya, cuman gara-gara aku pulang tengko tepat waktu jam 5 sore. Padahal kerjaan aku itu emang udah beres. Emangnya loyalitas itu diukur dari seberapa lama kita pura-pura sibuk ya? Dan cara ngadepin senior yang judgmental gini tuh gimana ya?
1: Tina.
0: Tina di Semarang Barat. Kamu kerja di mana, Tina? Menurutku dia kerja di perusahaan asing mungkin. Enggak ya?
1: Kenapa tuh?
0: Karena kok temennya gitu banget gitu. Kayak kompetitif banget.
1: Dan temennya usianya jauh katanya.
0: Kamu tuh juga gitu, salah masuk perusahaan kamu. Kamu ya yang muda-muda aja lah perusahaannya, jangan yang sudah jauh gitu.
1: Berarti jawabannya kamu keluar aja, Tim.
0: Enggak, tapi memang ya ini viralnya di mana-mana sih. Maksudnya lagi jadi bahasan sampai di media sosial dan di banyak kota kan, soal tenggo-tenggo ini kan.
1: Betul.
0: Dan ternyata memang untuk di Indonesia hal-hal seperti itu tuh memang masih jadi pertimbangan dan penilaian. Gitu loh. Jangan orang kerja itu nunggu bel pulang kerja ibaratnya untuk wah cepet selesai gitu, enggak. Karena atasan tuh ternyata pengennya adalah ketika di menit-menit terakhir sebelum waktu pulang itu kamu memang masih mengerjakan sesuatu yang mbok dirampung kese. Oh cukup tiba-tiba kayak nggawe kerjaan udah rampung, bel balik kantor terus ditutup kerjaannya balik. Oh jangan, oh jangan . Gitu loh maksudnya. Ternyata pemimpin-pimpinan itu pengennya gitu.
1: Oke.
0: Gitu, jadi kamu datang ke tempat kerja itu ya

0: sebenarnya pilihannya tuh ya, pilihannya kalau aku nih ya sedikit curhat nih, siapa tadi namanya?
1: Tina.
0: Tina, kalau mau menghindari macet tuh memang harus tenggo banget.
1: Iya, atau
0: ya telat memang banget. Telat banget gitu. Iya. Tapi kadang untuk tenggo banget tuh susah karena ada aja yang dikerjain gitu. Jadi kayaknya enggak mungkin gitu. Jadi ya udah telat banget sekalian aja. Memang harus nyelesain dulu kerjaan apa-apa sambil nunggu trafiknya enggak begitu padat.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Terus ketika kamu dikatain kok lemah banget Gen Z gitu kan. Gimana caranya biar gak baperan gitu ya? Kamu harus menunjukkan kalau kamu tidak seperti itu. Iya.
0: Nah, aku diomongin ngono, wah lemah banget tuh. Loh, jasalah, kabeh menungso iki sekolah lemah. Dan akan balik menereng lemah. Gitu kalau aku.
1: Ya, lebah dalam ini tanah ya. Mungkin ada teman Pro 2 yang dengerin kita adalah bukan dari orang Jawa. Iya. Begitu. Semua memang berasal dari tanah. Jadi lemah.
0: Iya. Gitu. Jadi jangan sensi, jangan baper kalau dibilangin lemah. Karena kamu bisa jawab dengan bahasa Jawa tadi. Loh, jisalah gue. Kabeh iki sekolah lemah dan bakal balik menereng lemah.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Betul ya. Atau mungkin kamu bisa cari circle yang dalam pekerjaan kamu itu yang seumuran ya. Jadi kalau misalnya ada keluh kesah tuh setidaknya sama, atau kalian tuh saling menguatkan yang gak bikin mental kamu tuh lemah sendiri ya.
0: Ya kalau sekarang sih yang bisa kamu lakukan adalah jangan tenggo-tenggo banget.
1: Betul.
0: Udah jangan bener-bener kamu tuh nungguin banget jam 5. Dia kerjanya sampai jam 5 sore.
1: Oh, jam 5 sore.
0: Loh. Jangan nungguin banget jam 5. Begitu jam 5 tet, brul gitu, jangan.
1: Iya.
0: Yuk intip-intip sik lah. Ya kan nek sono ono koncane sing melanggar kuning gene aksenan lah ketututi. Nek ku intip-intip ki belum ada yo Jose gitu. Gitu ya, Tini ya.
1: Tina. Tini. Gudeg kali ya. Tina.
0: Ya Tina ya, semangat buat kamu karena balik lagi. Ingat, banyak orang ingin ada di posisi kamu dan pekerjaan kamu sekarang.
1: Betul. Salam bolo-bolo.
0: Dah,
1: bye,
0: Tina.
1: Bye, Tina.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg. Oh.

0: minggu ini masih ada Nona dengan Hong yang dirilis di bawah label Global 88 Rising. Lagu ini emang energik, jadi salah satu track andalan dalam project album debut Nona, yaitu Island Girl.
1: This week's number one.

dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam Tom Pro 2, jangan galau malam-malam ya. Masih ada aku Afian Sanes nih. Udah jam 10 lewat 4. Tapi aku masih nungguin kamu loh buat yang pengen gabung di malam hari ini ya. Kita masih ngebahas soal kalau kamu itu lebih pilih pasangan yang kayak gimana Tom Pro 2? Atau kamu tipikal milih yang romantis, yang humoris, yang pengertian, atau yang setia nih? Atau kamu kalau misalnya disuruh boleh pilih cuma satu nih ya, antara romantis tadi, humoris tadi, pengertian tadi, setia. Nah, kamu pilih yang mana Tom Pro 2? Dan alasannya kenapa ya? Kalau misalnya romantis, alasannya kenapa? Misalnya kak, romantis kak, karena tuh romantis itu adalah yang bikin aku makin kelepek-kelepek gitu misalnya. Atau kamu lebih suka yang humoris karena biasanya yang cakep kalah sama yang humoris gitu. Atau kamu lebih suka yang pengertian karena sekarang susah banget kan nyari orang yang bisa ngerti. Nah, atau kamu tipikal orang yang nyari setia, bener dong. Siapa sih yang gak mau punya pasangan setia? Pasti mau ya gak sih? Setia itu mahal nih ya, dan cuma dilakukan sama orang-orang berkelas. Katanya, setuju gak nih?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Agak nomor 2 buat kamu nih, kalau misalnya lebih pilih pasangan tuh ya, pasangan kamu tuh lebih milih yang kriterianya yang kayak gimana? Apakah yang romantis? Nah, jadi kalau buat kalian yang mau gabung di malam hari ini, kasih tahu aku nih, kamu lebih pilih pasangan yang mana nomor 2? Apakah yang romantis atau yang humoris atau yang pengertian atau justru yang setia nih? Tadi aku bahas kan buat romantis, humoris. Sekarang nih kita masuk ke pengertian. Nah, ini adalah tipe yang gak pernah maksa-maksa kamu nih buat selalu baik-baik aja. Bisa dia memahami ketika kamu sedang sibuk, capek, butuh waktu buat sendiri, atau sedang menghadapi masalah. Ya, intinya kamu merasa didengar, dipahami, dan diterima tanpa harus jadi orang lain. Nah, itu definisi dari pengertian nih. Siapa nih yang pengen cari pasangan pengertian? Nah, ini nomor 2 salah satu ya, ciri-ciri mungkin yang harus kamu dapetin ya. Pilih mana nih, romantis, humoris, pengertian, atau setia? Ikutan voting di Instagram yuk di @pro2smg. Dan jangan lupa sambil request lagu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Atau kamu tipikal orang yang nyari pasangan yang setia atau berdua? Ini adalah pilihan keempat ya. Setia, ini adalah tipe yang konsisten. Gak mudah tergoda, bisa menjaga batasan dengan orang lain. Dan tetap ada ya pas hubungan sedang menghadapi masalah. Yaitu bukan cuma manis di awal doang nih, tapi tetap nunjukin komitmen seiring berjalannya waktu. Intinya tuh ya, orang setia tuh kayak ngasih rasa aman karena kamu tahu dia serius dan bisa dipercaya. Aduh, ini mah lengkap banget nih kalau dapat pasangan yang romantis, humoris, pengertian, apalagi setia, ya kan? Tapi sayangnya, kamu cuma boleh pilih salah satu nomor dua ya. Kamu lebih pasangan yang kayak gimana nih? Ikutan voting di Instagram yuk. Karena abis ini aku bakalan balik loh dan baca hasil voting kita di malam hari ini. Cus langsung aja ke Instagram di @pro2smg. Jangan lupa sambil request lagu ya.

0: Kita sedang menghadapi masalah besar.
1: Apa ketua? Ekonomi? Pangan? Atau pengangguran?
0: Lebih serius daripada itu.
1: Apa ketua?
0: Tetangga kita punya usaha, tapi kita tidak pernah beli.
1: Ternyata cuma itu.
0: Hanya itu kamu bilang? Ini adalah hal yang serius. Mendukung usaha lokal adalah salah satu langkah menguatkan ekonomi kita. Kita bukan sekedar membeli. Kita memberi kesempatan usaha mereka untuk terus hidup dan berkembang. Dong porakwe.
1: Baik ketua.
0: Mulai hari ini, kalau butuh makanan, lihat usaha sekitar. Butuh jasa, lihat tetangga. Butuh barang, utamakan produk dalam negeri. Saya monitor kalian.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada yang miski.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo? Bukan seorang Kepo. Kali ini Miss Kepo bakal bahas istilah yang lagi hits banget di dunia kerja. Hustle culture. Waduh, apalagi nih? Hustle culture ini adalah gaya kerja keras non-stop, penuh semangat, kadang sampai lembur terus demi yang namanya sukses. Kayak kamu yang selalu sibuk, ngejar target dan gak mau berhenti sampai tujuan tercapai. Tapi hati-hati ya, kalau kebanyakan hasil tanpa jaga diri, bisa-bisa burn out alias capek mental dan fisik. Keunikannya, hustle culture memang memotivasi, tapi kamu juga harus ingat pentingnya istirahat dan jaga kesehatan supaya tetap produktif dan pasti happy. Nah, kamu tipe hustle nonstop atau balance santai nih? Sampai ketemu lagi ya di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Pagi nomor 2 karena udah mau jam 11 ya. Waktunya kita cek nih buat hasil voting di malam hari ini di Jaga Malam Jan Galau Malam-Malam nomor 2 edisi hari Selasa ya, di 6 Oktober 2026. Tadi aku udah bikin voting kan di Instagram soal kamu lebih milih tipe pasangan yang kayak gimana nomor 2, apakah yang romantis atau kamu tipikal orang yang milih pasangan yang humoris ya kan, atau kamu tipikal orang yang milih pasangan itu harus pengertian. Aduh, karena kalau kita ngomongin soal pasangan kan banyak banget ya. Kita cek nomor 2 buat di malam hari sebentar ya. Ini agak nge-lag nih teman-teman. Aduh, maafkan HP ku ini lagi rame soalnya nih. Jadi tadi tuh kayak enggak berhenti notifnya ya, sebentar. Dek-dek-dek ini loh. Oke, ya. Buat kalian ya, sama-sama ket sahabat Nikom, aku udah ini ya. Aduh, kemana lagi nih? Kan. Aduh. Nih ya nomor 2 ya, lebih pilih pasangan yang mana nih? Apakah romantis, apakah humoris, ataupun pengertian, atau setia? Ternyata nih soal terbanyak adalah humoris. Ada, nah, iya benar, 39% suara. Kita kasih tepuk tangan ya. Terus 33%-nya itu milih pengertian ya, 28%-nya milih setia, dan yang milih romantis nggak ada dong. Oke, aku sabar dulu di ikutan voting di malam ini ya. Wow, lumayan rame nih ya nomor 2 kalau kita ngomongin soal pasangan-pasangan ya. Ada Riva Am Erwa, ada Kenko Arsif, ada KenFM Underscore, ada Indot21, ada Pebrianti Devi, ada Apa Saja, ada Wasmi Kamaleng, ada Muzulfi, ada Anzani PTR, ada Valentina Underscore Don, ada Herlin1188, ada Sastot.fm, ada Asri Rena, ada Iren Kita, ada Dewi Kurnia, ada Gempi, sama SH.Daily, dan juga Arum Puspito. Wow, rame ya kayaknya malam ini ya. Wah, seru nih. Kita lihat nih tanggapan-tanggapan dari teman Pro 2 semuanya. Dari Asrena, yang sabar dan juga yang sayang dong kak. Katanya benar ya, yang sabar dia sayang juga sama kamu. Wah, komplit nih. Kalau Virgin Putra, semuanya min disikat katanya. Pilih salah satu coy ya, jangan semua ya. Oke, ada siapa lagi nih malam hari ini yang gabung? Ada Sas.fm yang tanggung jawab kak dan sayang orang tua. Tuh benar juga ya. Ada Suruh Gempi, setia udah nomor satu sih kak, apalagi yang LDR. Benar, setia tuh mahal ya, buat kaum LDR tuh mahal banget ya. Febrianti Devi nih, humoris dong katanya. Aduh, lanjut lagi, siapa lagi nih? Indot21 yang royal kak, oke. Ada siapa lagi nomor 2, rame nih sampai jebol notifnya. Only underscore me 1101 ya, yang pinter kak katanya. Benar, pinter itu sebenarnya bisa sih salah satu tipikal apa tipe pasangan yang harus dicari ya kan. Karena kalau misalnya kita dapat pasangan yang gak pinter, ya kita harus pinter berarti. Jadi nomor 2 ya, intinya itu ya, kalau misalnya ngomongin soal pasangan tuh ya, kita harus bisa nih mirroring. Kalau pasangan kamu romantis, kamu juga harus bisa dong, ya gak sih? Pasangan kamu humoris, kamu juga harus bisa dong ya. Pengertian, kamu juga harus bisa dong. Setia, apalagi ya. Jangan cuma banyak maunya, tapi kamu gak bisa apa-apa. Oke? Udahan dulu jaga malamnya, kita ketemu lagi besok. Masih ada aku Afian Sanes, masih sampai Jumat nomor 2. Malam ini udahan dulu, bye. Selamat malam dan selamat istirahat.

0: masih jauh keretanya, Bu. Telat ngantor saya.
1: Jangan, Mas. Nyawa nggak ada serepnya. Sekali ketabrak kereta, habis nanti. Sabar 2 menit aja kok, Mas. Daripada nyawa melayang.

Mam Pro 2. Kalau sekarang banyak daycare buat nitipin anak, ternyata idenya udah ada sejak ratusan tahun lalu. Daycare pertama di dunia muncul tahun 1844 di Paris, Prancis. Namanya Crèche, digagas sama Jean-Baptiste Firmin Marbot. Tujuannya untuk bantu para ibu buruh pabrik yang harus kerja seharian tapi bingung ninggalin anaknya di mana. Terus di Amerika, daycare pertama dibuka di tahun 1854 di New York buat anak-anak imigran miskin. Jadi awalnya daycare itu solusi sosial, bukan gaya hidup. Di Indonesia sendiri, konsep penitipan anak ramai sejak tahun 1980-an. Bareng makin banyaknya ibu yang kerja kantoran. Dulu namanya TPA, tempat penitipan anak. Sekarang, daycare sudah modern. Gak cuma dititipin, tapi juga ada edukasi, main, makan, sampai laporan tumbuh kembang anak.

0: Ludo FM. Nabi Muhammad kan punya banyak banget sifat-sifat yang ada gitu sebenarnya. Nah, yang paling relate, yang paling cocok buat anak muda sekarang, yang mungkin kayaknya buat anak muda harus lebih remind lagi nih sama yang ini, itu kayak gimana sih?
1: Berbicara mengenai sifat-sifat utama Rasulullah, itu kan yang paling terkenal itu ada 4 ya Kak. Siddiq, Amanah, Tabligh, dan Fathonah. Nah, kalau misalnya sifat yang paling mendesak dan paling relevan bagi generasi muda, khususnya di realitas anak muda hari ini, menurut saya itu ada 2 Kak, yaitu Fathonah. Fathonah dalam hal ini yaitu cerdas, bijaksana, dan memiliki kepekaan analisis yang tinggi gitu Kak. Nah, selain Fathonah, itu juga harus disandingkan juga dengan sifat amanah gitu Kak, atau integritas dan tanggung jawab gitu. Nah, kenapa sih mengapa Fathonah dan amanah ini sangat krusial hari ini? Karena mungkin mari kita lihat ya, hari ini aja gitu ya, realitas anak muda zaman digital sekarang ini, arus informasi begitu deras gitu ya, kemudian algoritma media sosial, hoax, kemudian disinformasi dan lain sebagainya, itu kan banyak gitu ya, banyak terjadi sekarang ini. Nah, menjadi cerdas ataupun Fathonah di era modern ini, itu bukan hanya kita berpintar dalam akademik ya, tapi kita juga harus critical thinking yang matang gitu ya, kemampuan untuk menyaring informasi, untuk tidak mudah terhasut gitu Kak. Terus berjalan juga dengan sifat amanah, dengan sifat integritas kita, integritas moral kita ya, karena mungkin di tengah budaya digital yang kerap menuntut validasi publik gitu ya, pencitraan dan lain sebagainya, sifat amanah ini juga harus diajarkan ke generasi muda ya, untuk tetap memegang prinsip teguh kejujuran dan juga tanggung jawab moral. Dengar

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Kenapa sekarang itu banyak orang itu bilang sehat itu keren, Dok? Ini jadi penting banget buat anak muda juga, kenapa, Dok?
2: Oke, jadi kenapa sih sehat itu keren ya?
1: Oke.
2: Karena sehat itu bukan sekedar nggak sakit ya. Sehat itu sebuah aset atau investasi lah.
1: Oke.
2: Yang bisa membuat hidup kita menjadi lebih maksimal dan optimal. Dengan sehat, kita bisa ada energi untuk mencapai cita-cita, tubuh kita penampilannya jadi lebih fresh, moodnya lebih stabil. Ini berpengaruh sekali terhadap percaya diri, terutama di pergaulan. Kemudian kesehatan fisik ini berkaitan erat dengan kesehatan mental. Tidur yang cukup, makan sehat, olahraga bisa bantu konsentrasi. Kemudian kebiasaan sehat dari muda terutama ini bisa mencegah penyakit yang serius seperti diabetes tipe 2, dan hipertensi di masa depan. Kemudian dengan sehat ini kita bisa lebih bebas menikmati hidup. Mau traveling, mau main olahraga, kemudian hangout sama teman, semua jadi lebih seru.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

0: Kompas setiap siang di Prodo FM.
1: Nah, ini berhubung produknya DIY nih Kak ya. Gimana sih proses kreatif di balik layarnya nih yang enggak semua orang tahu? Mulai dari nyari ide desainnya, hunting bahan baku yang tentunya itu harus berkualitas kan ya, sampai ke proses pengerjaan satu gancinya itu butuh waktu berapa lama tuh Kak?
2: Nah, memang karena berhubung produk yang aku jual ini juga DIY gitu kan. Jadi dari proses semuanya, kayak dari ide desain, hunting bahan bakunya, juga pengerjaannya itu memang aku kerjakan dari nol dan juga sendiri ya gitu. Dan untuk yang pertama gitu, untuk nyari ide desainnya itu gimana, yang pasti itu pertama aku cari dulu referensi-referensi di Pinterest kayak gitu. Misalnya aku udah cari-cari, terus ada yang lucu, ada yang kayak aku ngerasa aku bisa buat ini nih gitu kan. Terus menarik, aku simpen dulu gitu kan. Terus aku simpen, aku coba untuk ke platform Shopee-nya langsung gitu. Kayak kira-kira produk ini tuh udah ada yang jual atau belum ya. Karena untuk aku sendiri gitu, aku terkadang pingin ngejual produk yang memang itu tuh jarang banget gitu dibuat sama orang gitu. Karena aku ngerasa kayak ini memang pikiranku sendiri gitu. Jadi aku pingin itu jadi yang pertama kayak gitu loh. Makanya aku cari-cari dulu nih kira-kira, oh ada orang yang udah buat ini atau belum ya, kayak gitu kan. Nanti kalau misalnya ternyata aman gitu, nah baru aku untuk mulai hunting-hunting nih bahan bakunya gitu.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo.

0: to our realization of tomorrow will be our doubts of today. Let us move forward with strong and active faith. Franklin Roosevelt.
1: Keraguan-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali, sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiran, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasan kita untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

pertemuan Pro 2 dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: apa main? Pucet banget itu kayak gak pernah kena matahari.
1: Males ah, capek. Main game juga enak.
0: Lah, mancing juga enak kali.
1: Capek ah, mancing bengong doang. Enak juga nonton anime.
0: Yaudah, sepedaan aja yuk, mau gak?
1: Makin capek atuh, ngapain?
0: Udah seminggu kamu gak kemana-mana gitu. Mentang-mentang libur jadi males-malesan. Gak lihat ya itu muka udah sepucat apa. Gak ada bedanya sama kanibo kering.
1: Berisik ah, mau tidur lagi aja.
0: Ya elah, ini udah saatnya menyentuh rumput. Touch some grass bro.
1: Apaan? Maksudnya makan rumput kayak kambing?
0: Maksudnya tuh bergaul. Biar gak ngendep mulu di kasur. Badan kamu juga butuh vitamin D tau.
1: Gak mau ih.
0: Udah, ayo cepet, mau sehat gak?
1: Gak mau.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya. Yuhu. Aku. Apa kata Ustaz?
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, tahukah kalian surat yang paling agung di dalam Al-Quran? Ya, surat Al-Fatihah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan surat ini kepada para sahabat beliau, di antara mereka adalah Abu Sa'id Al-Mu'alla, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La u'allimannaka a'zama suratin fil Qur'ani." Wahai Abu Sa'id Al-Mu'alla, aku sungguh-sungguh akan mengajarkan kepada engkau surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Lantas Rasulullah SAW mengajarkan surat Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang menjadikan surat Al-Fatihah ini adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran, tentu saja kandungannya. Sehingga tidak heran, surat Al-Fatihah ini menjadi surat yang membuka surat-surat lainnya di dalam Al-Quran. Di samping itu juga, surat Al-Fatihah ini dijuluki Ummul Quran, induknya Al-Quran. Karena kalau kita boleh memisalkan, semua kandungan Al-Quran, ya, intisarinya terangkum di dalam surat Al-Fatihah. Dengan kata lain, surat Al-Fatihah ini maknanya mencakup secara umum semua kandungan Al-Quran, ya, dari surat Ali Imran sampai dengan surat An-Nas. Jadi tidak heran jika Rasulullah SAW menyebut Al-Fatihah ini sebagai surat yang paling agung di dalam Al-Quran, sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Mu'alla tadi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW juga bersabda dalam riwayat Ahmad At-Tirmidzi, hadis yang sahih, "Ma anzalallahu fit Taurati wala fil Injil mithla ummil Quran." Allah Subhanahu wa taala belum pernah menurunkan satu surat baik di dalam Taurat maupun Injil, satu surat yang semisal atau setara dengan Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Demikian agung kedudukan surat ini, maka tentu kita sebagai seorang muslim yang melaksanakan sholat paling tidak 17 rakaat sehari dalam semalam, maka kita harus mengetahui kandungan dari surat Al-Fatihah ini. Bayangkan begitu agungnya surat ini, sampai-sampai surat ini adalah rukun sahnya sholat kita. Orang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam sholatnya, maka sholatnya tidak sah. Berarti ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang wajib untuk kita baca dalam setiap rakaat sholat kita. Maka kita sudah seharusnya untuk mempelajari makna yang terkandung di dalamnya, mentadaburinya, agar kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian kita akan memperoleh keberkahan Al-Quran yang Allah janjikan. Semoga Allah memberikan taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Apa tuh langkah pertama mungkin yang harus dilakukan nih oleh seorang pekerja apabila dia udah ngerasa ini kayaknya aku udah masuk deh di fase burnout, di fase stres ya kan? Apa tuh Mbak harusnya langkah pertama yang dilakukan?
2: Oke, kalau misalkan kita ngerasa burnout terus berasa lelah banget, mungkin kita bisa stop dulu nih kerjaannya. Kita bisa hentikan apa yang sedang kita lakukan, lalu kita relaksasi sebentar. Tarik nafas, ada metodenya, pakai caranya metode 4-4-6. Jadi 4 kali kita tarik nafas, bukan 4 kali, 4 kali hitungan. Jadi tarik nafas dalam ya, melalui hidung, dihitung 4 kali, kemudian tahan 4 kali hitungan, hembuskan lewat mulut sebanyak 6 kali hitungan. Nah, metode ini tuh di luaran sana banyak ya. Ada metode 4-4-6, ada yang 4-4-4, ada 4-4-8, macam-macam. Nah, disesuaikan aja, lakukan 5 sampai 10 kali hitungan. Sampai kita ngerasa rileks, baru kita bisa melakukan pekerjaan selanjutnya. Jadi ketika kita banyak pikiran atau penuh, kan kita jadi gak objektif ya untuk memikirkan sesuatu. Kadang jadi bawaannya pengen marah atau kesel, kesenggol dikit, bawaannya pengen nonjok orang gitu misalnya. Nah, terus kita rileks dulu deh tuh. Kita relaksasi, setelah itu baru kita memutuskan sesuatu dengan lebih objektif.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

Pro 2, coba perhatiin. Setiap kamu ketemu orang baru atau bahkan teman lama, pasti akhirnya kamu jabat tangan. Tapi pernah kepikiran gak sih dari mana asal tradisi ini? Ternyata tradisi salam-salaman ini udah ada sejak ribuan tahun loh. Awalnya jabat tangan itu bukan soal sopan santun, tapi lebih ke keselamatan. Dulu di zaman kuno di Yunani atau Roma, aksi mengulurkan tangan kosong itu adalah bukti kalau kamu gak bawa senjata alias gak punya niat jahat. Jadi kalau kamu ngajak jabat tangan, itu sama kayak bilang, "Hai guys, santai, aku aman kok." Seiring berjalannya waktu, maknanya bergeser. Sekarang jabat tangan jadi simbol kepercayaan, perdamaian, dan rasa hormat. Cocok banget nih buat nambah networking. Nah, sekarang udah tahu kan sejarah jabat tangan yang gak kaleng-kaleng.

0: Infopro2, yuk update informasi kamu di Infopro2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama, Tom Pro 2, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani, menargetkan rancangan undang-undang tentang perampasan aset dan juga terkait tindak pidananya dapat diputus paling lambat 15 Desember mendatang. Ia menyebut target tersebut menjadi batas waktu bagi DPR untuk menyelesaikan pembahasan RUU tersebut. Dengan setujunya RUU tersebut sebagai usul DPR, pembahasan selanjutnya akan dilakukan oleh Komisi 3 DPR bersama pemerintah. Puan berharap seluruh proses pembahasan dapat berjalan sesuai dengan tahapan, sehingga RUU perampasan aset dapat segera diputus sesuai target. RUU perampasan aset menjadi salah satu rancangan regulasi yang tengah didorong DPR untuk memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana, khususnya dalam hal perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Info Pro 2. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan menegaskan komitmennya menjalankan tugas sebagai pimpinan baru Polda Jateng dengan mengedepankan pendekatan tegas, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikannya usai prosesi penyerahan pataka Polda Jawa Tengah dari Kapolda sebelumnya Irjen Pol Ribut Hari Wibowo di Mapolda Jateng kemarin. Dalam menjalankan tugasnya, Roy mengatakan akan menerjemahkan arahan Kapolri mengenai konsep polisi bersama masyarakat ke dalam sejumlah kebijakan di Jawa Tengah. Salah satunya dengan bertindak tegas terhadap berbagai tindak pidana yang dinilai menyeresahkan masyarakat. Merenya kejahatan seperti narkotika, perjudian, begal, hingga perampokan menjadi perhatian yang harus ditangani secara tegas. Ketegasan itu juga akan berjalan beriringan dengan pendekatan humanis terhadap kelompok rentan. Info Pro 2. Dari dunia olahraga, teman Pro 2, tim nasional Indonesia naik satu tingkat dalam daftar peringkat baru FIFA setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin kemarin. Berdasarkan peringkat resmi FIFA, Indonesia menghuni peringkat ke-117 dengan koleksi 1166,50 poin berkat tambahan 9,45 poin selama berlaga dalam FIFA ASEAN Cup. Total poin didapatkan Indonesia di FIFA ASEAN Cup membuat mereka naik ke peringkat 117 menggeser Sudan yang turun ke peringkat 118. Sementara itu peringkat Thailand juga mengalami kenaikan meskipun menelan kekalahan dari Indonesia di laga final. Kekalahan itu membuat Thailand minus 0,85 poin, namun mereka naik ke peringkat 93 dunia untuk menggeser posisi China yang turun ke peringkat 94.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: 95,3 FM Produa RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa, selamat pagi Semarang. Gimana kabarnya di hari Rabu ini ya? Udah siap belum buat menjalani hari ini ya? Walaupun gak siap ya disiap-siapin. Kalau udah siap, bagus. Udah siap berarti ya buat menjalani hari ini. Di hari Rabu ini teman Produa, Faris Magriza. Lanjut lagi nemenin kamu tentunya di mana? Yoi dong, di Spada. Selamat pagi teman Produa. Ya kita seru-seruan bareng sepanjang pagi ini ya, biar mood kamu yang hari ini mau berangkat sekolah, mau berangkat kerja, mau berangkat ngampus, mau kemana aja, mau cari sarapan, mau olahraga pagi ini, let's go. Kita pol-polin semangat kamu sepanjang pagi ini. So keep on station di Spada. Selamat pagi teman Produa.

0: Menang undian motor.
1: Dari kapan ikut undian ya?
2: Eh, sini coba lihat. Linknya apaan? Kok mencurigakan gitu sih?
0: Katanya sih tinggal klik, isi data, terus motornya langsung dikirim.
2: Serius? Scam kali? Banyak banget yang begini. Hadiah palsu, tapi minta data pribadi.
0: Serius? Tapi ini halaman webnya mirip banget yang asli tahu. Hampir percaya deh.
2: Ya, namanya trik. Biar meyakinkan kalau kamu isi data, bisa-bisa nih disalahgunain.
0: Aduh, untung ya nanya dulu ya. Kalau enggak, keluar deh.
2: Ya, kalau dapat undian yang enggak jelas, jangan langsung percaya. Cek akun resminya dulu.
0: Iya juga ya. Kalau hadiah beneran, enggak bakal minta data aneh-aneh kan?

0: Ini yang emang sering jadi concern orang sekarang ini adalah soal, ya, bukan orang sekarang ya, tapi bisa dibilang banyak orang sekarang adalah soal UMKM ya, karena tentunya ini jadi salah satu jenis usaha yang sekarang ini lagi gencar-gencarnya banget ya, di naik levelin, dibikin naik kelas. Tapi emang yang paling penting sebenarnya adalah ya dapat konsumen gitu, dapat pasar. Nah, salah satunya emang kalau dari pemerintah daerah itu biasanya adalah selain pelatihan, pendampingan, terus juga di-organize gitu di satu tempat. Nah, tapi emang salah satunya yang ada ini ada di Kota Magelang, di mana ada namanya shelter Ngesengan. Itu ternyata kan udah direvitalisasi itu, tapi ternyata sekarang kondisinya adalah sepi pengunjung gitu. Jadi akhirnya dari pemerintah Kota Magelang sendiri, ini lagi mengevaluasi dan juga cari solusi kira-kira supaya kawasan itu bisa lebih hidup lagi, dan nantinya bisa menggerakkan aktivitas pelaku UMKM yang ada di sana. Nah, ini kalau menurut wali kotanya Magelang nih, Tompro 2, Damar Prasetyono, jadi beliau ini mengatakan kalau persoalan ini perlu dibahas bareng-bareng ya, terutama dengan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UMKM, karena memang, supaya aset yang sudah direvitalisasi ini bisa optimal gitu dan bisa punya dampak ekonomi. Ini yang paling penting sebenarnya ya, bisa punya dampak ekonomi untuk pelaku UMKM yang ada di sana gitu. Nah, ini kan sebenarnya direvitalisasi supaya secara kawasannya lebih tertata, kemacetannya berkurang, ruang usahanya bisa lebih modern. Tapi ternyata kalau sekarang ini ketika sudah bangunannya sudah jadi, sudah direvitalisasi, nah ini yang paling penting sebenarnya adalah untuk bikin fasilitasnya tuh hidup gitu. Jadi biar bisa lebih hidup, orang-orang pada kesana, transaksinya ada, cuannya masuk ke pedagang gitu, cuannya masuk buat para pelakunya gitu ya. Makanya emang ini jadi salah satu concern bersama ya di sana ya, supaya nantinya buat orang-orang ini bisa lebih berputar lagi, orang-orang yang hidup di situ gitu. Dan ini mungkin juga jadi concern di sejumlah wilayah lainnya yang memang mungkin untuk di UMKM-nya diintegrasiin, tapi ternyata secara pengunjungnya ternyata belum sesuai dengan ekspektasi.
1: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM. Kalau menurut Ibu Iva ini, modal paling penting dalam berbisnis itu apa sebenarnya? Itu uang kah atau mentalnya kah atau niatnya dulu nih?
1: Mental sama niat, Mas.
0: Modal itu masalah belakangan?
1: Iya, modal masalah belakangan.
0: Yang penting niatnya dulu.
1: Apa? Iya.
0: Dulu waktu pertama kali bikin ini, kan sambil kuliah nih ya?
1: Iya, betul.
0: Itu bagi waktunya gimana itu?
1: Dulu saya kan kuliahnya malam ya, Mas. Waktu itu saya itu juga bekerja nih di salah satu swasta gitu. Waktu saya kuliah, saya itu bawa nasi nih. Tapi nasinya itu saya styrofoam. Pulang kerja capek, lapar. Yo makan yo, kan pada dikanin. Nggak usah, saya bawa nih harga 10 ribuan. Tapi nanti bayarnya besok ya Mbak Iva. Oke, nggak apa-apa seperti itu. Kenal. Terus mereka ada acara nih di kantornya, ambil di saya, Mas.
0: Oh.
1: Beda kan kalau styrofoam sama dus kan harganya beda. Dari dia udah merasakan rasanya itu, order lagi.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu
0: kita Jawa.
1: Halo teman Pro 2, kamu nanya kita jawab. Balik lagi buat menemani hari-hari kamu, aktivitas kamu. Mungkin kamu sekarang lagi murung, lagi sepi dan butuh hiburan. Bukan kita jawabannya.
0: Ya. Karena kita juga butuh.
1: Kita juga butuh hiburan.
0: Jadi kita sama-sama butuh. Yes, bien, eh?
1: Tapi kita tuh lagi mencoba ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman Pro 2. Siapa tahu jawaban-jawaban kita ini berguna bagi kehidupannya.
0: Betul, dan orang-orang lain.
1: Iya, betul. Dan menggagalkan keinginan-keinginan yang tidak-tidak ya.
0: Nah, kadangkala dari mulut itu memang bisa membuat orang tersesat atau terpulihkan, terhibur, terus menentukan masa depannya setelah itu,
1: ya kan? Luar biasa.
0: Makanya bullying itu kan bahaya banget kan?
1: Betul.
0: Itu kan dari omongan loh, dari omongan tuh bisa bikin kasus-kasus yang sampai bunuh diri. Coba amit-amit.
1: Iya.
0: Coba kalau temenannya sama orang yang berkata-kata baik, berkata-kata manis, kan bisa menenangkan dan menghibur, dan akhirnya mereka itu bisa punya keinginan hidup, merasa nggak sendirian gitu kan? Gitu loh. Betul. Dari omongan doang padahal.
1: Iya. Ya udah, coba deh hari ini. Ini apakah omongan kita berguna buat teman Pro 2 yang satu ini? Ada siapa?
2: Ada Dimas Dikos. Mau tanya tips menghadapi atasan yang kayaknya nggak punya jam di rumahnya. Jadi bos aku hobi banget ngechat soal kerjaan di jam 10 malam atau pas weekend. Kalau nggak dibalas cepet, besok Seninnya itu pasti disindir pas meeting. Gimana cara nolaknya secara halus dan profesional tanpa bikin aku dipecat?
1: Oke.
0: Dimas, kok manja banget ya itu bosnya?
1: Jam 10 malam masih ngecek.
0: Agak over protektif dan agak gimana nih?
1: Pokoknya harus kerja terus ya. Tapi coba deh Dimas, mungkin apakah pekerjaan kamu itu sebanding dengan gaji kamu? Ya. Siapa tahu gaji kamu 3 digit ya kan, tapi kamu diberikan tanggung jawab yang seperti itu, ya mungkin
0: ya wajar.
1: Ya.
0: Atau mungkin memang ini dong, apa namanya, dilihat kesepakatan kerja di awal dong. Jam kerjanya tuh hari apa sampai jam berapa, gitu-gitu. Kalau memang itu udah jelas dan udah tanda tangan kedua belah pihak, terus kamu dibebani di luar jam kerja itu dan itu terus-terusan gitu, kamu boleh kok untuk menyampaikan ke bagian HRD misalkan. Bu, ini gimana ya Bapak, ini gimana ya sebaiknya, kok atasan selalu gini-gini-gini-gini, padahal kan gini-gini, enaknya gimana solusinya gitu. Kan ada bagian HRD, kalau di kita tuh SDM ya.
1: Iya.
0: Sumber daya manusia. Nah, itu untuk memberdayakan
1: manusia.
0: Nah, berarti kamu boleh ditelepon jam 10 malam kalau kamu diberdayakan.
1: Enggak dong, balik lagi ke persetujuan tadi. Jam kerjanya sampai jam berapa gitu. Tapi mungkin di WhatsApp boleh, tapi untuk yang ringan-ringan aja, bukan yang pekerjaan-pekerjaan berat gitu kan.
0: Atau ya kalau menurut aku sih di WhatsApp boleh, dan kita juga nggak harus langsung balas saat itu juga kan, di luar jam kerja dan udah jam tidur itu.
1: Betul, jam 10.
0: Maksudnya kalau kebetulan bacanya adalah besok pas bangun tidur, ya nggak apa-apa dong dibalasnya besok gitu loh.
1: Ya bangun tidur pun kan juga kadang nggak langsung megang HP kan, siap-siap dulu baru kebacanya pas di kantor ya. Semoga bosnya dengerin ya.
0: Gitu dikomunikasikan ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau memang gaji kamu ternyata kayak tadi yang Devi bilang 3 digit atau memang wah banget gitu ya, ya berarti mungkin itu memang resiko kamu.
1: Iya, hidup itu kan pilihan.
0: Kan? Yunara gelem ngono ki rasa kerja ya. Rao mesti golek ego ya.
1: Ya. Jadi pengangguran.
0: Ayo piye? Pengangguran apa kerja? Ya wis kan wong kerja ki ono wae garapane. Wis tak percaya.
1: Curhat dong. Malah dia yang curhat ya.
0: Pokoknya ada aja pasti. Pasti udah. Jadi kamu bersyukur aja, karena yakinlah di luar sana itu banyak orang yang menginginkan pekerjaan kamu sekarang ini.
1: Di posisi
0: kamu. Serius,
1: serius. Betul ya. Lebih baik capek kerja daripada capek mencari kerja.
0: Betul
1: ya kan? Dimas, banyak-banyak bersyukur Dimas. Dimas, Dimas.
0: Kamu tuh betulnya apa sih Dimas berarti?
1: Pon. Gak tahu deh. Betulnya apa Dimas?
0: Aduh, kalau betulnya pon ya memang dia ini sebenarnya bakatnya di olahraga.
1: Aku pon, gak ada olahraga. Ada bakat olahraga.
0: Salah ya. Nah itu bakat olahraga nasional.
1: Kenapa?
0: Pon.
1: Pekon. Kalau olahraga nasional betul.
0: Duh, tapi enggak ada bakat olahraga kamu deh.
1: Enggak ada. Aduh. Enggak ada. Berkuda bakatnya.
0: Gitu ya, Dimas?
1: Iya.
0: Terus berarti sekarang yang harus Dimas lakukan adalah membuka komunikasi sebaik-baiknya. Kalau nggak bisa langsung direct ke si atasan titik atas ini, yaitu tadi ke HRD dulu.
1: Berjenjang
0: ke atasan
1: ya.
0: Langsung kamu ya. Betul. Gitu ya Dimas.
1: Ya, sukses ya untuk pekerjaannya Dimas. Semoga jam 10 kita doain bos kamu udah tidur ya sekarang ya. Karena orang tua tuh nggak boleh tidur malaman.
0: Oh, bos dia masih muda. Oh, itu loh warisan orang tuanya. Bosnya Dimas sama Dimas itu tua Dimas. Nanti makannya jam 10 siang mulai.
1: Ya udah, kita doakan semoga bos kamu itu paham akan gaya hidup sehat. Jadi gak begadang ya. Oke, bye Dimas.
0: Bye Dimas.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

Kalau batubara yang saat ini kita pakai berasal dari tumbuhan purba yang hidup jutaan tahun yang lalu. Sekitar 300 juta tahun yang lalu, hutan-hutan lebat menutupi sebagian besar permukaan bumi. Ketika tumbuhan tersebut mati, sisa-sisanya tertimbun oleh lapisan tanah dan air selama jutaan tahun. Seiring waktu, tekanan dan suhu yang sangat tinggi mengubah sisa-sisa tumbuhan itu menjadi batubara. Proses alam ini berlangsung sangat lama, sehingga batubara termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dalam waktu yang singkat. Hingga kini batubara masih dimanfaatkan sebagai sumber daya energi untuk pembangkit listrik dan berbagai kebutuhan industri. Karena pembentukannya membutuhkan waktu jutaan tahun, penggunaannya perlu dilakukan secara bijaksana. Mengenal asal-usul batubara mengingatkan kita bahwa setiap sumber daya alam memiliki nilai yang sangat berharga. Mari kita gunakan energi secara hemat dan mendukung upaya pelestarian lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.

ternyata kalau kita ngomongin soal kesulitan air bersih nggak melulu soal kekeringan aja ya, karena kan kalau sekarang masih kemarau ya, dan kalau kita ngomongin kemarau salah satu yang identik adalah kekeringan, sulit air bersih di sejumlah wilayah gitu. Tapi ternyata ada juga beberapa daerah yang mereka ini sebenarnya bukan cuma kesulitan karena kekeringan aja, tapi jenis airnya yang ternyata bikin mereka ini susah itu mendapatkan air yang aman untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya aja ini di Desa Triguno, Kecamatan Puncak Wangi di Kabupaten Pati. Ini Pemprov Jawa Tengah lagi cari solusi kira-kira untuk mengolah air di sana, karena air di sana itu kan air payau ya. Jadi ini harus diolah supaya bisa layak konsumsi gitu istilahnya. Dan ini kalau menurut Wakil Gubernur Jawa Tengah Tats Yasin Maimun, mereka akan menggandeng dari pihak universitas ya, dalam hal ini adalah Universitas Diponegoro, untuk nantinya bisa membantu program desalinasinya. Karena di sana ini bukan sekedar kekeringan pas musim kemarau, tapi airnya kan cenderung payau. Jadi kesulitan untuk ya kebutuhan sehari-hari gitu, terutama buat masak, buat minum dan lain sebagainya. Ini kan agak kesulitan di sana. Dan untuk memenuhi kebutuhan, ini di sana dikirimkan sebanyak 10 truk air bersih untuk Desa Triguno. Tapi ini kan nggak cuma satu-satunya solusi nih ya. Jadi emang harus dibantu kira-kira supaya nantinya buat masyarakat secara jangka panjangnya pun juga tertolong gitu. Nah, salah satunya adalah dengan melakukan desalinasi air, sehingga air payau ini bisa diolah nantinya jadi air tawar nantinya untuk kebutuhan konsumsi masyarakat gitu. Jadi emang karena itu jadi salah satunya, dan potensi bendungan yang mereka ini juga bisa dimanfaatin gitu. Tapi memang butuh pemeliharaan, butuh perbaikan juga kalau menurut beliau, supaya air dan bendungan ini bisa lebih mengalir optimal ke wilayah sekitar. Jadi memang masih banyak banget PR-nya supaya di sana ini untuk akses air bersihnya bisa lebih mudah lagi.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Prodo FM.
1: Gunung Pati itu juga punya banyak potensinya gitu kan. Tapi kenapa Gunung Pati dalam tanda kutip layak nih disebut sebagai salah satu hidden gem menurut kalian?
2: Kalau menurut saya pribadi ya kak, karena dia itu masih kurang dieksplor gitu ya. Karena kalau kita dengar-dengar orang, kalau misalnya kita wisata di Semarang, seperti yang udah kakak sebutin tadi, itu jawabannya Kota Lama, Sampokong. Mereka lupa kalau Gunung Pati itu masih bagian dari Kota Semarang. Gunung Pati juga menyimpan banyak-banyak destinasi wisata yang gak kalah oke, yang untuk teman-teman yang udah capek sama Kota Semarang gitu ya, bisa lari sebentar ke Gunung Pati karena lebih nature kayak gitu kak.
1: Oke, lebih nature. Mungkin karena namanya gunung kali ya. Lebih kayak back to nature, ke alam gitu. Karena memang kawasannya ada di Semarang atas gitu. Semarang kan atas, konturnya beda dengan Semarang bawah kayak Lawang Sewu, Kota Lama gitu kan. Katanya kalau di Semarang bawah mataharinya ada 3 gitu.
2: Satu orang satu kak.
1: Satu orang satu gitu kan. Tapi kalau ke atas hawanya udah adem, sejuk. Apa yang membedakan Gunung Pati dengan menurut kalian ya dengan wisata yang lain di Kota Semarang?
3: Oke, mungkin tadi Kak Petra udah nyebutin ya, kalau misalnya di Semarang bawah itu kan hawanya tuh kayak hawa perkotaan gitu ya Kak ya. Pusat aktivitas, perkantoran juga banyak di Semarang bawah. Dan kalau misalnya kita lihat ke daerah Gunung Pati, nah Gunung Pati ini sebenarnya adalah salah satu kecamatan terbesar Kak di Kota Semarang. Yang itu tuh menyimpan banyak banget budaya. Dan ketika kita udah sampai di Gunung Pati itu tuh rasanya tuh lebih adem gitu loh Kak. Itu yang paling membedakan. Dan juga tadi Kak Fetra juga ada nyebutin bahwa di sana itu tuh kultur tanahnya kan berbeda, sehingga potensinya juga beda Kak. Nah di Gunung Pati itu banyak banget sekarang dimanfaatkan UMKM-UMKM. Terus juga UMKM-nya itu banyak yang memanfaatkan lahan untuk buah-buahan, tanaman hijau.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo FM setiap sore.

0: Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Alright. Jam 7 nih waktunya buat aku kasih tahu nih. 5 lagu yang bisa kamu vote pagi ini tentunya di Sate Lilit. Dan tugas kamu sangat amat gampang, teman Pro 2. Bisa langsung vote aja dari 5 lagu yang mau aku kasih habis ini di Instagramnya Pro 2, di @pro2smg, di WhatsApp 081565101953, di live chatnya Pro 2 Semarang, di aplikasi RRI Digital juga bisa banget ya. Berapa sekarang juga 3 lagu dengan vote terbanyak aku pilih di jam 8. Oke, Gareth, langsung yuk. Lagu-lagunya ada apa aja nih di hari Rabu ini? Kita mulai dulu yang pertama. Bisa kamu vote di pagi ini ada NTD dengan Loop.

Alright, itu tadi 5 lagu yang bisa kamu vote. Sekali lagi aku ulang caranya, kamu bisa vote di Instagramnya Pro2 di @pro2smg, di WhatsApp di 081565510953, di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital juga bisa banget. 3 lagu dengan vote terbanyak pagi ini aku play di jam 8. Jadi buruan vote sekarang juga, aku tunggu sampai nanti jam 8.